0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak tidak menurut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, siapapun orang tua itu pasti ya kepingin anaknya itu anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, yang tidak suka melawan gitu, atau kalau melawan ya tidak apa parah-parah melawannya gitu, yang biasa-biasa. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang kita jumpai memang anak itu yang punya karakter, mungkin Pak Paul, yang keras setiap kali orang tuanya ngomong itu sering kali dibantah dan sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana Pak Paul?
1: Yang memang semua orang tua harapkan adalah anak-anak itu penurut ya Pak Gunawan. Tapi memang kenyataannya adalah ya anak-anak itu tuh tidak sama. Nah inilah salah satu hal yang seringkali dikeluhkan oleh orang tua. Kenapa kok anak saya tidak menurut? Mereka bandingkan dengan anak-anak lain. Kenapa kok anaknya si itu kok penurut? Nah kadang-kadang orang tua itu tergesa-gesa menyalahkan diri atau menyalahkan anaknya. Nah untuk itulah saya kira kita perlu angkat topik ini agar kita bisa melihat masalah ini dengan lebih tepat ya Pak Gunawan. Yang pertama yang saya ingin utarakan adalah tentang penyebabnya. Mengapakah ada anak-anak yang tidak penurut? Yang pertama adalah secara pembawaan ada anak yang lahir dengan kemauan yang kuat ya. Anak-anak ini nih tidak mudah tunduk pada perintah orang tua dan seringkali memperlihatkan sikap menantang. Jadi kalau orang tua berkata jangan, anak ini akan melihat mata si orang tua, kemudian sengaja melakukannya. Misalkan orang tua yang berkata, mama minta kamu tidak ke sana. Dia hanya akan mungkin menengok sedikit, tapi kakinya terus berjalan ke sana. Jadi memang anak ini sejak kecil, ya, umur setahun, umur dua tahun, terlihat jelas memiliki kemauan yang sangat keras sekali. Nah, jadi dari sini kita mulai bisa menyimpulkan satu hal tentang anak-anak yang tidak penurut dari kecilnya. Yaitu mereka memang sejak kecil sudah membawa kemauan yang keras. Nah, kemauan yang keras itu susah ditundukkan oleh kemauan orang tuanya. Nah, jadi waktu kita berkata anak itu tidak penurut, salah satu penyebabnya adalah karena anak ini dilahirkan dengan kehendak atau kemauan yang keras itu.
2: Bapak, apakah artinya kehendak yang kuat atau strong will gitu ya? Itu selalu negatif, Pak Paul.
1: Sebetulnya tidak, Bu Wulan. Jadi, anak-anak yang berkemauan keras, kalau menerima pengarahan yang tepat dari orang tuanya, justru akan berkembang menjadi anak-anak dengan pribadi yang tangguh. Pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan dan dapat mencapai target yang dicanangkannya. Jadi sekali lagi, kemauan keras itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk yang harus dikikis habis. Oh tidak. Nah ini jangan sampai orang tua keliru ya menanggapi kemauan keras ini. Tugas orang tua bukan mengikis habis tapi mengarahkannya saja.
2: Pak Paul, tapi ada kebalikan juga, anak-anak yang nampaknya menurut di rumah ya Pak Paul, di depan orang tuanya. Tapi di luar rumah itu disebutnya sebagai troublemakers gitu ya. Sering juga begitu Pak Paul.
1: Ada anak-anak yang memang di rumah itu tuh tidak berani ya, karena mereka sangat takut pada orang tuanya. Mereka tahu bahwa orang tua kuat ya, memiliki konsekuensi yang jelas, sehingga mereka tidak berani macam-macam. Namun di luar, mereka tahu bahwa orang-orang di luar itu tuh tidak sekuat orang tuanya. Jadi dengan kata lain, mereka bisa unjuk rasa ya. Nah, itulah yang kita lihat kadang-kadang. Jadi mereka keluar rumah dan mulailah melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh gurunya atau oleh teman-temannya.
0: Ya, anak-anak yang berkemauan keras seperti itu kan kecenderungannya itu egois, Pak Paul. Nah, itu bagaimana kita harus mengarahkan supaya jangan yang timbul ini nanti egois yang berlebihan itu?
1: anak-anak yang berkemauan keras sudah tentu ya dia akan mendahulukan kepentingannya ya. Nah, itu sebabnya kita memang harus menjaga jangan sampai akhirnya anak-anak ini berkembang menjadi anak-anak yang egois. Tidak melihat kepentingan anak atau orang lain, hanya melihat kepentingan dirinya. Sudah tentu orang tua perlu memberikan pagar ya. Pagar artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi orang tua juga perlu menetapkan dengan jelas hal-hal yang boleh dilakukan. Kadang-kadang orang tua terlalu terpaku pada memberikan larangan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan gagal memberikan penjelasan kepada anak tentang hal-hal yang boleh dilakukan. Jadi dengan kata lain, anak-anak itu tuh perlu tahu sebetulnya wilayah bebasnya itu tuh seperti apa. Nah, jangan sampai anak-anak tidak mengerti sama sekali, di manakah wilayah bebasnya.
0: Anak-anak seperti ini juga

0: naik kecenderungan untuk aktif ya, untuk melakukan, berbuat kemana ke sana ke sini dan sebagainya. Oleh karena itulah orang tua perlu bisa mengatasinya. Nah, misalkan untuk anak-anak yang ekstrovert ini, sebetulnya kita mesti menyadari bahwa anak-anak ekstrovert memang memerlukan teguran yang lebih keras. Ya, anak-anak yang introvert kita berikan teguran yang ringan, nah sudah langsung melakukannya. Anak-anak yang extrovert mesti lebih keras, baru dia dengar. Kadang-kadang diancam dengan konsekuensi, kalau tidak menurut nanti mama atau papa pukul ya, kita pukul pantatnya atau tangannya. Nah, anak-anak itu baru mengerjakan yang kita minta.
1: Pak Paul, kalau tadi disebutkan ekstrovert lebih memang kecenderungannya seperti itu ya. Bagaimana dengan anak-anak yang introvert gitu? Apakah mereka berarti ya memang bukan tipe pemberontak, tidak menurut, atau karena memang ya memang mereka jarang memunculkan, lebih ditahan gitu?
0: Saya kira yang kedua, Wulan. Jadi anak-anak yang introvert bisa jadi dalam hatinya tidak setuju,
1: iya,
0: tapi tidak memunculkannya. Dan daripada nanti benturan dengan orang tua, ribut, dimarahi, anak-anak introvert akhirnya lebih cenderung untuk mengambil langkah yang lebih damai ya, yaitu udah ikuti saja kehendak orang tuanya.
1: Tetapi ditekan ke dalam.
0: Jadi... Namun perasaannya disimpan ke dalam dan tidak dimunculkan. Ya, memang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penyebab mengapa anak-anak ini tidak menurut orang tua adalah selain tadi ya, ada pembawaannya, dan yang kedua memang ada anak-anak yang lebih ekstrovert. Yang ketiga adalah anak-anak ini memang kenapa kok tidak menurut? Karena mereka tidak memahami dengan jelas apa itu yang dituntut orang tua. Kenapa? Karena instruksi orang tua itu samar atau umum ya, atau kadang-kadang tidak konsisten. Akhirnya anak-anak memang terpaksa ya, akhirnya tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tua lah yang mesti ya bercermin dan melihat ya, kenapa kok sampai anak-anak itu tidak menurut. Ya, kalau memang anak-anak itu tidak jelas ya dengan apa yang diminta orang tua atau nggak konsisten, ya akhirnya mereka cenderung tidak menurut.
1: Atau juga orang tua yang cerewet kali ya, Pak Paul. Segala sesuatu ngomel, terus jadi anak juga ya udah nggak bisa bedakan mana yang serius, mana yang enggak gitu.
0: Betul. Dan kadang-kadang meskipun cerewet, tapi tidak ada konsekuensi ya, tidak ada sanksi.
1: Iya.
0: Sehingga mereka tahu bahwa kalaupun mereka tidak menuruti apa yang orang tua minta, mereka tidak akan menerima konsekuensi apapun. Jadi kenapa mesti takut? Ya tetap saja lakukan.
2: Ya, jadi di sini Pak Paul, kelihatan ada faktor orang tua juga yang menyebabkan anak itu menjadi anak yang tidak penurut gitu Pak Paul ya. Nah, itu seberapa besar pengaruh orang tua terhadap ketidakmenurutan anak ini?
0: Sebetulnya saya kira besar ya Pak Gunawan, meskipun ya dalam kasus anak-anak yang memang sudah membawa ya kecenderungan keras kepala ya, kemauannya keras. Nah, kalau orang tua bisa mengarahkan, seyogianya anak-anak ini bisa ya diarahkan dengan baik. Bisa diatur ya, tidak sampai menjadi anak yang liar. Jadi ada hal-hal yang perlu orang tua mesti lakukan. Misalkan yang pertama ya, orang tua itu tuh mesti mengenali karakteristik anak. Ya, jangan sampai orang tua menyamaratakan anak. Misalkan, tidak semua anak-anak memerlukan teguran keras. Namun, tidak semua anak-anak tanggap terhadap teguran ringan. Orang tua mesti bisa membedakan anak yang mana yang cukup menerima teguran ringan, dan anak yang mana yang memang mesti diberikan teguran keras beserta ancaman akan konsekuensi perbuatannya. Nah, ini penting sekali. Dengan kata lain, orang tua diharapkan untuk bisa ya kenal anaknya. Jangan sampai orang tua tidak kenal anaknya. Dan akhirnya berprinsip, kalau anak pertama cocok dengan cara ini, berarti anak kedua, ketiga, keempat juga akan cocok. Tidak. Mesti dilihat satu persatu.
1: Pak Paul, apakah nggak menimbulkan dampaknya iri gitu pada diri anak-anak? Kalau dari sudut orang tua, mungkin orang tua membedakan gini karena tahu gitu ya, mengenali karakter anak yang berbeda-beda. Tapi dari sudut anak kan, anak akan merasa, wah, mama lebih sayang kakak atau adik begitu. Kepada saya sering sekali ditegur, sering dimarahin dan sebagainya gitu. Jadi dia makin semakin marah lagi begitu.
0: Ini poin yang baik sekali Bu Wulan. Jadi pada prinsipnya begini, seberapa banyak atau seberapa besar kita memberikan sanksi ya, teguran, pukulan kepada anak, sebesar itu pula lah kita harus memberikan kasih sayang kepada anak.
1: Hmm.
0: Ya, jadi

0: anak yang memang jarang kita harus pukuli, jarang kita harus marahi. Anak-anak ini nih perlu gak kasih sayang? Sudah tentu perlu. Yeah. Tapi kita tidak terlalu harus bersusah payah meyakinkannya bahwa kita mengasihinya. Sebab kenyataan kita jarang memberikan disiplin kepadanya atau memarahinya, itu sendiri pun bagi si anak sudah cukup untuk bagi dia meyakini bahwa orang tuanya sayang kepadanya. Nah, jadi kepada anak-anak yang keras kepala, yang tidak mudah menurut, waktu orang tua mendisiplinkannya, orang tua juga harus ya dengan terencana, dengan sengaja memberikan kasih sayang. Benar-benar mewujudkan perhatian dan kasih sayang. Meskipun anak-anak itu nakal, setelah mendapatkan ganjarannya, orang tua mesti mendekati si anak, ya, kemudian menyayanginya kembali. Nah, itu perlu. Kalau tidak, pukulan-pukulan atau teguran-teguran itu memang ya akan membuat si anak merasa bahwa dia itu tuh anak yang dibedakan.
1: Iya,
0: kenapa kakaknya, adiknya kok tidak seperti itu? Saya kok harus begitu? Nah, itu yang membuat anak-anak akhirnya tumbuh besar dengan kepahitan. Karena dia tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya menggunakan metode disiplin yang berbeda.
2: Ya, padahal justru kita sebagai orang tua seringkali dipengaruhi oleh sikap anak seperti itu. Apa? Kalau anak itu menurut, ya kita malah sayang pada itu. Tapi yang suka berontak, yang suka melawan kita, kita malah ya... jadi kurang kenal. Suka gitu loh.
0: Betul sekali Pak Gunawan. Saya kira itu memang ya sifat manusiawi ya. Kita senang dengan orang yang menurut ya. Jadi waktu anak kita tidak menurut, otomatis ya kita jadinya ya agak jengkel. Dan karena jengkel ya susah memberikan kasih sayang ya. Tapi justru ya saya ingin ingatkan kepada anak-anak yang sering kita berikan teguran atau berikan sanksi, kepada mereka lah kita perlu ya lebih menunjukkan kasih sayang. Sehingga teguran-teguran itu tuh dinetralisir. Tidak menimbulkan bibit kepahitan pada si anak.
2: Tapi itu apakah enggak malah menimbulkan kebingungan dalam diri anak? Sebenarnya orang tua saya ini, papa atau mamanya itu, sayang enggak sih sama dia gitu Pak?
0: Nah, yang penting adalah waktu anak menerima teguran, itu sungguh-sungguh teguran. Jangan campur adukan. Ya, jadi waktu orang tua memarahi, marahi. Setelah anak itu diam, merenung, atau menangis, nah berikan jeda misalkan 2-3 jam setelah itu. Baru orang tua datang, menyayanginya, memeluknya, ya. Nah, jadi jangan dijadikan satu. Jangan waktu baru dimarahi, dalam waktu setengah menit orang tua langsung sepertinya menyesal, memelas. Nah, itu justru akan membingungkan si anak. Begitu. Yeah.
1: Papa setuju gak dengan teori extinction ya? Saya pernah baca. Jadi anak dibiarkan, tanda kutip sekali-sekali gitu. Misalnya contohnya anak yang agak kecil, kayak dikasih tahu jangan deket api gitu, jangan deket ke api, panas, berbahaya dan sebagainya. Tapi kan tetap anak ini ya nggak tahu apa dia nggak mau tahu atau gimana begitu. Nah terus sekali-sekali ya udah dibiarkan sampai misalnya tuh anak kepegang kompor gas kah atau apa begitu. Nah begitu kepegang kan tangan itu langsung merasakan kan, panas gitu. Nah itu momen itu yang dia ngalamin rasa sakit dan sebagainya, itu tuh langsung bermaknanya jauh lebih dalam daripada diomelin gitu Pak Paul.
0: Saya setuju. Asalkan ya kita bisa menjaga agar anak itu tidak diancam, atau maksudnya jiwanya jadi terancam ya. Untuk hal-hal yang kecil saya kira tidak apa-apa.
1: Yang nggak berbahaya ya.
0: Karena memang itu bersifat mendidik ya, begitu.
2: Ya, tetapi sebenarnya juga apa Pak Paul ya? Itu banyak hal, ada orang tua itu yang membiarkan anaknya sampai tidak naik kelas hanya dengan alasan seperti itu, gitu. Biar dirasakan, gitu. Tidak naik kelas. Tapi itu kan menjadi kerugian yang cukup besar, gitu.
0: Betul. Jadi selalu harus ditimbang-timbang dampak kerugiannya ya, seberapa besar. Apakah benar-benar akan berkepanjangan? Kalau berkepanjangan ya jangan ya.
2: Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tua, Pak?
0: Yang berikutnya adalah orang tua mesti mengkomunikasikan respek kepada anak. Ya, ada perbedaan antara menegur dan menghina anak. Anak-anak yang tidak menurut, kalau diberitahukan ya dengan respek ya, dia akan lebih tanggap ya. Tapi kalau kita beritahukan dengan penghinaan, menghina-hina dia, misalnya kamu memang anak yang tidak diinginkan di sini, kamu keluar dari rumah ini, kamu seperti sampah lah dan sebagainya. Itu penghinaan. Hmm. Nah, anak-anak seperti kita ya orang dewasa memerlukan respek, bahkan dari orang tua sendiri. Ada bedanya antara orang tua yang marah namun tetap ya ada respek dan orang tua yang marah tanpa respek sehingga menghina. Apa beda yang paling mendasar adalah ini. Anak-anak yang ditegur tanpa respek itu tuh menjadi anak-anak yang hancur. Tapi anak-anak yang ditegur dengan respek bertumbuh besar ya, menjadi anak-anak yang utuh ya. Mereka dibentuk karakternya sehingga mereka bisa menempatkan diri dengan lebih baik.
2: Ya, mungkin yang perlu di tegur itu adalah perbuatan atau sikap yang jelek itu, Pak Pol, bukan pribadi si anak itu sendiri.
0: Tepat sekali. Kadang-kadang orang tua ya karena emosi lupa ya, bukan menegur, kenapa kok kamu nggak belajar, ya kamu kok melalaikan tanggung jawab kamu. Nah, orang tua malahan memaki-maki si anak, ya dasar kamu anak yang inilah asal aduh dan sebagainya dah. Belum lagi orang tua yang kalau memaki anak benar-benar ya mulutnya itu tuh sangat-sangat kotor ya. Nah, makin-makin seperti itu menghancurkan anak atau malah menumbuhkan kebencian pada anak kepada orang tuanya. Itu tidak mendidik, sebab tetap anak-anak itu tuh nggak lagi respect dan tidak mau patuh kepada kita.
2: Ya, juga kalau dia dibandingkan dengan saudaranya atau dibandingkan dengan orang lain, itu anak bisa tersinggung gitu, Pak.
0: Betul. Kalau sekali-sekali ya benar-benar jarang kadang-kadang ya, kita munculkan, kamu kok nggak seperti ini. Sekali-sekali saya kira ya nggak berbahaya. Tapi kalau sering kali dibandingkan, anak akan sakit hati sekali. Ya, karena mereka tidak merasa diterima. Yang lainnya adalah ini ya, Pak Gunawan dan Ibu Gulan, orang tua itu tuh harus memberi teladan. Harus memberi teladan terlebih dahulu kepada anak. Tanpa teladan, anak hanya akan takut, bukan tunduk kepada orang tua. Ya, anak-anak itu tuh kalau melihat teladan kita, kehidupan kita yang baik, kita juga melakukan yang kita tuntut darinya, mereka akan lebih patuh. Tapi kalau kita meminta mereka sesuatu yang kita sendiri tidak lakukan, mereka susah patuh. Contoh, kalau kita merokok, kita berkata kepada anak kita, tidak boleh merokok. Ya susah anak-anak menurut. Sudah tentu teladan kita tidak merokok itu tuh sudah menjadi suatu standar ya, standar nilai yang tinggi di rumah kita. Sehingga anak-anak dipaksa memang untuk mengikuti standar itu. Ya, misalkan kita itu tuh melarang anak-anak nonton film sampai malam-malam. Tapi kita sampai jam 1, jam 2 pagi muterin video atau apa di rumah. Bagaimanakah anak-anak bisa patuh? Jadi sebelum meminta anak melakukan sesuatu, ya mohon introspeksi. Apakah kita telah menjadi teladan untuk hal itu?
2: Ya, seringkali anak atau apalagi yang berkembang menjadi sudah lebih besar sedikit, itu kan seringkali bertanya, Pak Pol. Nah, juga ketika dinasehati atau diberitahu, itu kadang-kadang suka mengajukan pertanyaan. Dan kita sebagai orang tua itu juga bisa kehilangan kesabaran di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
0: Namun perlu, Pak Gunawan, sebab pada intinya adalah ini nih, ini kenyataannya, ini saya kira manusiawi. Kita akan lebih bersedia menuruti ya permintaan orang kalau kita memahami alasannya. Kenapa harus begini, ya apa tujuannya. Nah, seringkali anak-anak itu tuh hanya menerima instruksi, larangan dan sebagainya, keharusan harus begini begitu, tapi tidak memahami alasannya kenapa. Nah, jadi perlu ya orang tua itu tuh memberikan penjelasan. Tadi mama bilang ini, tadi papa meminta kamu ini karena apa-apa-apa. Nah, waktu diberikan penjelasan, anak akan lebih bersedia untuk taat ya kepada perintah orang tuanya.
1: Pak Pol, tapi banyak orang tua yang mungkin mengalami kesulitan waktu mencoba menjelaskan ke anak, barangkali ya. Saya ingat pengalaman saya sendiri dari kecil, seringkali kalau misalnya diberi larangan ini dan itu, kalau saya tanya, sering-sering jawabannya, nanti kalau kamu udah besar, kamu lebih bisa ngerti. Sekarang belum ngerti, dah pokoknya ikut aja gini-gini-gini-gini, gitu.
0: Sudah tentu orang tua perlu belajar menerjemahkan ya alasan itu ke dalam bahasa anak sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dan kalau sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya ya pada bahasa anak itu, anak-anak tetap tidak mengerti, saya kira ya sudah. Yang penting anak melihat orang tua
1: berusaha
0: memberikan penjelasan. Kenapa penting bagi anak melihat ini? Anak melihat orang tua tidak semena-mena. Kita cenderung berontak terhadap perintah yang dikeluarkan dengan semena-mena. Tapi kalau kita mendengar alasannya meskipun tidak kita pahami, kita cenderung lebih mau untuk menaatinya.
1: Seperti diktator gitu ya, Bapak?
0: Betul. Jadi kita cenderung lebih mudah berontak kalau orang tua itu otoriter.
2: Iya. Menghadapi orang tua yang otoriter, itu kadang-kadang anak juga pinter, Bapak. Cari yang satunya. Jadi kalau ayahnya yang otoriter, dia cari yang ibunya. Dan ini biasanya, lalu dia berkata oleh mama, enggak boleh ini. Jadi mama enggak apa-apa gitu loh, Bapak.
0: Ya, itu sebabnya Pak Gunawan, penting sekali orang tua berpadu ya. Kalau mau anak-anak itu taat kepadanya, orang tua mesti sehati. Ini nih sesuatu yang seringkali saya dengar ya dari orang tua yang datang membicarakan masalah anak-anak. Biasanya yang datang hanya satu saja dan biasanya yang datang adalah kaum ibu ya. Dan mereka seringkali berkata, Pak, saya sebetulnya sudah tahu ini harus saya lakukan, saya setuju dengan Bapak. Tapi bapaknya anak-anak tidak setuju. Bapaknya anak-anak selalu membolehkan lagi lah. Nah akhirnya anak-anak tidak bisa taat kepada saya. Betul sekali. Yang saya mau ingatkan adalah, kalau orang tua itu tidak berpadu, yang akan merosot adalah respek anak kepada orang tuanya. Maka mereka mulai bisa mengadu domba orang tua ya, memain-mainkan orang tua. Nah akhirnya yang dirugikan justru kedua orang tua, bukan hanya satu.
2: Tapi respek yang melorot itu tadi kan terhadap yang gak setuju dengan anak ini gitu Pak Paul. Di hadapan anak ini mungkin ya hormat anak ini merosot kalau ayahnya yang otoriter gitu. Tapi ibunya kan anak ini senang dengan ibunya jadinya.
0: Nah yang sering terjadi begini Pak Gunawan, tidak selalu begitu. Karena ada kalanya anak-anak justru tidak respek kepada orang tua yang terlalu gampang, yang terlalu mudah menuruti anak-anaknya. Sebab anak-anak akhirnya juga bisa melihat sebetulnya siapa tuh yang hidupnya lebih benar, yang lebih punya wibawa dan mempunyai teladan. Ya, kalau misalkan anak melihat memang yang melarang ini nih yang hidupnya lebih benar, justru akan lebih direspek.
2: Ya, jadi ada penilaian anak terhadap orang tua gitu.
0: Betul sekali. Pada akhirnya ini yang saya ingin katakan Pak Gunawan ya, tentang anak-anak yang tidak menurut ini nih. Orang tua harus menyadari bahwa tidak menurut tidak selalu buruk ya. Ada kalanya tidak menurut justru diperlukan. Karena orang tua tidak selalu benar. Ya, jadi jangan sampai orang tua itu memutlakkan harus menurut, harus menurut. Tidak, sebab kita pun tidak selalu benar ya. Ya, tidak menurut menunjukkan kebebasan anak mengekspresikan diri dan sampai titik tertentu hal ini berdampak positif. Jadi anak yang terus menurut ya, justru bagi saya itu mengkhawatirkan. Sebab bisa-bisa itu menunjukkan si anak tidak mengembangkan suatu pribadi yang kokoh yang sudah ada itu tuh. Karena terlalu mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Jadi dengan kata lain, tidak menurut, tidak senantiasa menuntut respons yang represif dari orang tua.
2: Ya, seringkali justru anak yang menurut itu nanti jadinya anak yang tidak punya pendirian itu, Pak.
0: Kalau terlalu menurut, takutnya saya begitu ya, akhirnya tidak berpendirian. Dan ini akan merugikan si anak.
2: Ya, di dalam pergaulan atau apa juga sangat kelihatan sekali gitu.
0: Betul sekali.
2: Dia mudah disuruh-suruh atau apa.
0: Betul gitu sekali. Jadinya. Dan akhirnya menjadi korban dari orang lain. Maka ya jangan mengkikis habis ya kemauan anak. Biarkan, kadang-kadang biarkan anak-anak itu berdebat dengan kita. Apalagi waktu dia mulai remaja. Izinkan mereka ya berbeda pendapat dengan kita. Asalkan nantinya kita bisa arahkan kembali.
2: Ya, jadi selain faktor bawaan bahwa memang anak ini punya kemauan yang keras, faktor orang tua ini besar sekali ternyata peranannya, Pak Paul ya.
0: Betul sekali.
2: Ya, nah di dalam hal ini Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kata ia di sini merujuk kepada orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saya mau terapkan ini dalam konteks anak-anak kita. Kalau kita dapat mendidik anak ya, membentuk anak dengan baik, enggak mematahkannya, enggak mengkikis habis dirinya, justru anak-anak itu tuh akan tumbuh seperti pohon. Ya, dia seperti pohon yang subur menghasilkan buah dan tidak layu daunnya. Namun jangan sampai lupa anak-anak ini perlu dinaungi ya terus menerus dengan firman Tuhan, dengan bimbingan dari Tuhan, sehingga dia bisa bertumbuh dengan arah yang tepat.
2: Baik, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Bu Bulan juga banyak terima kasih bisa bersama kami. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak tidak menurut. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, "Setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda." Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut,
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting

Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes, dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18, dan ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat yang ke-24 dan 25. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema kehangatan dan ketegasan. Kasih sejati mewujud dalam tindakan penerimaan yang hangat, tetapi juga tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kasih menerima orang apa adanya, tetapi tidak serta-merta menyetujui apalagi kompromi dengan perbuatan salah orang tersebut. Itulah yang seharusnya nyata dari pribadi anak-anak Tuhan. Walaupun Paulus penuh kehangatan dan kasih kepada jemaat Tuhan, tetapi ia bersikap sangat tegas terhadap para pengajar palsu karena mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran sehingga menimbulkan perpecahan. Pada hakikatnya mereka bukan melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Sikap mereka licik dan licin, menipu dengan kata-kata muluk dan manis. Paulus menasihati jemaat di Roma agar mewaspadai bahkan menghindari para pengajar palsu itu. Ketegasan Paulus masih sangat terasa dalam menyikapi prestasi jemaat di Roma. Jemaat tersebut termasyhur dengan ketaatannya terhadap Injil. Mengetahui hal itu, Paulus bersuka cita. Akan tetapi, ia tidak menghendaki jemaat di Roma terlena. Masih ada berbagai kekurangan di sana-sini. Penuturan Paulus yang panjang lebar tentang pengajaran dan praktek hidup Kristiani dalam suratnya menunjukkan hal itu. Jemaat di Roma harus banyak berbenah. Dan dikatakan di ayat yang ke-19b, jemaat di Roma harus bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dengan demikian, iblis tidak bisa merusakkan iman dan kesaksian mereka. Sebaliknya, iblis sendiri akan dihancurkan oleh kesaksian itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan untuk berdiri teguh memancarkan karakter kudus atau kebenaran, sekaligus kasih atau kepedulian ada pada Allah sendiri. Saat kita berpegang teguh pada tangannya yang perkasa, sambil dengan setia mengabarkan Injil Yesus Kristus, maka Allah dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

buat saya pahlawan daripada Glory to Glory itu, the heroes are bukanlah orang-orang yang ada di atas panggung yang bernyanyi dan bermain musik, tetapi mereka adalah orang-orang yang di belakang panggung yang nggak kelihatan, dari sound engineer, ushers, teman-teman yang membantu di parkir, lighting dan everything else in between. Mereka semua adalah sukarelawan daripada gereja kita, Jakarta Praise Community Church. The worshippers adalah bagian daripada gereja lokal yang namanya JPCC. And this is why I love our church. Membuat DVD ini dari awal sampai akhir penuh dengan hadirat Tuhan, bukan cuma karena lagu yang dinyanyikan, tetapi karena ada satu kesatuan hati daripada teman-teman yang sukarela memberikan tenaga mereka untuk acara dan live recording dari Glory to Glory. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa semua manusia berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan dosa. Apakah semua dosa sama? Apakah semua dosa sama? Dalam taraf tertentu kita harus mengatakan bahwa semua dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat manusia terpisah dari Tuhan, merusak, mengganggu relasi antara Tuhan dengan manusia. Dan itu dicatat oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-59 ketika dia mengatakan yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Dalam taraf tertentu dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengganggu, merusak relasi kita dengan Allah. Dan dosa juga sama-sama membawa kepada maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa, sehingga semua orang juga berada di bawah ancaman maut. Dalam taraf tertentu sekali lagi, dosa memiliki kesamaan. Sama-sama merusak relasi dengan Allah, sama-sama mendatangkan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, maka kita juga menemukan ternyata tidak semua dosa itu sama. Alkitab mencatat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di sana Yohanes menyinggung tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Terlepas dari bagaimana kita memahami definisi masing-masing dosa ini, tetapi tetap kita bisa langsung merasakan bahwa itu sesuatu yang berbeda. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kalau di dalam penafsiran saya membedakannya berdasarkan dosa menolak doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan. Kalau ada orang yang menyangkali Yesus sebagai anak Allah, kalau ada orang yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia, maka itu termasuk kategori dosa yang mendatangkan maut, karena orang itu belum diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 19, ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, atau saya lebih suka membaliknya, Pilatus sedang diinterogasi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya daripada engkau. Berarti tua-tua Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus berdosa lebih besar, lebih serius daripada Pilatus yang mengizinkan, yang memberikan perintah kepada orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab dengan lebih teliti, misalnya di dalam Roma 1 ayat 32, maka kita juga akan mendapati di sana Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukannya, tetapi mereka bahkan menyetujui mereka yang melakukannya. Jadi Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukan, tetapi mereka juga setuju, menyetujui, memberikan pembelaan secara konseptual terhadap orang lain yang melakukannya. Berarti Paulus memandang menyetujui suatu dosa itu lebih berat hukumannya daripada melakukan. Pada saat orang melakukan, ada godaan,
ada tekanan yang membuat dia jatuh, walaupun mungkin dia menolak dosa itu. Walaupun dia menganggap bahwa itu dosa, tapi karena tekanannya begitu berat, dia tidak berkuasa melawan. Tetapi orang yang menyetujui, berarti tanpa tekanan pun, tanpa godaan pun, dia menyetujui. Kalau godaan datang, dia juga pasti akan melakukannya. Nah, apa saja yang membuat dosa itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain? Kriteria apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya? Ada banyak faktor dan kita hanya akan melihat beberapa saja. Yang pertama adalah kesengajaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21, Alkitab mencatat tentang pembunuhan. Kejadian 21 berbicara tentang berbagai macam pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja, maka orang itu diberi kesempatan lari menuju kota-kota perlindungan supaya dia tidak dibunuh oleh keluarga dari orang yang telah menjadi korban pembunuhannya. Berarti Tuhan membedakan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar dendam dan atas dasar kecelakaan. Alkitab juga menjadikan faktor tahu dan tidak tahu itu sebagai pembeda beberapa dosa. Orang yang tahu dan tidak melakukan dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu dan tidak melakukan. Itu dengan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Ada dua hamba yang sama-sama tidak melakukan keinginan tuannya. Tetapi hamba yang satu menerima lebih banyak pukulan. Karena dia tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukan. Yang satu tidak tahu makanya dia tidak melakukan. Berarti tahu dan tidak tahu menentukan apakah orang itu akan dihakimi, diadili secara lebih serius. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, maka kita juga menemukan faktor pembeda yang lain, yaitu terus-menerus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, durasi dosa itu juga menentukan. Roma 2 ayat yang kelima dikatakan mereka yang tidak mau bertobat, mereka menimbun murka Allah. Menimbun murka Allah. Semakin lama dosa dilakukan, maka semakin berat hukuman Allah atas dosa itu. Dari penjelasan semua ini kita tahu bahwa dosa memiliki kesamaan, merusak hubungan kita, membuat kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua dosa sama. Ada hal-hal tertentu yang dipandang Allah membuat dosa menjadi lebih serius. Karena itu berhati-hatilah dengan hidup saudara dan saya. Jagalah kesucian. Tuhan memberkati kita. Amin.

konsekuensinya dari ketidaktaatan kita sendiri itu apa? Kutuk hal-hal yang buruk terjadi pada saudara. Mungkin ada yang berkata begini, aduh Pak, om-om. Saya banyak kali ini sekarang dipanggil om. Om-om, mustahil lah. Saya bisa taat kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, mana om bisa taat? Saudara, banyak kali mungkin saudara juga berkata begitu kepada saya. Tetapi saya akan berkata kepada saudara, Tuhan itu sangat tahu kelemahan, sangat tahu kekurangan kita. Karena itu Tuhan menasihatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang dikatakan Tuhan kepada para murid, dan itu juga yang dikatakan Tuhan kepada kita begitu. Kita berjaga-jaga.

ditanggung Tuhan Yesus. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Nah, sekarang keputusan sepenuhnya di tangan kita. Mana yang kita pilih? Mau taat atau tidak, itu terserah kita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sekali lagi memang kerinduan kita bersama itu kan diberkati oleh Tuhan. Hidup sehat, penuh sukacita, begitu ya. Saya menyimpulkan beberapa yang menjadi pelajaran bagi kita. Satu, kerinduan kita, cita-cita kita untuk hidup di dalam kegembiraan, di dalam berkat, di dalam sukacita sehat, tidak ada lain kalau kita taat kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus taat kepada firman Tuhan kalau pilihan kita, hidup kita kepengin hidup yang diberkati, sehat dan penuh sukacita. Terserah saudara itu. Yang kedua, hidup ini mesti harus berjaga-jaga. Hidup ini harus berjaga-jaga, artinya harus hati-hati. Sebelum bertindak harus kita pikir dengan matang-matang, apakah yang aku lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu perlu kita duduk diam dulu, menimbang-nimbang. Jangan apa itu reaktif lah. Iya. Ada apa itu direnungkan. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Saudara, mau atau tidak mau, salah satu kuasa di dalam mengubah segala sesuatu adalah karena kesungguhan dari doa kita. Apakah saudara sudah menyisihkan waktu untuk berdoa? Kata Paulus, doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apakah saudara sudah memanfaatkan waktu, menyisihkan waktu untuk berdoa? Atau saudara saat ini, sampai saat ini belum ada waktu khusus untuk berdoa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Keputusan sepenuhnya sekali lagi di tangan kita. Jika kita mau hidup bergembira, hidup sukacita, sehat, diberkati, itu tiga hal itu yang harus dilakukan oleh saudara. Tetapi kalau saudara, enggak apa-apa saya hidup dalam kutuk, ya terserah, yang gitu ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diurapi oleh Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kekuatan beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita. Lain kali bisa dilanjutkan lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang perlu jawaban, saudara silakan menulis surat kepada kami, Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Tetapi jikalau saudara ingin SMS, segera SMS supaya dapat jawaban itu. Nomornya 08123369.

0: 0813-2333-793, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.
1: Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederick Yaduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut,
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati. No, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama

0813-4959-555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: stop, stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-18, dan ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat yang ke-24 dan 25. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema kehangatan dan ketegasan. Kasih sejati mewujud dalam tindakan penerimaan yang hangat, tetapi juga tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kasih menerima orang apa adanya, tetapi tidak serta-merta menyetujui apalagi kompromi dengan perbuatan salah orang tersebut. Itulah yang seharusnya nyata dari pribadi anak-anak Tuhan. Walaupun Paulus penuh kehangatan dan kasih kepada jemaat Tuhan, tetapi ia bersikap sangat tegas terhadap para pengajar palsu karena mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran sehingga menimbulkan perpecahan. Pada hakikatnya mereka bukan melayani Kristus, tetapi melainkan melayani perut mereka sendiri. Sikap mereka licik dan licin, menipu dengan kata-kata muluk dan manis. Paulus menasihati jemaat di Roma agar mewaspadai bahkan menghindari para pengajar palsu itu. Ketegasan Paulus masih sangat terasa dalam menyikapi prestasi jemaat di Roma. Jemaat tersebut termasyhur dengan ketaatannya terhadap Injil. Mengetahui hal itu, Paulus bersuka cita. Akan tetapi, ia tidak menghendaki jemaat di Roma terlena. Masih ada berbagai kekurangan di sana-sini. Penuturan Paulus yang panjang lebar tentang pengajaran dan praktek hidup Kristiani dalam suratnya menunjukkan hal itu. Jemaat di Roma harus banyak berbenah. Dan dikatakan di ayat yang ke-19b, jemaat di Roma harus bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dengan demikian, iblis tidak bisa merusakkan iman dan kesaksian mereka. Sebaliknya, iblis sendiri akan dihancurkan oleh kesaksian itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan untuk berdiri teguh memancarkan karakter kudus atau kebenaran, sekaligus kasih atau kepedulian ada pada Allah sendiri. Saat kita berpegang teguh pada tangannya yang perkasa, sambil dengan setia mengabarkan Injil Yesus Kristus, maka Allah dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak tidak menurut. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, siapapun orang tua itu pasti ya kepingin anaknya itu anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, yang tidak suka melawan gitu, atau kalau melawan ya tidak parah-parah melawannya gitu, yang biasa-biasa. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang kita jumpai memang anak itu yang punya karakter, mungkin Pak Paul, yang keras setiap kali orang tuanya ngomong itu sering kali dibantah dan sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana Pak Paul?
1: Yang memang semua orang tua harapkan adalah anak-anak itu penurut ya Pak Gunawan. Tapi memang kenyataannya adalah ya anak-anak itu tuh tidak sama. Nah inilah salah satu hal yang seringkali dikeluhkan oleh orang tua. Kenapa kok anak saya tidak menurut? Mereka bandingkan dengan anak-anak lain. Kenapa kok anaknya si itu kok penurut? Nah kadang-kadang orang tua itu tergesa-gesa menyalahkan diri atau menyalahkan anaknya. Nah untuk itulah saya kira kita perlu angkat topik ini agar kita bisa melihat masalah ini dengan lebih tepat ya Pak Gunawan. Yang pertama yang saya ingin utarakan adalah tentang penyebabnya. Mengapakah ada anak-anak yang tidak penurut? Yang pertama adalah secara pembawaan ada anak yang lahir dengan kemauan yang kuat ya. Anak-anak ini nih tidak mudah tunduk pada perintah orang tua dan seringkali memperlihatkan sikap menantang. Jadi kalau orang tua berkata jangan, anak ini akan melihat mata si orang tua, kemudian sengaja melakukannya. Misalkan orang tua yang berkata, mama minta kamu tidak ke sana. Dia hanya akan mungkin menengok sedikit, tapi kakinya terus berjalan ke sana. Jadi memang anak ini sejak kecil, ya, umur setahun, umur dua tahun, terlihat jelas memiliki kemauan yang sangat keras sekali. Nah, jadi dari sini kita mulai bisa menyimpulkan satu hal tentang anak-anak yang tidak penurut dari kecilnya. Yaitu mereka memang sejak kecil sudah membawa kemauan yang keras. Nah, kemauan yang keras itu susah ditundukkan oleh kemauan orang tuanya. Nah, jadi waktu kita berkata anak itu tidak penurut, salah satu penyebabnya adalah karena anak ini dilahirkan dengan kehendak atau kemauan yang keras.

0: keras itu.
1: Papa, apakah artinya kehendak yang kuat atau strong will gitu ya? Itu selalu negatif, Pak Paul.
0: Sebetulnya tidak, Bu Wulan. Jadi, anak-anak yang berkemauan keras, kalau menerima pengarahan yang tepat dari orang tuanya, justru akan berkembang menjadi anak-anak dengan pribadi yang tangguh. Pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan dan dapat mencapai target yang dicanangkannya. Jadi sekali lagi, kemauan keras itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk yang harus dikikis habis. Oh tidak. Nah ini jangan sampai orang tua keliru ya menanggapi kemauan keras ini. Tugas orang tua bukan mengikis habis tapi mengarahkannya saja.
1: Pak Paul, tapi ada kebalikan juga, anak-anak yang nampaknya nurut di rumah ya Pak Paul, di depan orang tuanya. Tapi di luar rumah itu disebutnya sebagai troublemakers gitu ya. Sering juga begitu Pak Paul.
0: Ada anak-anak yang memang di rumah itu tuh tidak berani ya, karena mereka sangat takut pada orang tuanya. Mereka tahu bahwa orang tua kuat ya, memiliki konsekuensi yang jelas, sehingga mereka tidak berani macam-macam. Namun di luar, mereka tahu bahwa orang-orang di luar itu tuh tidak sekuat orang tuanya. Jadi dengan kata lain, mereka bisa unjuk rasa ya. Nah, itulah yang kita lihat kadang-kadang. Jadi mereka keluar rumah dan mulailah melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh gurunya atau oleh teman-temannya.
2: Ya, anak-anak yang berkemauan keras seperti itu kan kecenderungannya itu egois, Pak Paul. Nah, itu bagaimana kita harus mengarahkan supaya jangan yang timbul ini nanti egois yang berlebihan itu.
0: Anak-anak yang berkemauan keras sudah tentu ya, dia akan mendahulukan kepentingannya ya. Nah, itu sebabnya kita memang harus menjaga jangan sampai akhirnya anak-anak ini berkembang menjadi anak-anak yang egois. Tidak melihat kepentingan anak atau orang lain, hanya melihat kepentingan dirinya. Sudah tentu orang tua perlu memberikan pagar ya. Pagar artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi orang tua juga perlu menetapkan dengan jelas hal-hal yang boleh dilakukan. Kadang-kadang orang tua terlalu terpaku pada memberikan larangan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan gagal memberikan penjelasan kepada anak tentang hal-hal yang boleh dilakukan. Jadi dengan kata lain, anak-anak itu tuh perlu tahu sebetulnya wilayah bebasnya itu tuh seperti apa. Nah, jangan sampai anak-anak tidak mengerti sama sekali di manakah wilayah bebasnya.
2: Anak-anak seperti ini juga terlihat itu spontan gitu Pak Paul. Tindakannya itu spontan dan ekstrim kadang-kadang bahkan, itu bagaimana?
0: Sebab memang kebanyakan anak-anak yang berkemauan keras, tidak semuanya ya, tapi cukup banyak di antara mereka itu anak-anak yang ekstrovert, Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang ekstrovert memang anak-anak yang keluar ya, anak-anak yang menampakkan dirinya kepada orang di luar, mengeluarkan perasaannya dan pikiran-pikirannya, sehingga apa yang dipikirkan dan dirasakan ya dengan langsung diutarakannya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat si anak-anak ini nih lebih sukar menurut. Ya, kenapa? Sebab memang anak-anak ini mempunyai kecenderungan untuk aktif ya, untuk melakukan, berbuat kemana kesana kesini dan sebagainya. Oleh karena itulah orang tua perlu bisa mengatasinya. Nah, misalkan untuk anak-anak yang extrovert ini, sebetulnya kita mesti menyadari bahwa anak-anak extrovert memang memerlukan teguran yang lebih keras. Ya, anak-anak yang introvert, kita berikan teguran yang ringan, nah sudah langsung melakukannya. Anak-anak yang extrovert mesti lebih keras, baru dia dengar. Kadang-kadang diancam dengan konsekuensi, kalau tidak menurut, nanti mama atau papa pukul ya, kita pukul pantatnya atau tangannya. Nah, anak-anak itu baru mengerjakan yang kita minta.
1: Pak Paul, kalau tadi disebutkan ekstrovert lebih memang kecenderungannya seperti itu ya. Bagaimana dengan anak-anak yang introvert gitu? Apakah mereka berarti ya memang bukan tipe pemberontak, tidak menurut, atau karena memang ya memang mereka jarang memunculkan, lebih ditahan gitu?
0: Saya kira yang kedua, Bu Wulan. Jadi anak-anak yang introvert bisa jadi dalam hatinya tidak setuju, tapi tidak memunculkannya. Dan daripada nanti benturan dengan orang tua, ribut, dimarahi, anak-anak introvert akhirnya lebih cenderung untuk mengambil langkah yang lebih damai ya, yaitu udah ikuti saja kehendak orang tuanya.
1: tetapi ditekan ke dalam. Jadi...
0: Namun perasaannya disimpan ke dalam dan tidak dimunculkan. Ya, memang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penyebab mengapa anak-anak ini tidak menurut orang tua adalah selain tadi ya, ada pembawaannya. Dan yang kedua, memang ada anak-anak yang lebih ekstrovert. Yang ketiga adalah anak-anak ini memang kenapa kok tidak menurut? Karena mereka tidak memahami dengan jelas apa itu yang dituntut orang tua. Kenapa? Karena instruksi orang tua itu samar atau umum ya. Atau kadang-kadang tidak konsisten. Akhirnya anak-anak memang terpaksa ya. Akhirnya tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tua lah yang mesti ya bercermin dan melihat ya. Kenapa kok sampai anak-anak itu tidak menurut. Ya, kalau memang anak-anak itu tidak jelas ya dengan apa yang diminta orang tua atau gak konsisten. Ya akhirnya mereka cenderung tidak menurut.
1: Atau juga orang tua yang cerewet kali ya Pak Paul. Segala sesuatu ngomel terus, jadi anak juga ya udah enggak bisa bedakan mana yang serius mana yang enggak gitu.
0: Betul. Dan kadang-kadang meskipun cerewet tapi tidak ada konsekuensi ya, tidak ada sanksi.
1: Iya.
0: Sehingga mereka tahu bahwa kalaupun mereka tidak menuruti apa yang orang tua minta, mereka tidak akan menerima konsekuensi apapun. Jadi kenapa mesti takut? Ya tetap saja lakukan.
2: Ya, jadi di sini Pak Paul, kelihatan ada faktor orang tua juga yang menyebabkan anak itu menjadi anak yang tidak penurut gitu Pak Paul ya. Nah, itu seberapa besar pengaruh orang tua terhadap ketidakmenurutan anak ini?
0: Sebetulnya saya kira besar ya Pak Gunawan, meskipun ya dalam kasus anak-anak yang memang sudah membawa ya kecenderungan keras kepala ya, kemauannya keras. Nah, kalau orang tua bisa mengarahkan, seyogianya anak-anak ini bisa ya diarahkan dengan baik. Bisa diatur ya, tidak sampai menjadi anak yang liar. Jadi ada hal-hal yang perlu orang tua mesti lakukan. Misalkan yang pertama ya, orang tua itu tuh mesti mengenali karakteristik anak. Ya, jangan sampai orang tua menyamaratakan anak. Misalkan, tidak semua anak-anak memerlukan teguran keras. Namun, tidak semua anak-anak tanggap terhadap teguran ringan. Orang tua mesti bisa membedakan anak yang mana yang cukup menerima teguran ringan, dan anak yang mana yang memang mesti diberikan teguran keras beserta ancaman akan konsekuensi perbuatannya. Nah, ini penting sekali. Dengan kata lain, orang tua diharapkan untuk bisa ya kenal anaknya. Jangan sampai orang tua tidak kenal anaknya. Dan akhirnya berprinsip, kalau anak pertama cocok dengan cara ini, berarti anak kedua, ketiga, keempat juga akan cocok. Tidak. Mesti dilihat satu persatu.
1: Pak Paul, apakah nggak menimbulkan dampaknya iri gitu pada diri anak-anak? Kalau dari sudut orang tua, mungkin orang tua membedakan gini karena tahu gitu ya, mengenali karakter anak yang berbeda-beda. Tapi dari sudut anak kan, anak akan merasa, wah mama lebih sayang kakak atau adik begitu. Kepada saya sering sekali ditegur, sering dimarahin dan sebagainya gitu. Jadi dia makin semakin marah lagi begitu.
0: Ini poin yang baik sekali Bu Wulan. Jadi pada prinsipnya begini, seberapa banyak atau seberapa besar kita memberikan sanksi ya, teguran, pukulan kepada anak, sebesar itu pula lah kita harus memberikan kasih sayang kepada anak. Ya, jadi kepada anak-anak yang memang jarang kita harus pukuli, jarang kita harus marahi. Anak-anak ini nih perlu gak kasih sayang? Sudah tentu perlu. Tapi kita tidak terlalu harus bersusah payah meyakinkannya bahwa kita mengasihinya. Sebab kenyataan kita jarang memberikan disiplin kepadanya atau memarahinya, itu sendiri pun bagi si anak sudah cukup untuk bagi dia meyakini bahwa orang tuanya sayang kepadanya. Nah, jadi kepada anak-anak yang keras kepala, yang tidak mudah menurut, waktu orang tua mendisiplinkannya, orang tua juga harus ya dengan terencana, dengan sengaja memberikan kasih sayang. Benar-benar mewujudkan perhatian dan kasih sayang. Meskipun anak-anak itu nakal, setelah mendapatkan ganjarannya, orang tua mesti mendekati si anak, ya, kemudian menyayanginya kembali. Nah, itu perlu. Kalau tidak, pukulan-pukulan atau teguran-teguran itu memang ya akan membuat si anak merasa bahwa dia itu tuh anak yang dibedakan.
1: Iya,
0: kenapa kakaknya, adiknya kok tidak seperti itu, saya kok harus begitu. Nah, itu yang membuat anak-anak akhirnya tumbuh besar dengan kepahitan. Karena dia tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya menggunakan metode disiplin yang berbeda.
2: Ya, padahal justru kita sebagai orang tua seringkali dipengaruhi oleh sikap anak seperti itu. Apa? Kalau anak itu menurut, ya kita malah sayang pada itu. Tapi yang suka berontak, yang suka melawan kita, kita malah ya... Jadi kurang suka gitu loh.
0: Betul sekali Pak Gunawan. Saya kira itu memang ya sifat manusiawi ya. Kita senang dengan orang yang menurut ya. Jadi waktu anak kita tidak menurut, otomatis ya kita jadinya ya agak jengkel. Dan karena jengkel ya susah memberikan kasih sayang ya. Tapi justru ya saya ingin ingatkan kepada anak-anak yang sering kita berikan teguran atau berikan sanksi, kepada mereka lah kita perlu ya lebih menunjukkan kasih sayang. Sehingga teguran-teguran itu tuh dinetralisir, tidak menimbulkan bibit kepahitan pada si anak.
2: Tapi itu apakah enggak malah menimbulkan kebingungan dalam diri anak? Loh, sebenarnya orang tua saya ini, papa atau mamanya itu sayang enggak sih sama dia gitu, Pak?
0: Nah, yang penting adalah waktu anak menerima teguran itu sungguh-sungguh teguran. Jangan campur adukan. Ya, jadi waktu orang tua memarahi, marahi. Setelah anak itu diam, merenung, atau menangis, nah berikan jeda misalkan 2-3 jam setelah itu. Baru orang tua datang, menyayanginya, memeluknya, ya. Nah, jadi jangan dijadikan satu. Jangan waktu baru dimarahi, dalam waktu setengah menit orang tua langsung sepertinya menyesal, memelas. Nah, itu justru akan membingungkan si anak. Begitu. Yeah.
1: Papa setuju nggak dengan teori extinction ya? Saya pernah baca. Jadi anak dibiarkan, tanda kutip sekali-sekali gitu. Misalnya contohnya anak yang agak kecil, kayak dikasih tahu jangan deket api gitu, jangan deket ke api, panas, berbahaya dan sebagainya. Tapi kan tetap anak ini ya nggak tahu apa dia nggak mau tahu atau gimana begitu. Nah terus sekali-sekali ya udah dibiarkan sampai misalnya tuh anak kepegang kompor gas kah atau apa begitu. Nah begitu kepegang kan tangan itu langsung merasakan kan, panas gitu. Nah itu momen itu yang dia ngalamin rasa sakit dan sebagainya itu tuh langsung bermaknanya jauh lebih dalam daripada diomelin gitu, Pak Paul.
0: Saya setuju. Asalkan ya kita bisa menjaga agar anak itu tidak diancam atau maksudnya jiwanya jadi terancam ya. Untuk hal-hal yang kecil saya kira tidak apa-apa.
1: Yang nggak berbahaya ya.
0: Karena memang itu bersifat mendidik ya, begitu.
2: Ya, tetapi sebenarnya juga apa Pak Paul ya? Itu banyak hal ada. Orang tua itu yang membiarkan anaknya sampai tidak naik kelas hanya dengan alasan seperti itu, gitu. Biar dirasakan, gitu. Tidak naik kelas. Tapi itu kan menjadi kerugian yang cukup besar, gitu.
0: Betul. Jadi selalu harus ditimbang-timbang dampak kerugiannya ya, seberapa besar. Apakah benar-benar akan berkepanjangan? Kalau berkepanjangan ya jangan ya.
1: Iya.
2: Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tua, Pak?
0: Yang berikutnya adalah orang tua mesti mengkomunikasikan respek kepada anak. Ya, ada perbedaan antara menegur dan menghina anak. Anak-anak yang tidak menurut, kalau diberitahukan ya dengan respek ya, dia akan lebih tanggap ya. Tapi kalau kita beritahukan dengan penghinaan, menghina-hina dia, misalnya kamu memang anak yang tidak diinginkan di sini, kamu keluar dari rumah ini, kamu seperti sampah lah dan sebagainya, itu penghinaan. Nah, anak-anak seperti kita ya orang dewasa memerlukan respek, bahkan dari orang tua sendiri. Ada bedanya antara orang tua yang marah namun tetap ya ada respek dan orang tua yang marah tanpa respek sehingga menghina. Apa beda yang paling mendasar adalah ini. Anak-anak yang ditegur tanpa respek itu tuh menjadi anak-anak yang hancur. Tapi anak-anak yang ditegur dengan respek bertumbuh besar ya, menjadi anak-anak yang utuh ya. Mereka dibentuk karakternya sehingga mereka bisa menempatkan diri dengan lebih baik.
2: Ya, mungkin yang
0: lebih baik.
2: Ya, mungkin yang perlu di

0: kita.
1: Ya, juga kalau dia dibandingkan dengan saudaranya atau dibandingkan dengan orang lain, itu anak bisa tersinggung gitu, Pak.
0: Betul. Kalau sekali-sekali ya benar-benar jarang kadang-kadang ya, kita munculkan kamu kok enggak seperti ini. Sekali-sekali saya kira ya enggak berbahaya. Tapi kalau sering kali dibandingkan anak akan sakit hati sekali. Ya, karena mereka tidak merasa diterima. Yang lainnya adalah ini ya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, orang tua itu harus memberi teladan. Harus memberi teladan terlebih dahulu kepada anak. Tanpa teladan, anak hanya akan takut, bukan tunduk kepada orang tua. Ya, anak-anak itu tuh kalau melihat teladan kita, kehidupan kita yang baik, kita juga melakukan yang kita tuntut darinya, mereka akan lebih patuh. Tapi kalau kita meminta mereka sesuatu yang kita sendiri tidak lakukan, mereka susah patuh. Contoh, kalau kita merokok, kita berkata kepada anak kita, tidak boleh merokok, ya susah anak-anak menurut. Sudah tentu teladan kita tidak merokok itu tuh sudah menjadi suatu standar ya, standar nilai yang tinggi di rumah kita. Sehingga anak-anak dipaksa memang untuk mengikuti standar itu. Ya, misalkan kita itu tuh melarang anak-anak nonton film sampai malam-malam. Tapi kita sampai jam 1, jam 2 pagi muterin video atau apa di rumah. Bagaimana anak-anak bisa patuh? Jadi sebelum meminta anak melakukan sesuatu, ya mohon introspeksi. Apakah kita telah menjadi teladan untuk hal itu?
1: Ya, seringkali anak atau apalagi yang berkembang menjadi sudah lebih besar sedikit, itu kan seringkali bertanya, Pak Pol. Nah juga ketika dinasehati atau diberitahu, itu kadang-kadang suka mengajukan pertanyaan. Dan kita sebagai orang tua itu juga bisa kehilangan kesabaran di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
0: Namun perlu Pak Gunawan, sebab pada intinya adalah ini nih, ini kenyataannya, ini saya kira manusiawi. Kita akan lebih bersedia menuruti ya permintaan orang kalau kita memahami alasannya. Kenapa harus begini? Ya, apa tujuannya? Nah, seringkali anak-anak itu tuh hanya menerima instruksi, larangan dan sebagainya, keharusan harus begini begitu, tapi tidak memahami alasannya kenapa. Nah, jadi perlu ya orang tua itu tuh memberikan penjelasan. Tadi mama bilang ini, tadi papa meminta kamu ini karena apa-apa-apa. Nah, waktu diberikan penjelasan, anak akan lebih bersedia untuk taat ya kepada perintah orang tuanya.
2: Pak Pol, tapi banyak orang tua yang mungkin mengalami kesulitan waktu mencoba menjelaskan ke anak barangkali ya. Saya ingat pengalaman saya sendiri dari kecil, seringkali kalau misalnya diberi larangan ini dan itu, kalau saya tanya, sering-sering jawabannya, nanti kalau kamu udah besar, kamu lebih bisa ngerti. Sekarang belum ngerti, dah pokoknya ikut aja gini-gini-gini-gini gitu.
0: Sudah tentu orang tua perlu belajar menerjemahkan ya alasan itu ke dalam bahasa anak sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dan kalau sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya ya pada bahasa anak itu, anak-anak tetap tidak mengerti, saya kira ya sudah. Yang penting anak melihat orang tua
2: berusaha
0: memberikan penjelasan. Kenapa penting bagi anak melihat ini? Anak melihat orang tua tidak semena-mena. Kita cenderung berontak terhadap perintah yang dikeluarkan dengan semena-mena. Tapi kalau kita mendengar alasannya, meskipun tidak kita pahami, kita cenderung lebih mau untuk menaatinya.
2: Seperti diktator gitu ya, Bapak?
0: Betul. Jadi kita cenderung lebih mudah berontak kalau orang tua itu otoriter.
1: Iya. Menghadapi orang tua yang otoriter, itu kadang-kadang anak juga pinter, Bapak. Cari yang satunya. Jadi kalau ayahnya yang otoriter, dia cari yang ibunya. Dan ini biasanya, lalu dia berkata oleh mama, enggak boleh ini. Jadi mama enggak apa-apa gitu loh, Bapak.
0: Ya, itu sebabnya Pak Gunawan, penting sekali orang tua berpadu ya. Kalau mau anak-anak itu taat kepadanya, orang tua mesti sehati. Ini nih sesuatu yang seringkali saya dengar ya dari orang tua yang datang membicarakan masalah anak-anak. Biasanya yang datang hanya satu saja dan biasanya yang datang adalah kaum ibu ya. Dan mereka seringkali berkata, Pak, saya sebetulnya sudah tahu ini harus saya lakukan, saya setuju dengan Bapak. Tapi bapaknya anak-anak tidak setuju. Bapaknya anak-anak selalu membolehkanlah, membolehkan lagi lah. Nah akhirnya anak-anak tidak bisa taat kepada saya. Betul sekali. Yang saya mau ingatkan adalah Kalau orang tua itu tidak berpadu, yang akan merosot adalah respek anak kepada orang tuanya.

0: maka mereka mulai bisa mengadu domba orang tua, ya, memain-mainkan orang tua. Nah, akhirnya yang dirugikan justru kedua orang tua, bukan hanya satu.
1: Tapi respek yang melorot itu tadi kan terhadap yang tidak setuju dengan anak ini, gitu, Pak Pol. Di hadapan anak ini, mungkin ya hormat anak ini merosot kalau ayahnya yang otoriter, gitu. Tapi ibunya kan, anak ini senang dengan ibunya jadinya.
0: Nah, yang sering terjadi begini, Pak Gunawan. Tidak selalu begitu. Karena ada kalanya anak-anak justru tidak respek kepada orang tua yang terlalu gampang, yang terlalu mudah menuruti anak-anaknya. Sebab anak-anak akhirnya juga bisa melihat sebetulnya siapa tuh yang hidupnya lebih benar, yang lebih punya wibawa dan mempunyai teladan. Ya, kalau misalkan anak melihat memang yang melarang ini nih yang hidupnya lebih benar, justru akan lebih direspek.
1: Ya, jadi ada penilaian anak terhadap orang tua gitu.
0: Betul sekali. Pada akhirnya ini yang saya ingin katakan, Pak Gunawan, ya, tentang anak-anak yang tidak menurut ini nih. Orang tua harus menyadari bahwa tidak menurut tidak selalu buruk, ya. Ada kalanya tidak menurut justru diperlukan. Karena orang tua tidak selalu benar. Ya, jadi jangan sampai orang tua itu memutlakkan harus menurut, harus menurut. Tidak, sebab kita pun tidak selalu benar, ya. Ya, tidak menurut menunjukkan kebebasan anak mengekspresikan diri dan sampai titik tertentu hal ini berdampak positif. Jadi anak yang terus menurut, ya, justru bagi saya itu mengkhawatirkan. Sebab bisa-bisa itu menunjukkan si anak tidak mengembangkan suatu pribadi yang kokoh yang sudah ada itu tuh. Karena terlalu mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Jadi dengan kata lain, tidak menurut, tidak senantiasa menuntut respons yang represif dari orang tua.
1: Ya, seringkali justru anak yang menurut itu nanti jadinya anak yang tidak punya pendirian itu, Pak.
0: Kalau terlalu menurut, takutnya saya begitu, ya, akhirnya tidak berpendirian dan ini akan merugikan si anak.
1: Ya, di dalam pergaulan atau apa juga sangat kelihatan sekali gitu.
0: Betul sekali.
1: Dia mudah disuruh-suruh atau apa.
0: Betul sekali. Jadinya. Dan akhirnya menjadi korban dari orang lain. Maka ya jangan mengkikis habis, ya, kemauan anak. Biarkan, kadang-kadang biarkan anak-anak itu berdebat dengan kita, apalagi waktu dia mulai remaja. Izinkan mereka, ya, berbeda pendapat dengan kita, asalkan nantinya kita bisa arahkan kembali.
1: Ya, jadi selain faktor bawaan bahwa memang anak ini punya kemauan yang keras, faktor orang tua ini besar sekali ternyata peranannya, Pak Pol, ya?
0: Betul sekali.
1: Ya, nah di dalam hal ini, Pak Pol, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan?
0: Saya akan bacakan dari Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kata ia di sini merujuk kepada orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saya mau terapkan ini dalam konteks anak-anak kita. Kalau kita dapat mendidik anak, ya, membentuk anak dengan baik, enggak mematahkannya, enggak mengkikis habis dirinya, justru anak-anak itu tuh akan tumbuh seperti pohon, ya, yang tepat.
1: Baik, terima kasih sekali, Pak Pol, untuk perbincangan kali ini. Bu Bulan juga banyak terima kasih bisa bersama kami.

ID. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Kali ini saya bersama dengan saudara dan saya harap saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Nah, saudara pendengar, saya akan bersama saudara beberapa menit mendatang dalam acara Terang Kehidupan. Acara yang telah banyak memberkati saudara, dan bagi saudara yang baru menemukan program ini, selamat berjumpa untuk yang pertama kali, dan kiranya saudara tetap menjadi sahabat kami di dalam mendukung, mendoakan acara ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada kali ini senang sekali saya bisa bersekutu bersama saudara-saudara. Saya prihatin karena beberapa waktu yang lalu saudara saya, sahabat saya harus sakit dan harus dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba saja kaki sebelah kirinya tidak bisa digerakkan, termasuk tangan kirinya, termasuk sampai mata-matanya yang mulai tidak bisa dibuka. Saudara, memang kalau sudah umur 60 tahun ke atas itu memang harus hati-hati dalam memilih makanan, begitu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tema keputusan terletak di tangan kita. Ya. Keputusan terletak di tangan kita. Oleh karena itu saya akan membacakan landasannya Ulangan 11 ayat 8 sampai 32. Ulangan 11 ayat 8 sampai 32 saya akan membacakannya untuk saudara. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun di langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka aku bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit dan atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghalangi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tantangan Gilgal dekat pohon-pohon terbatin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi tidak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Demikian landasan kita untuk berbincang pada pertemuan kita kali ini, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau kami boleh belajar kebenaran melalui firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami supaya kami mendapat berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang saya baca terhadap saudara ini, sejarah, sedikit sejarahnya adalah bahwa bangsa pilihan Allah ini sudah mau masuk ke tanah perjanjian. Bangsa ini sudah mau masuk ke tanah perjanjian, perlu Musa memberikan beberapa aturan-aturan baku supaya ketika bangsa ini memasuki tanah perjanjian tidak kaget, tidak terkejut, karena di tanah yang baru, dengan budaya yang baru, suasana yang baru, harus ada patokan-patokan yang dipegang oleh bangsa pilihan Allah ini supaya bangsa ini tidak gampang hanyut oleh pengaruh-pengaruh yang terjadi pada di tempat yang baru. Tetapi kalau kita memperhatikan tadi adalah ada kalimat-kalimat yang bagus yang menjadi perenungan kita pada pertemuan kita kali ini, saudara. Begini, aku memperhadapkan kepadamu. Jadi bangsa pilihan Allah ini dikasih tahu Musa begini, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, coba renungkan, ada pilihan, terserah kita. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, Anda mau turut firman Tuhan atau tidak, itu terserah kita. Itu pilihan kita. Kita mau hidup di dalam kutuk, ya silakan. Kita mau hidup di dalam berkat, ya silakan. Semua kita, saya dan saudara, orang-orang di dunia tanpa terkecuali, pasti keinginannya, cita-citanya, hidam-hidamannya adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Dia sehat, hidupnya dijauhkan dari rintangan dan tantangan, hidupnya penuh kegembiraan, penuh sukacita, segala apa yang dibutuhkan dicukupi, kan begitu? Ya enggak? Enggak ada itu di dunia ini yang beri, waduh sudahlah, saya tak hidup yang menderita saja, yang enak kamu-kamu aja lah, saya tak menderita, enggak ada. Semua orang tanpa terkecuali. Dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar, yang tidak punya kedudukan, yang punya kedudukan, yang warna kulit apapun, tanpa terkecuali pasti keinginan di dalam hatinya memiliki hidup yang diberkati, sehat, penuh sukacita. Saudara, semua perkara yang mengacu pada hal yang baik diharapkan oleh saya dan saudara hadir di dalam kehidupan kita. Betul gak? Semua perkara yang mengacu pada hal yang baik supaya hadir dalam kehidupan kita, itulah yang disebut berkat. Saudara, yang tidak diingini oleh saya, yang tidak diingini oleh saudara dan semua orang, tentunya saya yakin ini, orang itu, saya itu, saudara itu tidak senang, tidak ingin hidup menderita, hidup dipenuhi kemiskinan, senantiasa sakit-sakitan. Pasti tidak diharapkan sama sekali. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, tidak mengharapkan begitu terjadi. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bertendensikan hal yang buruk, maka bisa disebut itu kutuk. Jadi begini saudara, bisa saya katakan
antara berkat itu, berkat dan kutuk itu berlawanan gitu ya, saling berlawanan. Saudara, nah sekarang ini bagaimana? Kalau saudara dan saya ini ingin menjadi berkat, ingin diberkati dalam hidup ini, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan, harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dilakukan dengan penuh ketaatan. Jadi antara berkat dan kutuk itu hanya dibatasi satu kata, apa itu? Ketaatan. Nah sekarang saya dan saudara itu harus memilih, mana sih yang harus kupilih, mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk? Saudara, kalau saya khotbah di gereja-gereja, saya diundang untuk berkhotbah, maka saya itu senantiasa bertanya, siapa yang ingin diberkati Tuhan? Oh, seluruh jemaat angkat tangan. Mau angkat tangan tinggi-tinggi, saya mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, setelah itu saya memberikan beberapa paparan bagaimana supaya diberkati Tuhan. Salah satunya adalah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita renungkan apa yang saya baca tadi, dan kalau saudara memperhatikan, sebenarnya bagaimana sih? Kalau saudara melihat Tuhan itu bagaimana? Dari ayat-ayat yang saya baca tadi, saya menyimpulkan kepada saudara, dan ini saya yakini benar, bahwa Tuhan itu memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya di dalam pilihan hidup. Terserah kita. Terserah kita. Mana yang kita mau jalani, terserah kita. Apa kita mau memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, dan kita mencoba untuk menghindari sikap tidak taat kepada Tuhan, kita mencoba menghindari memilih menurut keinginan sendiri, menyenangkan daging kita. Saudara, kalau kita memang begitu, maka kita hidup kita akan diberkati itu dari Tuhan. Kamu akan mendapat kesenangan, kamu akan mendapat kebaikan, kamu diberi kesehatan, itu katanya dari Tuhan begitu. Tetapi apabila kita memang sengaja hidup tidak baik, menolak setia kepada Tuhan, maka sudah jelas konsekuensinya dari ketidaktaatan kita sendiri itu apa? Kutuk, hal-hal yang buruk terjadi pada saudara. Mungkin ada yang berkata begini, aduh Pak, om-om. Saya banyak kali ini sekarang dipanggil om. Om-om, mustahil lah. Saya bisa taat kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, mana om bisa taat? Saudara, banyak kali mungkin saudara juga berkata begitu kepada saya. Tetapi saya akan berkata kepada saudara, Tuhan itu sangat tahu kelemahan, sangat tahu kekurangan kita. Karena itu Tuhan menasihatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Doa. Hati-hati menjalani hidup ini. Memang daging itu lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia. Tuhan sudah tahu.

Olehnya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan, dan sebagainya telah ditanggungnya. Ditanggung Tuhan Yesus. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Nah, sekarang keputusan sepenuhnya di tangan kita. Mana yang kita pilih? Mau taat atau tidak, itu terserah kita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sekali lagi memang kerinduan kita bersama itu kan diberkati oleh Tuhan. Hidup sehat, penuh sukacita, begitu ya. Saya menyimpulkan beberapa yang menjadi pelajaran bagi kita. Satu, kerinduan kita, cita-cita kita untuk hidup di dalam kegembiraan, di dalam berkat, di dalam sukacita sehat, tidak.

tidak itu perlu kita duduk diam dulu menimbang-nimbang. Jangan apa itu reaktif lah. Ya. Ada apa-apa langsung bertindak tanpa dipikir dulu. Jangan. Banyak kelirunya. Kita harus berjaga-jaga. Jadi dipikir dulu. Kalau saya ngomong begini akibatnya apa? Kalau saya bertindak begini akibatnya apa? Itu harus begitu direnungkan. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Saudara, mau atau tidak mau, salah satu kuasa di dalam mengubah segala sesuatu adalah karena kesungguhan dari doa kita. Apakah saudara sudah menyisihkan waktu untuk berdoa? Kata Paulus, doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apakah saudara sudah memanfaatkan waktu, menyisihkan waktu untuk berdoa? Atau saudara saat ini, sampai saat ini belum ada waktu khusus untuk berdoa? Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Keputusan sepenuhnya sekali lagi di tangan kita. Jika kita mau hidup bergembira, hidup sukacita, sehat, diberkati, itu tiga hal itu yang harus dilakukan oleh saudara. Tetapi kalau saudara, enggak apa-apa saya hidup dalam kutuk, ya terserah, yang gitu ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan diurapi oleh Tuhan dan menjadi berkat, menjadi kekuatan beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

0: Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita. Lain kali bisa dilanjutkan lagi. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang perlu jawaban, saudara silakan menulis surat kepada kami, Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Tetapi jikalau saudara ingin SMS, segera SMS supaya dapat jawaban itu. Nomornya 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.
1: Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa semua manusia berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan dosa. Apakah semua dosa sama? Apakah semua dosa sama? Dalam taraf tertentu kita harus mengatakan bahwa semua dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat manusia terpisah dari Tuhan, merusak, mengganggu relasi antara Tuhan dengan manusia. Dan itu dicatat oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-59 ketika dia mengatakan yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Dalam taraf tertentu dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengganggu, merusak relasi kita dengan Allah. Dan dosa juga sama-sama membawa kepada maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa, sehingga semua orang juga berada di bawah ancaman maut. Dalam taraf tertentu sekali lagi, dosa memiliki kesamaan. Sama-sama merusak relasi dengan Allah, sama-sama mendatangkan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, maka kita juga menemukan ternyata tidak semua dosa itu sama. Alkitab mencatat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di sana Yohanes menyinggung tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Terlepas dari bagaimana kita memahami definisi masing-masing dosa ini, tetapi tetap kita bisa langsung merasakan bahwa itu sesuatu yang berbeda. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kalau di dalam penafsiran saya membedakannya berdasarkan dosa menolak doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan. Kalau ada orang yang menyangkali Yesus sebagai anak Allah, kalau ada orang yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia, maka itu termasuk kategori dosa yang mendatangkan maut, karena orang itu belum diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 19, ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, atau saya lebih suka membaliknya, Pilatus sedang diinterogasi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya daripada engkau. Berarti tua-tua Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus berdosa lebih besar, lebih serius daripada Pilatus yang mengizinkan, yang memberikan perintah kepada orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab dengan lebih teliti, misalnya di dalam Roma 1 ayat 32, maka kita juga akan mendapati di sana Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukannya, tetapi mereka bahkan menyetujui mereka yang melakukannya. Jadi Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukan, tetapi mereka juga setuju, menyetujui, memberikan pembelaan secara konseptual terhadap orang lain yang melakukannya. Berarti Paulus memandang menyetujui suatu dosa itu lebih berat hukumannya daripada melakukan. Pada saat orang melakukan, ada godaan, ada tekanan yang membuat dia jatuh, walaupun mungkin dia menolak dosa itu. Walaupun dia menganggap bahwa itu dosa, tapi karena tekanannya begitu berat, dia tidak berkuasa melawan. Tetapi orang yang menyetujui, berarti tanpa tekanan pun, tanpa godaan pun, dia menyetujui. Kalau godaan datang, dia juga pasti akan melakukannya. Nah, apa saja yang membuat dosa itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain? Kriteria apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya? Ada banyak faktor dan kita hanya akan melihat beberapa saja. Yang pertama adalah kesengajaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21, Alkitab mencatat tentang pembunuhan. Kejadian 21 berbicara tentang berbagai macam pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja,
maka orang itu diberi kesempatan lari menuju kota-kota perlindungan supaya dia tidak dibunuh. Dan faktor tahu dan tidak tahu itu sebagai pembeda beberapa dosa. Orang yang tahu dan tidak melakukan, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu dan tidak melakukan. Itu dengan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Ada dua hamba yang sama-sama tidak melakukan keinginan tuannya. Tetapi hamba yang satu menerima lebih banyak pukulan. Karena dia tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukan. Yang satu tidak tahu, makanya dia tidak melakukan. Berarti tahu dan tidak tahu menentukan apakah orang itu akan dihakimi, diadili secara lebih serius. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, maka kita juga menemukan faktor pembeda yang lain, yaitu terus-menerus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, durasi dosa itu juga menentukan. Roma 2 ayat yang kelima dikatakan mereka yang tidak mau bertobat, mereka menimbun murka Allah, Semakin lama dosa dilakukan, maka semakin berat hukuman Allah atas dosa itu. Dari penjelasan semua ini kita tahu bahwa dosa memiliki kesamaan, merusak hubungan kita, membuat kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua dosa sama. Ada hal-hal tertentu yang dipandang Allah membuat

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut,
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya rindu di kebaktian 1 sampai yang ketiga kita semua berbicara bukan tentang kita, yaitu berbicara tentang orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang ada di sekeliling kita, dan Tuhan ingin kita untuk menjangkau mereka. Walaupun teks nanti yang akan saya bawakan di dalam KU 1, 2, dan 3 berbeda-beda, tetapi intinya tetap satu bagi kita, yaitu ini tiba waktunya bagi orang Kristen untuk berdiri dan berani menyatakan imannya. Ini bukan waktunya lagi bagi kita berbicara hanya kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya antara kita dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya masalah kita punya persoalan dan Tuhan menghibur kita. Kekristenan itu bukan hanya masalah perasaan sentimental, kita merasa dekat dengan Tuhan, kita merasa dipuaskan oleh Tuhan, dan kita lupa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ada banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, dan Tuhan ingin kita menjangkau orang-orang itu. Dan mari yang pertama ini kita melihat di dalam Matius pasal yang terakhir. Matius pasal yang terakhir. Kalau kita sulit menemukan, cari Markus dulu. Sebelum Markus pasal yang pertama itu Matius pasal yang terakhir. Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Kalau sudah menemukan kita akan membaca, saya akan memulai ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil, ayat 20 kita baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka tiap, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Di dalam kekristenan ada dua istilah yang biasanya dipakai. Yang pertama itu adalah amanat agung. Teks yang kita baca tadi itu biasa disebut sebagai amanat agung. Kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Juga ada istilah yang lain, yaitu mandat budaya. Di dalam Kejadian 1 ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberi mandat kepada manusia, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan menguasai bumi, mengatur bumi untuk Allah. Nah, ini yang disebut mandat budaya. Nah, dulu pada saat mandat budaya dilakukan, kita tidak perlu amanat agung. Karena manusia belum jatuh ke dalam dosa. Semua yang ada di muka bumi adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Apa yang ada di muka bumi ketika manusia bekerja untuk Allah. Ketika manusia itu menikah untuk Allah, melakukan apapun untuk Allah. Tetapi ketika dosa sudah mulai masuk ke dalam dunia, maka apa yang dilakukan manusia justru untuk melawan Allah. Karena itu mandat budaya tidak akan pernah berhasil tanpa dibarengi dengan amanat agung. Dan kita diberi tugas yang luar biasa berat oleh Tuhan. Nah, saudara, di dalam teks yang tadi kita baca dikatakan bahwa ke-11 murid, yang 12 kan satu sudah pensiun dini, yaitu Yudas Iskariot. Jadi sekarang tinggal 11. Nah, ke-11 murid diperintahkan Tuhan, "Nanti kamu menemui aku di Galilea." Nah, pada saat mereka bertemu di Galilea itu dikatakan beberapa langsung menyembah Tuhan, beberapa ragu-ragu. Pada saat melihat beberapa ragu-ragu, Tuhan Yesus tidak berkata begini kepada yang ragu-ragu. Bingung ya? Kok lihat aku bangkit ya? Tidak apa-apa, bingung sebentar, tidak apa-apa ya. Take your time, tidak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah ngeh, kamu kalau sudah paham, nah nanti baru kamu nyembah aku, tidak apa-apa. Tuhan tidak berkata begitu. Ketika Tuhan melihat ada yang menyembah dan ada yang tidak menyembah, Tuhan Yesus mendekati mereka semua. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kalimat. Nah, kalau kalimat ini diucapkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, berarti kalimat ini adalah kalimat yang penting.
Biasanya kalau ada orang sudah mau meninggal dunia di tempat tidur, dia memanggil keluarganya, pasti dia akan membicarakan hal-hal yang penting. Dia akan bicara tentang warisan, dia akan bicara tentang bisnis. Tidak mungkin ketika orang sudah mau meninggal dia bicara tentang sandal jepit misalnya. Karena tidak penting. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di bagian ini adalah perkataan-perkataan terakhir sebelum dia naik ke surga. Sehingga ini adalah perkataan-perkataan yang penting. Itulah sebabnya mengapa banyak orang itu menyebut ini sebagai amanat agung. Bahasa Indonesia itu sengaja memakai kata amanat. Karena ini bukan hanya perintah yang biasa, tetapi perintah yang sangat penting yang diucapkan orang pada waktu dia hendak berpisah dengan orang lain yang dia kasih. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ini sesuatu yang penting. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan nama Great Commission. Pengutusan yang besar. Tetapi sekarang Great Commission itu menjadi Great Omission. Omission itu penghilangan. Jadi kita bukan hanya sekarang menerima Great Commission, seharusnya kita diutus untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang banyak orang justru tidak peduli dengan Great Commission. Makanya orang menyebutnya sekarang Great Omission, penghilangan yang besar. Dan itulah kehilangan yang besar di dalam kekristenan. Kekristenan lupa tugasnya di dalam dunia ini. Kita terlalu asik memandang kekristenan itu hanya masalah kita dengan Tuhan, masalah perasaan sentimental antara kita dengan Tuhan. Kita lupa untuk apa kita ada di dalam dunia. Mari kita akan lihat tiga bagian di dalam teks yang kita baca. Yang pertama, kita akan melihat alasan bagi amanat agung. Alasannya apa kita melakukan amanat agung? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka, terutama yang ragu-ragu, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bahasa Inggris menerjemahkannya bukan power, bukan kuasa di sana, diterjemahkan authority. Dan ternyata memang benar, kata yang dipakai itu berbicara tentang otoritas, bukan tentang kuasa. Bahasa Yunaninya saya cek memang bukan kuasa, tetapi otoritas. Nah, bedanya apa kuasa dengan otoritas? Kalau di dalam Alkitab atau di dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita mengatakan kita ini berkuasa, itu lebih berbicara tentang power. Tetapi kalau kata Yunani yang dipakai di sini, itu artinya adalah authority, otoritas, sebuah wewenang secara legal, sebuah wewenang yang tidak bisa diganggu gugat, itu namanya otoritas. Kalau saudara masih bingung, saya kasih contoh misalnya. Saudara cari ketua geng di Jakarta, salah seorang ketua geng di Jakarta, dan saudara hadapkan dia dengan Pak Jokowi. Yang lebih punya kuasa siapa? Yang lebih punya otoritas siapa? Yang lebih punya kuasa itu yang ketua geng. Karena mungkin tenaganya lebih besar, dia mungkin lebih gemuk, pasti mungkin, karena Pak Jokowi terlalu kurus. Nah, dia mungkin punya kuasa lebih besar, pandai berkelahi. Tetapi persoalannya adalah dia tidak punya otoritas. Nah, Pak Jokowi sekalipun kurus begitu, otoritasnya besar. Nah, ini berbicara tentang otoritas. Dan mengapa Tuhan sebelum memberikan amanat agung, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, dia perlu memberitahu bahwa segala otoritas sudah diberikan kepada dia. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberitahu murid-murid, dia itu menggenapi sebuah nubuat. Beri sekat Matius 28. Kita lihat Daniel pasal 7. Mari kita lihat Daniel pasal yang ke-7. Orang-orang Yahudi punya pengharapan bahwa nanti kalau Mesias datang menakbiskan kerajaan Allah, inilah yang akan digenapi oleh Mesias. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Seorang seperti anak manusia. Karena itu Yesus sering menyebut dirinya
anak manusia, huruf besar semua. Kemudian ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, di sana saudara melihat beberapa ide yang muncul di Daniel 7 dan juga muncul di dalam Matius 28. Idenya tentang apa? Idenya tentang kekuasaan. Idenya tentang otoritas. Di Daniel 7, seorang seperti anak manusia diberikan segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala otoritas. Kemudian Tuhan Yesus di Matius 28 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala otoritas. Kemudian di Daniel pasal 7 berbicara tentang semua bangsa. Tadi seorang seperti anak manusia diberikan kemuliaan, kekuasaan atas apa? Segala bangsa, segala suku, bahasa. Dan di dalam Matius 28, Yesus berkata, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Kemudian di Daniel pasal 7 tadi dikatakan bahwa kekuasaan dari seorang seperti anak manusia, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak mungkin musnah. Di Matius 28, Tuhan berjanji, ketahuilah kamu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bicara tentang kekekalan, jadi sama-sama bicara tentang otoritas, sama-sama bicara tentang segala bangsa, sama-sama berbicara tentang kekekalan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Murid-murid yang adalah orang Yahudi langsung tahu bahwa Tuhan Yesus sedang mengutip Daniel pasal 7. Tuhan Yesus sedang berkata bahwa sekarang ini melalui kematianku, melalui kebangkitanku, ayat tadi digenapi. Jadi kalau kita bertanya apa alasannya kita melakukan amanat agung, alasannya adalah karena yang memberi perintah kepada kita adalah pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi. Kalau yang memberi perintah punya otoritas di surga dan di bumi, pertanyaan saya adalah, siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara punya hak untuk melawan? Siapa kita punya hak untuk berkata tidak mau? Siapa kita punya hak untuk ragu-ragu dan berkata, aduh, aku belum siap? Murid-murid yang belum siap menyembah Tuhan, Tuhan Yesus datangi dan berkata, hei, segala otoritas ada di dalam tanganku. Saudara, yang memberi perintah ini bukan hamba Tuhan. Yang memberi perintah ini bukan ketua sinode. Yang memberi perintah ini adalah pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi. Malaikat saja tunduk kepada dia, malaikat saja nurut kepada dia. Tapi sayangnya mengapa banyak orang Kristen justru tidak pernah menanti? Mengapa justru banyak orang Kristen mengabaikan perintah yang sangat penting di dalam firman Tuhan ini? Kita lupa siapa yang memberikan perintah ini. Kita sudah belajar tentang alasan kita melakukan amanat agung. Yang kedua, kita akan melihat isi amanat agung. Apa sih isinya? Coba kita membaca kembali di dalam Matius tadi. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 kita baca. Karena itu, perhatikan kata sambung yang dipakai. Karena itu, karena apa? Karena kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Karena itu, tidak ada pilihan bagi kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada berapa anak kata perintah di sana? Ada berapa? Pergilah, terus jadikan semua bangsa muridku, terus baptislah, terus ajarlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mendapati ada 4 kata, dan 4 kata ini semuanya sejajar.
pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Semuanya sejajar, membentuk siklus. Tapi kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitab, maka kita akan menemukan di antara empat kata kerja tadi, sebetulnya ada satu yang jadi induk kalimat. Ada satu yang menjadi inti di antara semuanya. Dan saudara silakan menebak, yang benar akan ditraktir makan siang oleh yang salah. Mana di antara empat kata kerja ini yang merupakan intinya? Pergilah, jadikan murid, baptiskan atau ajarkan? Ada ajarkan, ada janjikan, terus jadikan ya, jadikan, ajarkan, terus apa? Baptis, kreatif ya. Terus apa lagi? Ada usulan lain? Ternyata di dalam bahasa Yunani, kata yang paling penting, yang menjadi inti di dalam perintah ini adalah jadikan murid. Intinya ini sebetulnya ada di sana. Jadikanlah semua bangsa murid. Nah, sayangnya bahasa Indonesia menerjemahkannya begini nih. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kunya itu siapa? Tuhan Yesus. Setelah saya selidiki di teks asli, ternyata kataku itu tidak ada. Nah, sekarang kalau kataku tidak ada, bunyinya kan begini dong. Jadikanlah semua bangsa murid. Muridnya siapa? Muridnya siapa? Coba ini. Muridnya siapa? Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan cuma begini bunyinya. Making disciples of all nations. Tidak ada my disciples. Tidak ada. Jadikan semua bangsa murid. Muridnya siapa? Jawabnya gampang. Yang mengajar siapa? Yang mengajar mereka itu siapa? Ayat 20a tadi loh mengatakan apa? Dan ajarlah mereka. Yang mengajar siapa? Yang mengajarkan kita loh. Kalau yang mengajar kita, berarti mereka akan jadi muridnya siapa? Muridnya kita. Loh kok bisa? Berarti bukan muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan, tapi melalui kita. Coba beri sekat bagian ini. Baca 1 Korintus. Ini ayat yang luar biasa. Ini sikap Paulus yang berbeda dengan kebanyakan kita. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Baca sama-sama yang keras. Inilah yang saya yakin bisa mewakili apa yang dimau Tuhan di dalam amanat agung. 1 Korintus 11 ayat 1. Kita baca. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita ini disuruh menjadikan semua bangsa itu murid. Bukan muridnya Tuhan Yesus. Murid kita dulu. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus kalau kita sendiri tidak pernah jadi murid yang baik? Kalau kita sudah menjadi murid yang baik, maka kita bisa memuridkan orang lain. Dan kata murid yang dipakai di situ itu berbeda dengan murid di dalam konsep modern. Kalau di dalam konsep

0: belajar pengetahuan, tetapi dia juga belajar kehidupan. Bukan cuma mengimpartasi knowledge, pengetahuan, teologi, doktrin, tetapi juga mengimpartasi kehidupan. Pengikut kita melihat dari dekat bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bagaimana kita memecahkan konflik, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Orang lain sebagai murid itu akan melihat kita. Dan Tuhan memberi perintah kepada kita. Inti dari amanat agung itu adalah kita menjadikan orang lain murid kita. Sebagaimana kita sudah menjadi muridnya Tuhan. Nah saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita cuma memberitakan Injil, itu paling gampang. Nah saya tanya kepada saudara, coba dijawab yang jujur. Memberitakan Injil kepada orang yang dekat dengan kita, keluarga, dengan memberitakan Injil kepada orang yang tidak kita kenal, di mall, di bis, di terminal misalnya, saudara mendapati lebih gampang mana, memberitakan Injil kepada orang yang dekat atau kepada orang yang jauh? Kenapa lebih mudah memberitakan Injil kepada orang yang jauh? Karena tidak lihat hidup kita kok. Kita cuma bisa berkata, wah Tuhan itu luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, kamu jadilah pengikutnya dia. Mau gak kamu jadi pengikutnya dia? Nanti untung loh, orang itu gak pernah tanya, lah kamu sudah jadi belum? Kalau tanya begitu, kita langsung jawabnya, semua perlu waktu ya. Kamu dulu aja. Nanti kalau kamu sampai sana, nanti titip salamnya sama Tuhan Yesus ya. Kita seringkali cuma bisa bicara, tapi kita sendiri tidak pernah mengalaminya. Kita sendiri tidak pernah jadi murid. Kalau saudara tidak pernah jadi murid, bagaimana saudara bisa memuridkan orang lain? Kalau cuma memberitakan Injil, sebetulnya tidak terlalu sulit. Meskipun bagi sebagian kita memberitakan Injil itu sulit. Tapi saya berkali-kali memberitakan Injil. Bagi saya, memberitakan Injil itu tidak sulit, saudara. Saya pernah ada di mikrolet. Saya biasa kalau di mikrolet, saya duduknya mesti di sebelahnya sopir. Karena enak. Kalau kita memberitakan Injil, sopirnya tidak berani bantah. Kan ada tulisannya, toh, dilarang bercakap-cakap dengan sopir, loh. Jadi sopirnya tidak berani jawab. Dan sopir tidak berani menurunkan kita, dia butuh uang kita soalnya, bukan ya. Saya paling senang itu duduk di sebelahnya sopir, dan saya tahu pada waktu saya duduk di sebelah sopir, tiba-tiba ada orang lain lagi datang. Wah, begitu ada orang lain datang, saya senang sekali. Berarti sekali pemberitaan Injil dua orang dengar toh, saya langsung berkata, silakan mas di tengah, saya yang di pinggir. Wah, setelah dia di tengah, saya di pinggir, saya beritakan Injil. Pada waktu beritakan Injil, orangnya langsung mengintimidasi saya. Langsung bilang begini, mas gak tahu ya, saya orang apa. Begitu dia begitu, waduh, saya langsung noleh di balik jaketnya apakah ada tanda tanya atau tidak. Tidak ada tanda tanya, ya sudah berarti aman kan begitu. Nah, saudara, berkali-kali saya memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak terlalu sulit. Saya bertemu dengan seorang sopir taksi. Pada waktu saya ada di Bandara Jakarta, saya mau mendoakan seseorang. Saya sedang berada di tol, ngebut. Saya berkata kepada dia, mas, pernah tahu tidak nama Tuhan Yesus? Wah, begitu saya tanya begitu. Langsung direm mendadak. Di tengah jalan tol, gila dia, sungguh. Terus dia bilang begini, kamu ngomong Yesus lagi tak pukul kamu di sini. Terus saya senyum, ya, it's okay, sorry, ya. Terus jalan lagi kan. Setelah jalan, saya tanya, oh orang Surabaya ternyata. Nah setelah orang Surabaya, saya ajak guyon, waduh dia tertawa, terpingkal-pingkal, surat tertawa, seneng gitu kan. Kemudian saya tanya, aku boleh tanya anda, apa? Kamu kok begitu benci Tuhan Yesus itu kenapa? Nama Yesus kok kamu langsung alergi? Terus dia cerita, aku ini mahasiswa sekolah Alkitab. Mantan. Aku ini kecewa sama Tuhan. Alkitab itu gak benar. Alkitab itu begini. Dan akhirnya tahu gak? Tuhan itu buka jalan. Karena dia itu punya satu kebiasaan. Kalau menyerang, itu selalu ada pertanyaannya. Pertama saya gak menyadari. Dia tak kayak gini. Alkitab itu kan banyak kesalahan kan? Nah selalu ada kannya. Pendiri kekristenan itu kan bukan Yesus kok, tapi Paulus kan.
1: Wah, saya mulai Roh Kudus beritahu saya, loh, terakhir itu loh mesti ada pertanyaan. Jadi pada

waktu dia menyerang, saya bilang begini, ini pertanyaannya, tak jawab ya. Ya, terus tak jawab. Begitu saya jawab, dia tertarik. Dia tanya lagi, setelah tanya lagi, saya jawab lagi, tanya lagi, saya jawab lagi. Begitu terus, sampai tiba di tempatnya, orangnya bilang gini, nanti pulang jam berapa? Nggak tahu. Mau naik taksi lagi ya, tak tunggu, nanti omong-omong lagi ya. Tunggu aja. Saya masuk ke kampungnya, orang doakan, setelah doakan, nggak lama kemudian setengah jam, saya keluar, naik taksinya dia lagi. Penginjilan berjalan terus gitu kan, sampai terakhir dia mengembalikan saya di bandara. Dia mengeluarkan satu kalimat yang membuat saya terhibur. Dia bilang begini, aku kagum. Dia bilang gitu. Kagum kenapa? Biasanya yang didoakan pendeta-pendeta itu yang kaya-kaya. Tapi kamu kok mau pergi belusuan kampung bayar taksi mahal hanya untuk doakan orang. Kemudian saya menoleh ke dia dan saya berkata, tidak semua pendeta begitu. Tapi itulah yang membuat dia tersandung dan berhenti menjadi mahasiswa sekolah. Saya bersyukur dipakai Tuhan membuka pikirannya dia. Saya pada waktu perjalanan dari Amerika ke Belgia, saya bertemu dengan seorang muda, seorang yang tampan, seorang yang pandai, guru di Barcelona, tapi orang Amerika. Pada waktu ada di pesawat, saya tanya kepada dia, agamamu apa? Kemudian dia jawab begini, aku seorang agnostik. Agnostik itu maksudnya gini, aku tuh enggak tahu ada kebenaran atau enggak. Aku tuh enggak yakin apakah ada kebenaran atau tidak. Itu namanya agnostik. Kemudian pada waktu dia bilang, aku agnostik. Saya tanya begini, kamu itu agnostik terhadap agnostisisme muda? Kamu yakin agnostisismemu benar atau kamu sendiri juga enggak yakin agnostisismemu benar? Kemudian dia bilang, oh aku yakin, punyaku pasti benar. Nah, berarti kamu bukan agnostik. Sebab kalau agnostik, kamu meragukan semua kebenaran, termasuk kebenaranmu. Terus dia bilang, kalau begitu, aku juga agnostik terhadap kebenaranku. Berarti belum tentu benar toh kebenaranmu? Ya, berarti punyamu bisa benar, punyaku bisa benar toh? Iya. Terus saya bilang begini, kalau kamu mau konsisten, kamu kan mantan Kristen. Kalau kamu mau konsisten begini, kamu dalam sebulan, dua kali pergi ke gereja, dua kali tidak usah. Karena 50% kekristenan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan pandanganmu 50% benar. Loh, kalau mau konsisten kan begitu kan? Oh, dia sendiri juga tidak yakin kok sama keyakinannya. Akhirnya dia bilang gini, aku sih rasanya yakin pandanganku benar. Loh, kalau kamu bisa yakin ada kebenaran, yaitu pandanganmu, kenapa kamu tidak bisa yakin ada kebenaran lain, yaitu di dalam kekristenan? Waktu saya beritakan Injil, begitu beritakan Injil pas turun, dia bilang begini, aku senang. Hari ini aku berjumpa dengan orang Kristen yang pemikirannya kritis. Orang Kristen yang bisa diajak bicara. Biasanya orang Kristen itu kalau aku membantah, kalau aku menyerang, selalu berkata, kamu tidak rohani, jangan banyak tanya, kamu tuh bodoh. Tapi kali ini kamu menjawab dengan baik. Terus saya tanya begini, kamu mau enggak? You make promise to me bahwa kamu akan memikirkan ulang pandanganmu. Dia bilang, sure. Aku akan memikirkan kembali, apakah kekristenan atau agnostisisme. Dan saya salamin dia, saya berkata, luar biasa, I pray for you. Boleh enggak aku berdoa? Dia bilang, boleh berdoa. Saudara memberitakan Injil, itu kita pakai metode-metode diajarin, gampang. Benar enggak? Saudara baca buku, baca buku, baca buku, saudara bisa memberitakan Injil. Tetapi persoalannya adalah menjadikan orang lain murid kita. Tidak akan bisa terjadi kalau engkau tidak pertama-tama jadi muridnya Tuhan. Jadi orang Kristen yang taat dulu. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang taat, hidupmu menjadi teladan bagi orang lain, maka saudara bisa pergi, saudara bisa mengajar orang lain tentang Injil. Dan nanti kalau ada yang bertobat, serahkan hamba Tuhan membaptis. Loh, anda boleh jemaat membaptis? Boleh. Di dalam Alkitab itu diaken-diaken yang membaptis kok. Tapi persoalannya, lebih aman kalau diserahkan hamba Tuhan. Karena apa? Saudara ini belum tahu, ada banyak orang yang motivasinya salah ketika dibaptis. Ada yang dibaptis gara-gara mau menikah. Ada enggak? Banyak. Ada yang dibaptis itu gara-gara apa? Kepengen dapat foto karena enggak bisa beli foto. Jadi kalau difoto sama gereja lumayan begitu kan, jadi terkenal. Padahal itu baptisan ke-10 yang dia jalani selama dia jadi orang Kristen kan gitu. Ada banyak hal yang kita ini perlu perhatikan, dia bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Di dalam sejarah kekristenan kalau saudara mau dibaptis, saudara itu ikut kelas-kelas terus.
Mengapa perlu ikut-ikut kelas pembinaan? Karena zaman itu banyak penganiayaan. Nah, orang-orang itu nanti kalau mau mencelakakan orang Kristen gampang. Jadi pura-pura datang ngomong, aku mau jadi orang Kristen dong, dibaptis. Begitu dibaptis kan tahu tempat berkumpulnya orang Kristen di mana. Akhirnya dilaporkan pemerintah, orang Kristen bisa ditangkap semua. Makanya orang-orang dulu tidak gampang membaptis. Karena apa? Harus dipastikan ini bertobat sungguh-sungguh atau enggak. Taruhannya itu penganiayaan soalnya. Tapi sekarang tidak begitu. Beberapa gereja ngadakan KKN, begitu selesai KKN langsung dibaptis. Lah taunya dari mana orang itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Iya, soalnya nangisnya sudah 2 liter. Pasti ini bertobat. Banyak orang yang nangis kayak begitu tapi enggak bertobat, bertobat saudara. Ada banyak orang memang seneng maju ke depan kok memang begitu saudara. Saya pernah diundang KKN satu gereja, diberitahu sama pendetanya, "Pak, tolong di altar call maju ke depan." Saya bilang, "Om, enggak usah, Om. Kan saya lihat tuh gerejanya itu cuma kapasitasnya 150 dan suasananya itu perayaan. Jadi penuh sesak sampai lebih dari kapasitas ruangan. Gak apa-apa Pak Yaakob, altar call aja." Oh sudah, saya altar call. Siapa yang mau bertobat maju ke depan? Nangis semua, maju. Gak ada yang gak maju. Jadi manusianya maju, kursinya mundur. Ngerti gak saya? Nah, kalau tahu semuanya maju, lah, saya nantang kursinya aja. Siapa yang mau mundur ke belakang silahkan ya, supaya gak perlu susah-susah. Jadi masing-masing itu mundur, ngorsi semuanya maju ke depan dan semuanya nuangis gitu. Padahal perayaan loh, perayaan kan semua dandan dari salon kan ya. Terus semua begitu amin ondel-ondel blobor ngabe dandanannya itu loh saudara. Semuanya nangis, tapi saya gak yakin kalau semuanya bertobat, gak bener gak? Pergi beritakan Injil itu gampang, mengajarkan orang lain juga gampang. Tapi yang paling sulit dan itu justru menjadi inti di dalam amanat agung adalah apakah kita mau memuridkan orang lain. Dan itu dimulai dengan diri kita. Apakah kita mau mengambil komitmen Tuhan, aku mau jadi muridnya Tuhan. Harus gitu, Tuhan seperti apa kita ikuti. Kalau kita tidak mau ngikuti Tuhan, kita punya murid, nanti seperti di dunia persilatan itu. Maha gurunya jurusnya jurus elang. Nanti muridnya tidak diajarin semua dong. Muridnya tidak mau belajar semua jurus dari gurunya. Akhirnya muridnya cuma bisa jurus bangau. Nanti muridnya itu punya murid lagi, malas belajar. Nanti jurus bebek nanti. Terakhir jurus ayam. Gak bisa. Kita ini harus benar-benar belajar kehidupan dari orang lain. Dari Tuhan Yesus sendiri kita belajar mengerti. Saya bersyukur saudara, ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya jujur ya, saya lebih banyak dibentuk di asrama, benar. Tetapi ada satu proses yang Tuhan beri kepada saya, yaitu saya dekat dengan dua hamba Tuhan senior. Saya sangat dekat dengan mereka. Saya tahu bagaimana mereka menghadapi kekurangan. Saya tahu bagaimana mereka susah dan harus mencari uang untuk pelayanan. Saya merasakan semuanya itu. Sehingga saya bisa belajar bukan cuma dari teologinya, tapi saya belajar dari kehidupan hamba-hamba Tuhan itu. Saya banyak belajar. Dan itulah yang membuat kita semakin rohani. Salah satunya yang paling memberkati saya, mungkin saudara tidak banyak kenal karena beliau sering pelayanan di Amerika, tapi keluarganya saudara kenal, yaitu Bapak Joseph Tong. Bapak Joseph Tong ini adiknya Bapak Stephen Tong. Saya tidak terlalu kenal dekat dengan Pak Stephen, tapi saya sangat dekat dengan Pak Joseph. Karena waktu di Amerika saya tinggal satu apartemen dengan beliau. Saya melihat bagaimana beliau menghadapi kesulitan hidup. Saya dengan beliau itu kalau cari dana untuk pelayanan saudara, saya harus pergi ke pasar loak, cari mobil yang rusak, beli murah. Kemudian saya siang-siang, musim panas di Amerika itu bisa 40 derajat, 39 derajat. Saya itu bukain mesinnya, butuh apa saya ambil bersama beliau. Padahal beliau sudah tua, waktu itu usianya 60-an. Ambil mesin dari mobil ini, campur dengan mobil ini, sofanya jelek, kita bongkar, ambil sofa dari sana, kemudian dimasukkan di sana. Setelah jadi, jalan jual dapat uang lagi. Saya ingat pada waktu mau ngambil mobil, saya itu hampir mati loh ya. Saya ngambil mobil rusak di satu tempat jauh musim panas. Kemudian Bapak Joseph Tong yang mengendarai di depan, saya yang mengendarai yang di belakang. Tidak ada baterai di dalam
mobil yang saya kendarai mati, cuma ditarik pakai rantai begitu, dan semua jendelanya tertutup. Saya tidak sadar pertama, saudara. Sudah jalan kenceng begitu, saya ini kok mulai berkeringat, mulai tidak bisa nafas gitu kan. Waduh, saya bel kan tidak bunyi belnya. Saya mau lompat, bagaimana kecepatannya tinggi. Saya berkata, waduh, ini kalau saya pingsan di sini pasti kecelakaan. Wah, akhirnya saya doa, Tuhan jangan sampai saya mati. Masa hamba Tuhan mati kekurangan oksigen. Saya pokoknya pantang hamba Tuhan mati kekenyangan dan kekurangan oksigen, atau hamba Tuhan mati karena kebut-kebutan di jalannya, pantang kalau itu. Nah, suara saya akhirnya berpikir dan saya tahu jawabannya. Akhirnya saya buat setir saya itu tidak konsisten, tidak mengikuti dia. Jadi kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang. Dia kan merasa terganggu. Setelah itu dia lihat di kaca. Setelah lihat di kaca, saya pokoknya tetap begitu. Coba kasih tanda. Akhirnya beliau berhenti. Begitu berhenti, saya buka pintu. Saya sudah langsung jatuh. Di pinggir jalan itu saya ngambil nafas. Mau mati. Hanya demi berapa ratus dolar. Nanti saya dengan beliau bawa mobil pickup. Nanti kalau di Amerika itu ganti musim kan ada sofa, ada TV, ada barang apa ditaruh di pinggir jalan. Saya pergi ngangkutin semuanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya banyak belajar hidup di dalam kesulitan. Saya melihat ketika ada toilet yang kotor, ada toilet yang tidak bisa di-flush, mahasiswa lain tidak mau membersihkan sampai berhari-hari, sampai bau luar biasa. Saya dengan Pak Joseph Tong datang dan beliau langsung copot jasnya. Langsung membersihkan semua, membereskan, membetulkan semuanya. Saya melihat kerendah hatian. Saya melihat orang yang mau bekerja keras buat Tuhan. Saya melihat orang yang bukan cuma teologinya hebat, bukan cuma pintar setinggi langit, tetapi juga hatinya rendah sampai ke bumi. Dan itulah cara saya menjadi murid. Dia memuridkan saya, tetapi saya percaya dia dimuridkan oleh orang lain. Orang lain dimuridkan oleh orang lain. Dan orang yang terakhir dimuridkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya rindu kita semua ambil komitmen di hadapan Tuhan. Bukan cuma mau pergi beritakan Injil, tetapi mau memuridkan orang lain. Dan itu dimulai kalau kita lebih dulu menjadi murid. Bagian terakhir dari khotbah saya. Kita bukan cuma diberi alasan untuk amanat agung. Kita bukan cuma diberi inti amanat agung, tetapi kita juga diberi janji untuk menyelesaikan amanat agung. Mari kita melihat Matius 28 ayat 20b. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa banyak orang berpikir bahwa amanat agung itu hanya untuk murid-murid Tuhan? Saya tidak setuju. Karena amanat agung ini fokusnya itu bukan cuma satu kampung. Kalau cuma satu kampung mungkin 11 murid cukup. Fokusnya itu adalah segala bangsa. Bagaimana bisa cuma 11 orang menjangkau segala bangsa? Dan lebih lagi, coba saudara pikirkan, kalau itu cuma untuk murid-murid, saya yakin janji di ayat 20b bunyinya beda. Tuhan janjinya itu bukan sampai akhir zaman. Nanti Tuhan janjinya gini, sampai kamu yang terakhir mati. Setelah itu, tidak ada lagi janjinya. Garansinya sudah selesai. Karena hanya untuk murid-murid. Saya yakin ini bukan cuma untuk ke-11 murid. Ini untuk semua orang Kristen. Dan saudara, kalau tadi mendengarkan dengan baik-baik inti dari amanat agung, saya yakin perasaan kita sama dengan perasaan murid-murid waktu itu. Perasaan kita bukan sedang melompat dan berkata, yes, gampang itu. Tidak. Tapi kita akan bertanya, mosok bisa? Bagaimana bisa kita? Saya yakin pada waktu murid-murid diberi amanat agung, murid-murid akan melihat satu sama lain, mungkin kalau mau didramakan, difilmkan, dan murid-murid bertanya dengan wajah yang bodoh mungkin, dan bertanya dalam hati, apa iso? Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, kita ini loh 11, mosok menjadikan semua bangsa murid itu kan gak mungkin toh. Kita cuma 11 kok. Murid-murid itu bukan dalam keadaan yang excited, yang luar biasa, yakin, optimis. Bukan. Murid-murid itu dalam keadaan yang bingung.
Justru karena mereka dalam keadaan bingung, justru karena mereka dalam keadaan takut, karena kalau saudara melihat cerita di atasnya, orang Yahudi membuat isu bahwa murid-murid Tuhan mencuri mayat Tuhan Yesus dari kubur. Mereka sedang berada dalam kesulitan, mereka berada di dalam pesimisme, mereka hidup di dalam ketakutan. Karena itu Tuhan datang kepada mereka dan memberikan janji. Dan saya suka cara Tuhan memberikan janji. Janjinya itu begini. Dan ketahuilah, kalau dalam Injil Matius, kata ketahuilah itu bahasa Inggrisnya itu bukan notice, bukan, tapi behold. Lihatlah. Karena memang secara hurufiah itu artinya lihatlah. Orang Yahudi itu kalau mau memberi penekanan, kadangkala mereka pakai itu, behold, lihatlah. Apa yang harus dilihat? Apa yang harus diperhatikan di sana? Janji Tuhan itu memiliki dua sisi. Dan ini yang membuat janji Tuhan luar biasa. Sisi yang pertama itu adalah janji Tuhan itu senantiasa. Tidak pernah satu detik pun Tuhan tidak menyertai kita. Tadi dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau di dalam bahasa Yunani itu artinya begini. Aku bersama-sama kamu terus senantiasa. Loh, sudah terus ditambah senantiasa. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus mengatakan, hey, behold, I am with you. I am itu sudah jelas bahwa dia terus menerus. Tetapi ditambahi, I am with you always. Aku terus menerus bersama dengan kamu senantiasa. Tidak pernah sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Amin. Tidak pernah sedikit pun. Di tengah situasi sulit seperti apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Itu sisi pertama. Sisi keduanya adalah garansi ini. Garansi ini berlaku sampai kesudahan zaman. Nah, ini yang luar biasa. Berlaku sampai kesudahan zaman. Saudara bisa bayangkan seandainya Tuhan cuma memberikan satu sisi dari janji ini. Itu sama seperti waktu saya dulu pulang dari pelayanan di Amerika 13-14 tahun yang lalu, saya mengembalakan satu jemaat. Waktu pulang diantar ke airport, saya itu diberi hadiah jam tangan. Jam tangannya itu mahal dan bagus. Selama saya pakai tidak pernah rusak. Sampai sekarang loh masih saya pakai dan tidak pernah rusak. Hebat memang. Pada waktu diberikan, yang memberikan bilang begini, Pak Yakob, tahu enggak? Ini lifetime warranty. Kapanpun rusak, Pak Yakob simpan kartunya, Pak Yakob datang ke tempatnya, diganti. Kalau model yang sama masih ada, berarti nanti dikasih model yang sama. Tapi kalau model yang sama tidak ada, nanti akan diberi model yang lain. Lifetime warranty. Hebat ya. Saya senangnya luar biasa. Waktu sampai di Indonesia, saya buka, wah, hadiah dari jemaat, termasuk itu, waduh, saya baca. Begitu saya baca, saya sedikit kecewa. Memang lifetime warranty, tapi tulisannya begini, berlaku di Amerika. Jadi kalau hari ini rusak, saya harus beli tiketnya. Harga tiket sama harga jam tangannya mungkin sama. Lah percuma toh, kalau diomongin lifetime warranty gitu. Tapi tempat servisnya di mana? Ada di ujung dunia sana. Ada apa-apa? Nah tapi kalau saudara misalnya, tempat servisnya itu tetangga, ya toh? Persis di sebelah rumah saudara. Jadi kapanpun rusak tinggal ketok pintu. Enak toh? Tapi garansinya cuma 1 minggu. Setelah dipakai 1 minggu, hari ke-8 jatuh rusak. Ketak-ketak ditahu, maaf sudah tidak berlaku. Kemarin anak saya itu tanya, saya berapa bulan lalu kan beli handphone karena ada kebutuhan penting dan saya akhirnya beli itu. Dan anak saya tanya begini, Pak, itu garansinya sampai berapa lama? Garansinya sampai 1 hari sebelum jatuh. Dan mikir, maksudnya apa? Garansinya sampai 1 hari sebelum jatuh. Lah kalau saudara ya dikasih garansi kayak gini, gak ada gunanya, sungguh gak ada gunanya. Meskipun yang memberi garansi itu adalah tetangga di sebelah rumahmu, gak akan ada gunanya. Karena begitu jatuh saudara bawa, dia bilang gak berlaku. Karena berlakunya sampai 1 hari sebelum jatuh. Ini kan sudah 1 hari jatuh, jadi sudah habis garansinya. Lah percuma loh
Tuhan janji begitu. Nah, Tuhan itu janji bukan cuma selama-lamanya, tapi senantiasa di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah begini, hei, ketahuilah ya, waktu kamu memberitakan Injil, waktu kamu melaksanakan amanat aku, kalau kamu ada kesusahan, telepon sekretaris saya, nanti jadwal akan diatur sama dia. Lah kalau Tuhan itu pakai sekretaris, saudara harus bikin appointment sama Tuhan. Tidak ada orang mau amanat agung. Wong dikasih janji yang indah aja tetap saudara males. Apalagi dikasih janji yang kurang indah. Jadi janjinya Tuhan itu ada dua sisi. Dia senantiasa menyertai kita dan untuk selama-lamanya. Tidak ada batasan garansinya. Terus sampai akhir zaman. Sampai setiap lutut bertelut. Sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kekuatan kita, saudara. Kalau tidak ada janji ini, saudara tidak bisa melihat kekristenan mempengaruhi dunia luar biasa. Kalau tidak ada janji ini, saudara tidak akan bisa melihat di semua negara hari Minggu libur. Hampir semua negara hari Minggu libur. Hanya ada beberapa yang berusaha untuk protes. Mengapa hari Minggu libur? Itu karena pengaruh orang-orang Kristen. Mengapa ada palang merah, Red Cross? Itu karena ada orang-orang Kristen. Mengapa ada hukum internasional di tiap negara yang maju? Ada hukum yang begitu berkembang. Itu karena orang-orang Kristen. Mengapa ada ilmu pengetahuan yang berkembang luar biasa? Itu juga karena orang-orang Kristen awalnya. Baru akhir-akhir ini aja, orang-orang yang non-Kristen mulai menemukan penemuan-penemuan penting. Tapi dulu, setiap kali ada penemuan ilmu pengetahuan, itu selalu orang Kristen di sana. Saudara, karena Tuhan pegang janjinya, maka kita lihat dari 11 orang, sekarang dunia dipengaruhi oleh kekristenan. Dan saya sangat yakin, kalau kita semua setia kepada amanat agung, kalau kita semua setia memberitakan Injil, menjangkau banyak orang, kalau kita setia menjadikan orang lain murid, melihat hidup kita, melihat keteladanan hidup kita, saya percaya sudah tidak lama lagi semua suku akan mendengar tentang Injil. Yang penting, apakah kita mau keluar? Apakah kita mau pergi menjangkau mereka? Itu pertanyaan besar. Ataukah kita menjadi orang-orang Kristen yang egois? Pokoknya aku puas dengan Tuhan. Ya sudah, aku tidak mau peduli dengan orang lain. Saya tidak menyuruh saudara pergi ke pedalaman. Tidak. Tidak semua orang Kristen harus ke pedalaman. Tetapi setiap orang Kristen harus memberi kontribusi untuk penginjilan di muka bumi. Mungkin melalui doamu, mungkin melalui pikiranmu, mungkin melalui uangmu, apa saja yang engkau miliki. Mari saudara, jangkau banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak waktunya lagi bagi kita, hidup bagi kita sendiri. Tapi mari kita belajar, pagi ini hidup bagi Tuhan. Siang ini saudara mau melihat kerajaan Allah dinyatakan dengan jelas di muka bumi. Amin. Saudara mau bertobat dari keegoisan saudara dan mulai berkata, Tuhan pakai aku jadi teladan. Tidak usah jauh-jauh, di rumahmu, kepada keluargamu, kepada pembantu rumah tanggamu, kepada sopirmu, di tempat kerja, kepada karyawan, kepada bosmu, kepada teman kerjamu, kepada sahabatmu di sekolah, teman-temanmu di sekolah, guru-gurumu di sekolah, murid-muridmu di sekolah. Apakah ada orang-orang yang siang ini berani berkata, Tuhan, aku mau, pakai aku terbatas, tapi aku pegang janjimu, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita duduk kepala.

Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa semua manusia berbuat dosa. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang lain yang masih berkaitan dengan dosa. Apakah semua dosa sama? Apakah semua dosa sama? Dalam taraf tertentu kita harus mengatakan bahwa semua dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat manusia terpisah dari Tuhan, merusak, mengganggu relasi antara Tuhan dengan manusia. Dan itu dicatat oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-59 ketika dia mengatakan yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan Allah adalah dosa-dosa mereka. Dalam taraf tertentu dosa memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengganggu, merusak relasi kita dengan Allah. Dan dosa juga sama-sama membawa kepada maut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan sebab semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang telah berbuat dosa sehingga semua orang juga berada di bawah ancaman maut. Dalam taraf tertentu sekali lagi dosa memiliki kesamaan. Sama-sama merusak relasi dengan Allah, sama-sama mendatangkan hukuman Allah. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, maka kita juga menemukan ternyata tidak semua dosa itu sama. Alkitab mencatat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di sana Yohanes menyinggung tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut dengan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Terlepas dari bagaimana kita memahami definisi masing-masing dosa ini, tetapi tetap kita bisa langsung merasakan bahwa itu sesuatu yang berbeda. Ada dosa tertentu yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kalau di dalam penafsiran saya membedakannya berdasarkan dosa menolak doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan. Kalau ada orang yang menyangkali Yesus sebagai anak Allah, kalau ada orang yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia, maka itu termasuk kategori dosa yang mendatangkan maut karena orang itu belum diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanes 19, ketika Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus, atau saya lebih suka membaliknya, Pilatus sedang diinterogasi oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya daripada engkau. Berarti tua-tua Yahudi, para pemuka agama Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus berdosa lebih besar, lebih serius daripada Pilatus yang mengizinkan, yang memberikan perintah kepada orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab dengan lebih teliti, misalnya di dalam Roma 1 ayat 32, maka kita juga akan mendapati di sana Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukannya, tetapi mereka bahkan menyetujui mereka yang melakukannya. Jadi Paulus mengatakan mereka bukan hanya melakukan, tetapi mereka juga setuju, menyetujui, memberikan pembelaan secara konseptual terhadap orang lain yang melakukannya. Berarti Paulus memandang menyetujui suatu dosa itu lebih berat hukumannya daripada melakukan. Pada saat orang melakukan, ada godaan, ada tekanan yang membuat dia jatuh, walaupun mungkin dia menolak dosa itu. Walaupun dia menganggap bahwa itu dosa, tapi karena tekanannya begitu berat, dia tidak berkuasa melawan. Tetapi orang yang menyetujui, berarti tanpa tekanan pun, tanpa godaan pun, dia menyetujui. Kalau godaan datang, dia juga pasti akan melakukannya. Nah, apa saja yang membuat dosa itu bisa lebih besar atau lebih kecil daripada yang lain? Kriteria apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang turut mempengaruhinya? Ada banyak faktor dan kita hanya akan melihat beberapa saja. Yang pertama adalah kesengajaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-21, Alkitab mencatat tentang pembunuhan. Kejadian 21 berbicara tentang berbagai macam pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau pembunuhan itu dilakukan secara tidak disengaja, maka orang itu diberi kesempatan lari menuju kota-kota perlindungan, supaya dia tidak dibunuh oleh keluarga dari orang yang telah menjadi korban pembunuhannya. Berarti Tuhan membedakan antara pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang dilakukan atas dasar dendam dan atas dasar kecelakaan. Alkitab juga menjadikan faktor tahu dan tidak tahu itu sebagai pembeda beberapa dosa. Orang yang tahu dan tidak melakukan dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu dan tidak melakukan. Itu dengan jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 dan 48. Ada dua hamba yang sama-sama tidak melakukan keinginan tuannya. Tetapi hamba yang satu menerima lebih banyak pukulan. Karena dia tahu keinginan tuannya tapi tidak melakukan. Yang satu tidak tahu, makanya dia tidak melakukan. Berarti tahu dan tidak tahu menentukan apakah orang itu akan dihakimi, diadili secara lebih serius. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima, maka kita juga menemukan faktor pembeda yang lain, yaitu terus-menerus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, durasi dosa itu juga menentukan. Roma 2 ayat yang kelima dikatakan mereka yang tidak mau bertobat, mereka menimbun murka Allah. Menimbun murka Allah. Semakin lama dosa dilakukan, maka semakin berat hukuman Allah atas dosa itu. Dari penjelasan semua ini kita tahu bahwa dosa memiliki kesamaan, merusak hubungan kita, membuat kita berada di bawah hukuman Allah. Tetapi kita juga tahu bahwa tidak semua dosa sama. Ada hal-hal tertentu yang dipandang Allah membuat dosa menjadi lebih serius. Karena itu berhati-hatilah dengan hidup saudara dan saya. Jagalah kesucian. Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop. Menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: One name above all names, the name of Jesus in this place. Are you guys ready? Are you guys ready? You wanna give a shout?

yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi bagi dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place. As

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai yang terakhir saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya percaya Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat terkenal dan kita sudah akrab sedemikian rupa dengan Mazmur ini. Dan memang tidak salah kalau banyak orang menyukai Mazmur ini. Ini termasuk salah satu Mazmur yang sangat indah. Kalau kita perhatikan misalnya di bagian awal dan bagian akhir, kita akan menemukan kata Tuhan, huruf besar semua, muncul di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya, kata Tuhan tidak muncul secara eksplisit. Di ayat 2 dan 3 misalnya, Tuhan muncul dalam bentuk kata ganti orang, Ia. Ia membaringkan aku, Ia membimbing, Ia menyegarkan, Ia menuntun. Di ayat 4 dan 5, Tuhan muncul dalam bentuk kata ganti orang kedua. Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, engkau menyediakan hidangan bagiku, dan seterusnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi di ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, kata Tuhan muncul secara eksplisit. Seakan-akan ingin menyiratkan kepada kita bahwa seluruh pengalaman hidup kita, secara khusus pengalaman yang ada di Mazmur 23 ini, pengalaman itu dimulai dengan Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Mazmur yang luar biasa indah. Nah, para penafsir biasanya mencoba untuk memahami kapan Daud membuat Mazmur ini. Karena di sini dikatakan Mazmur Daud. Tapi Daud tidak memberikan keterangan apapun tentang latar belakang penulisan Mazmur ini. Kalau kita membaca Mazmur-Mazmur yang lain, misalnya Mazmur 51, kita akan diberi keterangan historis di situ. Mazmur 51 ditulis ketika Daud berzina dengan Batsheba dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Ada latar belakangnya. Beberapa Mazmur juga ada latar belakangnya. Tapi di dalam Mazmur yang sangat terkenal ini, tidak ada latar belakang sama sekali. Sehingga para penafsir mencoba menduga-duga kira-kira apa yang paling tepat sebagai latar belakang dari Mazmur ini. Salah satu pandangan yang menurut saya paling meyakinkan adalah Daud menulis ini ketika dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Ketika dia ingin dibunuh oleh anaknya Absalom, kemudian dia menuliskan Mazmur ini. Mengapa saya menganggap pandangan ini lebih kuat daripada yang lain? Karena kalau kita memperhatikan setting yang dipakai di sini adalah setting tentang padang rumput. Di dalam padang rumput itu ada bahaya, ada musuh-musuh juga yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Sehingga sangat cocok kalau kita berpikiran bahwa Daud ketika menulis, dia juga sedang berada di padang belantara dan dia juga sedang berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Dia sedang dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Nah, tapi mengapa kita tidak menduga bahwa musuhnya itu Saul? Mengapa kita memilih Absalom? Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur ini dengan baik, sebetulnya Mazmur ini tidak bisa dibatasi Tuhan sebagai gembala saja. Tuhan sebagai gembala itu ada di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi ayat yang kelima, Tuhan ditampilkan bukan sebagai gembala, tapi Tuhan ditampilkan sebagai raja di situ. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gambaran ini tidak cocok kalau diaplikasikan seorang gembala kepada domba-dombanya, karena domba minum tidak memakai piala.
Domba tidak butuh diurapi dengan minyak kepalanya. Domba juga tidak mungkin disediakan hidangan di depan lawan-lawan, di depan binatang buas yang lain. Ini tidak cocok. Saya setuju bahwa ayat 1-4 berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, dan ayat 5 berbicara Tuhan sebagai raja yang mengundang orang-orang kepercayaannya dia untuk merayakan pesta kemenangan dari sebuah peperangan. Nah, kalau memang benar di dalam bagian ini Daud menggambarkan Tuhan itu seperti gembala dan seperti raja bagi dia, maka kemungkinan besar ketika Daud menulis Mazmur ini, Daud sudah merasakan bagaimana menjadi raja. Kemungkinan besar seperti itu, sekalipun kita tidak bisa yakin 100%. Tapi gambaran yang dipakai Daud di sini, Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai raja, adalah gambaran yang umum pada waktu itu. Karena kalau kita melihat di dalam literatur di luar Alkitab, maka kita akan tahu bahwa beberapa raja kuno pada waktu itu dikenal sebagai gembala dari rakyatnya. Jadi antara gembala dan raja atau penguasa hubungannya sangat dekat. Tapi secara khusus, secara pribadi, ketika Mazmur ini muncul dari seorang yang bernama Daud, maka kita bisa merasakan ada sentuhan-sentuhan emosional di situ, ada sentuhan-sentuhan personal di situ. Karena Daud sendiri dulu adalah seorang gembala. Dan kemudian dia juga menjadi seorang raja. Kalau kita diminta untuk menggambarkan Tuhan seperti apa di dalam hidup kita, maka kita pasti akan memilih gambaran yang paling dekat dengan pengalaman hidup kita, yang paling dekat dengan kesukaan kita mungkin, yang paling dekat dengan hobi kita mungkin. Tapi Daud ketika dia menggambarkan Tuhan seperti apa, dia memilih Tuhan sebagai gembala. Karena Daud dulu juga seorang gembala. Jadi dia tahu bagaimana gembala seharusnya merawat domba-dombanya. Daud juga menggambarkan Tuhan seperti raja, karena Daud sendiri juga raja. Ini gambaran dari sebuah pengalaman hidup. Saya tidak tahu kalau seandainya kita masing-masing diminta untuk menggambarkan Tuhan itu seperti apa di dalam hidup kita, saya tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban kita. Tapi yang saya tahu, jawabannya pasti berbeda-beda, karena pengalaman hidup kita berbeda, karena Tuhan merencanakan hidup kita secara khas, berbeda dengan orang lain, dan di dalam latar belakang, di dalam ciri kehidupan yang berbeda-beda itu, jalan kehidupan yang berlainan, Tuhan menampilkan dirinya sebagai penolong kita. Sehingga kita kalau disuruh menggambarkan kira-kira Tuhan seperti apa, pasti gambarannya berbeda-beda. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala, Tuhan juga digambarkan Daud sebagai seorang raja. Mari kita melihat gambaran yang pertama, Tuhan adalah sebagai gembala. Di ayat yang pertama Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bangsa Israel bisa mengatakan Tuhan adalah gembala, tapi secara umum mereka mengatakan bahwa Tuhan itu gembala bagi bangsa Israel. Tuhan itu yang menuntun mereka sejak awal sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembala yang membimbing mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di sini bukan hanya pengakuan secara komunal, tetapi ini pengakuan secara pribadi. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala kami. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala Israel. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kataku di sini menunjukkan pengalaman yang bersifat pribadi. Bukan berarti Daud egois. Bukan berarti Daud mementingkan diri sendiri. Bukan. Tetapi Daud ingin memberitahu pengalaman hidupnya secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang secara umum dikenal sebagai gembala Israel adalah Tuhan yang secara pribadi juga merawat dan menolong Daud. Memperlakukan Daud seperti layaknya seekor domba kesayangan. Dan itulah ungkapan hati Daud. Bagaimana dengan kita? Kita sering mendengar Tuhan itu ini, Tuhan itu itu. Kita selalu mendengar Tuhan itu baik, Tuhan itu sebagainya, diungkapkan dengan kata-kata yang tidak terbatas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami sendiri
apa yang kita yakini. Apakah kita sudah memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu memang baik? Itu pertanyaan penting bagi kita. Tuhan baik bukan hanya untuk semua orang Kristen, tapi apakah juga baik untuk kita? Apakah itu menjadi pengakuan kita? Nah, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau Tuhan adalah gembalaku, apa yang diberikan Tuhan kepada Daud? Daud mengatakan takkan kekurangan aku. Kalimat ini diperdebatkan oleh para penafsir. Apakah kalimat ini berarti aku tidak memiliki kekurangan? Takkan kekurangan aku dalam arti semua kekurangan sudah ditutupi oleh Tuhan sehingga tidak punya kekurangan lagi? Ataukah takkan kekurangan aku itu berarti bahwa Daud itu puas bersama dengan Tuhan? Mungkin tidak selalu hidupnya lengkap, tapi hidupnya selalu puas bersama dengan Tuhan. Dan saya lebih setuju dengan pemahaman yang terakhir ini. Takkan kekurangan aku bukan berbicara tentang kita punya kebutuhan dan Tuhan cukupi. Bukan itu. Kita punya kekurangan dan Tuhan penuhi. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak punya keinginan apa-apa lagi. Berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I shall not be in want. Aku tidak berada di dalam kekurangan. Atau kita bisa memahaminya sebetulnya, aku tidak memiliki keinginan apa-apa. Di ayat yang kedua misalnya dikatakan ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara bukan masalah kita lapar kemudian diberi makanan. Ada domba yang lapar kemudian diberi rumput. Karena kalau domba itu lapar melihat rumput hijau, domba itu pasti akan makan. Tapi di ayat 2 dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu tidak makan. Domba itu berbaring di padang rumput yang hijau. Berbicara tentang kepuasan, kenyamanan bersama dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang 5 juga bagian terakhir dikatakan pialaku penuh melimpah. Penuh melimpah. Bukan hanya berbicara tentang haus kemudian dapat minum. Bukan. Tapi berbicara tentang tidak mau minum lagi karena begitu banyak, begitu melimpah. Ini berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Bukan berbicara bahwa setiap kekurangan kita Tuhan akan cukupi. Tidak. Di ayat yang 4 pun Daud mengatakan dia berada di dalam bahaya. Berarti ada kekurangan di situ. Ada masalah di situ. Tapi persoalannya adalah apapun masalah, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita berani untuk mengatakan, aku tidak punya keinginan apa-apa lagi. Kita sudah puas bersama dengan Tuhan. Takkan kekurangan aku bukan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan, tapi berbicara tentang kepuasan hidup bersama dengan Tuhan. Apakah kita puas bersama dengan Tuhan? Saya tidak bertanya ada berapa banyak kebutuhanmu yang ditutupi Tuhan. Saya tidak bertanya seberapa besar berkat yang Tuhan berikan kepada engkau. Tapi saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah engkau puas bersama dengan Tuhan? Apakah saudara pernah berada pada satu situasi, pada satu titik di dalam hidupmu ketika engkau berkata, Tuhan, engkau begitu baik, aku tidak punya keinginan apa-apa lagi. Rasanya tidak pantas kalau aku meminta sesuatu lagi dari engkau. Karena hidupku sudah begitu puas bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah pernah mengalami hal-hal yang semacam itu di dalam hidup kita? Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita pasti akan mengalami itu. Kita pasti akan mampu untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku tidak pengen apa-apa. Aku tidak ingin apa-apa. Yang kurindukan cuma engkau. Aku puas selama engkau beserta dengan aku. Sebagai gembala Tuhan memberikan kepuasan hidup. Tapi Tuhan juga memberikan yang lain kepada kita. Tuhan memberikan kesegaran kepada kita. Tuhan memberikan kesegaran kepada kita. Ayat 2 dan 3a saya bacakan.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gambaran ini sebetulnya kalau kita renungkan dengan baik adalah gambaran yang mungkin akan membuat kita kaget. Sebagaimana saya sudah singgung sedikit di awal khotbah tadi, ketika domba melihat padang rumput, seharusnya yang dilakukan domba itu adalah dia makan padang rumput yang hijau itu. Tapi di sini Daud mengatakan, ia membaringkan aku, bukan membawa aku, tapi membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seolah-olah Daud ini menggambarkan bahwa rumput yang ditemukan oleh gembala ini adalah rumput yang sedemikian melimpah, rumput yang sedemikian tebal, sehingga untuk makan sudah lebih dari cukup. Bahkan padang rumput itu bukan hanya menjadi makanan, tetapi menjadi tempat pembaringan. Ini berbicara tentang istirahat, berbicara tentang kesegaran. Setelah domba-domba dibawa berkeliling oleh gembala mencari padang rumput, domba-domba itu juga mengalami kecapean. Mereka juga capek, lelah, letih. Dan Tuhan bukan hanya memberikan makan, tapi Tuhan juga memberikan kesegaran. Ini poin yang ingin disampaikan di dalam ayat yang kedua dan 3a. Rumput itu bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan tempat pembaringan. Nah, tentu saja domba-domba itu sudah makan, tapi mereka mendapatkan lebih dari cukup. Kemudian Daud juga mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, gambaran air yang tenang di sini mungkin sedikit sulit untuk kita pahami. Karena kalau kita melihat air yang tenang, gambaran kita adalah air yang tergenang. Nah, kita tahu bersama-sama air yang tergenang itu bukan air yang sehat, bukan air yang segar. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, ia membimbing aku ke air yang tenang, kita seringkali gagal untuk menangkap apa maksudnya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur secara khusus misalnya, maka air yang tenang itu seringkali dikontraskan dengan air yang gelombangnya itu begitu keras, dengan air yang arusnya begitu deras. Sehingga kalau dikatakan air yang tenang bukan berarti tidak ada arusnya. Air yang tenang bukan berarti air yang tergenang. Air yang tenang berarti air yang mengalir, tapi arusnya tidak keras. Arusnya tidak keras sehingga tidak membahayakan domba-domba. Ini bukan berbicara tentang sungai dengan arusnya yang begitu kuat, bukan. Tapi ini berbicara tentang mata air yang selalu mengeluarkan air yang segar, tapi domba itu bisa minum. Dan bukan hanya domba itu minum, tapi di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Berarti domba itu mendapatkan lebih dari cukup. Kalau masalah minum, mereka juga mandi di sana. Domba-domba itu juga bisa bermain-main di air yang arusnya begitu tenang. Airnya tidak tergenang, tapi arusnya begitu tenang. Sehingga tidak heran di ayat yang ketiga A dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Sudah pasti domba-domba ini akan segar, akan bebas dari keletihan yang mereka sudah alami akibat berjalan jauh mencari padang gurun. Mereka bukan hanya mendapatkan rumput sebagai makanan, mereka bukan hanya mendapatkan air sebagai minuman, tetapi mereka berbaring di atas padang rumput yang hijau. Mereka bermain-main, mandi di arus yang tenang. Dan ini pasti akan membawa kesegaran. Tuhan sebagai gembala kita, dia tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan menyediakan kesegaran bagi setiap kita. Kita mungkin capek menghadapi hidup ini, sama seperti domba-domba juga capek berjalan mencari padang rumput. Tapi Tuhan selalu sediakan kesegaran bagi kita. Ada waktunya kita akan berhenti dan Tuhan memberikan kesegaran bagi kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Dalam arti kita puas bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan gembala kita,
maka Tuhan akan memberikan kesegaran kepada kita. Dan kalau Tuhan adalah gembala kita, di ayat 3b sampai yang keempat, maka Tuhan itu akan memberikan pimpinan kepada kita. Tuhan memberikan pimpinan kepada kita. Ayat 3b dan 4 saya bacakan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 3b mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Biasanya kita memikirkan bagian ini secara rohani. Menuntun di jalan yang benar, itu berarti Tuhan memimpin kita di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat, di dalam kebenarannya. Nah memang ini penafsiran yang tidak salah sebetulnya. Tapi di dalam bagian ini, kita perlu melihat, kita perlu mengingat bahwa ini adalah gambaran gembala dan domba-domba. Bagaimana seorang gembala menuntun domba di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah kalau kita kaitkan dengan situasi penggembalaan kuno pada waktu itu, maka kita akan memahami bahwa jalan yang benar maksudnya adalah jalan menuju padang rumput yang hijau, jalan menuju air yang tenang yang akan membawa kesegaran bagi domba-domba. Gembala yang baik, dia tahu jalan yang benar. Nah di dalam kitab Mazmur, jalan yang benar seringkali dikontraskan dengan jalan yang berliku-liku. Nah Tuhan tahu jalan yang benar. Seorang gembala pada waktu itu harus mengetahui dengan baik di mana ada rumput yang hijau, di mana ada mata air yang tenang. Dia harus bisa menemukan itu. Kalau dia mencari jalan yang berliku-liku dan tidak mendapatkan, maka domba-domba itu akan letih, lesu, kehausan, dan tidak banyak di antara mereka yang akan sakit dan mati. Tapi sebagai gembala yang baik, gembala itu tahu jalan yang benar, yang tidak usah berliku-liku. Langsung tahu jalan menuju padang rumput yang hijau. Tapi ini bukan berarti jalan yang tanpa masalah. Seringkali seorang gembala tahu persis, ini jalan yang benar, jalan yang lebih dekat, ini jalan yang pasti lebih aman. Tapi jalan yang lebih aman ini seringkali juga harus melewati lembah kekelaman. Dan itulah yang dikatakan di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jalan yang benar bukan berarti jalan yang tanpa bahaya. Mungkin jalan yang berliku-liku menghindari lembah kekelaman tampaknya lebih aman. Tapi kalau sampai jalan yang berliku-liku itu tidak berujung pada padang rumput yang hijau, air yang tenang, domba-domba itu justru akan berada di dalam bahaya. Nah sebaliknya, gembala yang benar tahu, oh ini jalan yang harus ditempuh. Sekalipun lewat lembah kekelaman, tapi dia tahu ini jalan yang benar. Dan itulah cara Tuhan memperlakukan kita. Tuhan tahu jalan mana yang terbaik untuk kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak akan membuat kita bermalam di lembah kekelaman. Tuhan tidak akan membuat kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Tuhan akan membawa kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dikatakan berjalan, berarti ada akhirnya. Ini cuma perhentian sementara. Bahkan bukan tepat kalau disebut perhentian. Ini semacam perlintasan saja. Kita akan melintasi lembah kekelaman itu sementara. Tidak selama-lamanya. Sementara saja kita akan melewati lembah kekelaman. Atau dalam terjemahan lain disebutkan lembah bayang-bayang maut. Apapun itu, di dalam konteks penggembalaan kuno pada waktu itu, kemungkinan besar ini merujuk pada bukit-bukit berbatu. Bukit berbatu di celah-celah bukit batu yang tanpa cahaya matahari bisa.

Indonesia. Gembala ada di belakang mengatur domba-domba. Gembala di Israel berjalan di depan. Sehingga ketika melewati lembah kekelaman, sebetulnya gembala itu sudah ada di depan. Engkau besertaku itu bukan berarti gembalanya berada di sebelah domba. Engkau besertaku itu berarti gembalanya ada di depan. Sehingga kalaupun ada bahaya, gembala yang akan menghadapi lebih dahulu. Kalau ada satu masalah di depan, maka gembala itu yang pasti akan menyelesaikan lebih dahulu. Engkau besertaku berarti bahwa Tuhan sebagai gembala, Tuhan sudah berlari jauh ke depan sebelum kita melewati hidup kita. Tuhan sudah ada di depan menolong kita. Bahkan dikatakan gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhan, itulah yang menghibur Daud. Kekuatan Tuhan yang digambarkan dengan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur Daud. Daud tidak terhibur karena lembah kekelamannya pendek. Daud tidak terhibur karena dia tidak melewati lembah kekelaman. Daud tidak terhibur karena masalahnya kecil. Tapi dia terhibur karena Tuhan beserta dengan dia. Dia terhibur karena dia percaya pada kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang seringkali memberikan penghiburan kepada kita di dalam hidup ini? Kita seringkali berpikir bahwa yang menghibur kita itu kalau masalah kita tidak ada. Yang menghibur kita adalah kalau kita punya solusi terhadap masalah kita. Yang menghibur kita adalah kalau kita memiliki harta benda yang banyak. Yang menghibur kita adalah kalau kita terkenal. Yang menghibur kita adalah kalau kita dihargai oleh orang lain. Nah, kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, tidak heran dalam hidup kita, kita selalu merasa tidak terhibur. Kita selalu berjuang untuk mendapatkan hal-hal itu yang membuat hidup kita menjadi terhibur. Padahal sebetulnya penghiburan yang sejati itu didapatkan dari keyakinan kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita itu adalah penghiburan yang sejati bagi kita. Di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan, apakah penghiburanmu satu-satunya? Bagian awal di dalam Katekismus ini merupakan pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidup ini? Tidak ditanyakan salah satu penghiburan, tapi satu-satunya penghiburan. Tidak dikatakan penghiburan nomor satu, tapi penghiburan satu-satunya di dalam hidup ini. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidup ini? Dan jawaban yang diberikan di dalam Katekismus ini luar biasa. Jawabannya adalah secara singkat mengatakan bahwa milik Kristus itu akan menjadi penghiburan yang tidak bisa diambil di dalam hidup kita. Kita menjadi milik Kristus. Kristus mati di atas kayu salib.

Mungkin kita berjalan yang tampaknya aman. Tetapi kalau tanpa Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan keamanan yang sejati. Sebaliknya mungkin kita berjalan satu tempat yang tampaknya penuh dengan bahaya. Tapi selama Tuhan beserta dengan kita, itu cukup bagi kita. Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia memberikan kepuasan hidup bagi kita. Dia memberikan kesegaran kepada kita. Dia memberikan pimpinan yang jelas. Dia tidak pernah salah memimpin hidup kita. Dia tidak pernah keliru merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Segala sesuatu mengerjakan kebaikan kepada kita. Masalah kita tidak bisa memahami kebaikan Tuhan. Tetap kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Masalah kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Itu bukan berarti kebaikannya tidak ada. Dia selalu memimpin hidup kita. Tuhan sebagai gembala luar biasa bagi kita. Nah, gambaran yang berikutnya yang disediakan Daud di sini di ayat yang kelima, Tuhan adalah Raja. Ayat yang kelima saya bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Seperti yang saya sudah sampaikan di bagian awal, gambaran ini tidak cocok untuk hubungan gembala dan domba. Yang lebih cocok adalah ini gambaran dari seorang raja yang sudah menang perang, kemudian dia mengadakan pesta kemenangan bersukaria bersama dengan orang-orang kepercayaannya dia. Gambaran seperti itu sangat cocok sekali di ayat yang kelima. Dikatakan di sini misalnya, engkau menyediakan hidangan bagiku, dan ada keterangannya, di hadapan lawanku. Apa maksudnya ini? Pada zaman dulu, pada saat orang mengalahkan bangsa lain, tidak selamanya rakyat dan pemimpinnya ditumpas habis. Seringkali para pemimpinnya sengaja dibiarkan hidup untuk ditawan dan dijadikan olok-olokan pada waktu perayaan kemenangan. Mungkin bagi kita orang modern, tampaknya tradisi seperti itu sangat ekstrim sekali. Tapi pada waktu itu adalah kebiasaan yang umum pada bangsa-bangsa kuno. Pada waktu mereka mengalahkan satu bangsa, maka para pemimpinnya itu akan ditawan, dirantai, dan mereka akan dijadikan bahan olok-olokan selama bangsa yang menang itu mengadakan pesta. Dan bahkan ada penemuan arkeologis yang menunjukkan bahwa para raja dan jenderal yang dikalahkan itu disuruh duduk membungkuk di depan tahta raja atau para jenderal yang menang. Dan kemudian mereka dijadikan tumpuan kaki selama perayaan itu berlangsung. Nah, kita tidak tahu persis gambaran seperti apa. Mungkin musuh-musuhnya ini sedang diikat di sebuah tiang sambil melihat orang-orang yang menang bersukaria untuk menambah rasa malu, menambah rasa sakit hati dari orang-orang yang kalah itu. Atau mungkin mereka sedang membungkuk dan dijadikan tumpuan kaki. Kita tidak pernah tahu. Tapi gambarannya adalah orang yang menang, raja terutama, menyediakan hidangan bagi orang-orang dekatnya yang sudah terlibat di dalam peperangan yang dia hargai. Dan orang-orang yang sudah terlibat di dalam peperangan menikmati makanan itu di hadapan lawan-lawannya. Dengan kata lain, lawan-lawan itu dipermalukan. Inti yang mau disampaikan di dalam gambaran ini adalah lawan-lawan itu dipermalukan. Kalau sebelumnya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang keempat, Daud merasa begitu takut dengan musuh-musuhnya, takut dengan bahaya. Sekarang justru terjadi sebaliknya. Tuhan meninggikan dia dan memperlakukan lawan-lawannya. Bukan cuma itu, di ayat yang kelima bagian selanjutnya dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dalam tradisi pada waktu itu, ketika orang akan menikmati makanan atau akan hadir di dalam sebuah pesta, maka orang itu akan diurapi dengan minyak. Supaya menggambarkan sukaria, menggambarkan sukacita yang besar. Supaya semerbak bau parfum itu ada di seluruh ruangan dan orang-orang bersukaria luar biasa. Mengurapi kepala dengan minyak itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang sukaria. Dan bagian yang terakhir di

Katakan pialaku penuh melimpah. Gambaran dari orang-orang yang duduk di sekitar raja, yang selalu minuman di depannya dia tidak pernah habis. Mereka bersukaria. Bukan hanya mereka haus dan bisa minum, tapi mereka sungguh-sungguh bersukaria menikmati kemenangan mereka. Inti yang mau disampaikan di sini adalah Tuhan memberi kita kemenangan. Dan karena kemenangan itulah kita akan bersuka cita. Kemenangan dari Tuhan itulah yang membuat kita bersuka cita. Tuhan sebagai gembala, Dia membuat hidup kita puas, membuat hidup kita penuh dengan kesegaran, membimbing kita di jalan yang benar, sehingga kita tidak takut bahaya. Dan sebagai seorang raja, Tuhan memberi kita kemenangan dan sukacita yang besar di dalam hidup ini. Nah, pengalaman seperti ini membuat Daud yakin tentang masa depannya. Apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan membuat Daud yakin tentang masa depannya. Sehingga di ayat yang ke-6 dari Mazmur 23, Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang sudah terjadi seharusnya membuat kita yakin tentang apa yang akan terjadi. Kata seumur hidupku, sepanjang masa, yang muncul di ayat yang ke-6, berbicara bukan hanya masa lalu, tapi berbicara tentang hidup kita selanjutnya. Berbicara tentang selama-lamanya. Berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan. Saya teringat ketika Daud akan menghadapi Goliat, dia mengatakan satu kalimat yang penting kepada Saul. Daud mengatakan, Tuhan yang dulu melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dengan kata lain, apa yang sudah menjadi pengalaman hidup Daud di masa yang lampau, itulah yang membuat dia yakin berjalan di depan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 23, hal yang sama diungkapkan oleh Daud. Kalau Tuhan adalah gembala dia, kalau Tuhan adalah raja bagi dia, dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka di ayat yang ke-6 dia mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti biasanya diartikan mengejar. Daud bukan hanya diikuti, tapi dia dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Kalau sebelumnya mungkin Daud dikejar-kejar musuh, dia berada di dalam bahaya, tapi sekarang dia dikejar-kejar juga. Bukan oleh musuh, dikejar oleh kebajikan, dikejar oleh kemurahan. Daud bahkan tidak perlu mengejar kebajikan itu. Daud bahkan tidak perlu mengejar kemurahan itu. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengejar Daud seumur hidupnya. Yang perlu dilakukan Daud bukan mengejar kebaikan dari Tuhan. Yang dilakukan Daud bukan mengejar kemurahan dari Tuhan. Yang dilakukan dia adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud yakin bahwa kalau Tuhan beserta dengan dia, dia tidak takut bahaya. Kalau Tuhan beserta dengan dia, dia selalu akan terhibur. Makanya di bagian terakhir Daud mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, kalau saudara berada terus berserta dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan akan menjadi bagian kita. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kebajikan dan kemurahan. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Tapi di mana ada berkat Tuhan dalam tanda kutip, belum tentu di situ ada Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah Tuhan berserta dengan kita. Daud yakin dengan pengalaman hidupnya, Tuhan sudah jadi gembala, Tuhan sudah jadi raja bagi dia. Maka dia berani dengan yakin mengatakan, aku tidak perlu mengejar kebajikan dan kemurahan. Aku akan dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Karena aku bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang ketenangan juga. Setelah Daud pergi ibarat domba, dia berkeliling di padang rumput, mencari padang rumput, di padang belantara, mungkin di padang gurun dia lewati.
Dia berjalan terus untuk mendapatkan padang rumput dan air yang tenang. Sekarang Daud hanya perlu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus mengejar berkat-berkat Tuhan? Apakah di dalam hidup ini kita masih bekerja keras tidak sewajarnya dan melupakan Tuhan supaya kita mendapatkan kekayaan? Kerja keras harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, yang sadar bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan. Kita harus bekerja lebih keras daripada semua orang lain, terutama lebih keras daripada orang-orang yang tidak Kristen, orang-orang yang tidak punya konsep yang sama dengan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita bisa melupakan hal-hal lain yang lebih penting di dalam hidup kita, keluarga kita, dan terutama kita tidak boleh melupakan Tuhan. Ada banyak orang mengatasnamakan kerja keras, mengatasnamakan tanggung jawab, tetapi mereka justru tidak bertanggung jawab atas keluarganya, tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kita perlu mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Di tengah kesibukan kita apapun, Tuhan tetap nomor satu di dalam hidup kita. Kita tetap perlu bekerja keras, tapi di atas segala-galanya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhanlah yang paling penting di dalam hidup kita. Apakah ada di antara kita yang berada di dalam bahaya seperti yang dialami oleh Daud? Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia harus meninggalkan istana, dia harus pergi ke padang belantara, ke padang gurun. Tapi dimanapun Daud berada, dia mengalami Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan itulah yang paling penting. Bukan di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala bagi kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesegaran, mendapatkan pimpinan yang jelas di dalam hidup kita. Kalau Tuhan adalah raja bagi kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sebagai gembala, Tuhan memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Tapi yang paling besar, yang paling utama, yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia memberikan nyawanya supaya domba-dombanya diselamatkan. Supaya domba-dombanya tenang bersama dengan Dia. Supaya domba-dombanya sekalipun berada di dalam lembah kekelaman dikelilingi oleh musuh-musuh, domba-dombanya tetap berada di dalam keamanan. Dan itu karena sang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini pemberian yang besar, yang terbesar, satu-satunya yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ini yang paling agung, yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Dia sebagai gembala yang baik, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Apakah kita sedang menghadapi persoalan hidup yang berat? Mari kita bertanya di dalam hidup kita. Persoalan apa? Penderitaan apa yang melebihi penderitaan gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah ada pergumulan kita yang tidak ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Seringkali ketika kita menderita, kita menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Tapi coba kita berpikir sekali lagi, apakah adil dalam tanda kutip? Kalau Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Dia gembala, tapi Dia mati bagi kita domba-dombanya. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Penderitaan apapun, Tuhan bisa merasakan. Karena Tuhan sudah melewati semuanya itu. Sebagai seorang gembala, Dia berjalan di depan. Dan kita hanya mengikuti Dia saja. Apapun penderitaan kita, kita tidak pernah berada di depan Tuhan. Tuhan selalu di depan kita. Dia tahu bagaimana rasanya dihina orang. Dia tahu bagaimana rasanya dilecehkan orang, dikhianati orang yang Dia kasihi, disangkal oleh orang-orang yang begitu dekat
dengan dia. Dia tahu bagaimana dihina dan dijual sebagai seorang budak. Dia tahu apapun penderitaan yang kita alami, dia sudah lebih dulu mengalami. Karena dia adalah gembala. Gembala berjalan di depan, melewati semua bahaya. Dan kita hanya mengikuti dia dari belakang. Meyakini bahwa bersama dengan dia, kita akan tenang. Bersama dengan dia, kita akan terhibur. Kiranya Tuhan sungguh berbicara kepada kita hari ini. Apapun masalah kita, kita belajar untuk melihat anugerah Tuhan. Tuhan itu gembala kita. Dia memberikan kepuasan, memberikan kesegaran, memberikan pimpinan yang jelas kepada kita. Apapun keadaan kita, itu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang di luar kontrol Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan rancangan gembala agung kita. Dan dia adalah raja kita. Ada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ada waktunya Tuhan akan menjamu kita dengan sukacita yang besar. Mungkin sekarang belum, tapi kita yakini bahwa ada kemenangan yang akan Tuhan berikan atas hidup kita. Dan karena itu kita yakin sekarang, dulu, sampai selama-lamanya, kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah diam bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan berkenan hadir di dalam hidup kita. Supaya Tuhan berkenan menyertai kita. Supaya Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya menyertai kita setiap hari. Kiranya Tuhan berkenan

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang setelah perselingkuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang masalah perselingkuhan masalah yang cukup berat yang harus diatasi oleh sepasang suami istri. Tetapi ada beberapa pasangan itu Pak Paul yang setelah mereka melewati masa itu, jadi artinya masalah perselingkuhan itu bisa mereka selesaikan, ternyata mereka berdua sendiri banyak timbul masalah gitu Pak Paul, di dalam hal komunikasi, di dalam hal hubungan suami istrinya ini. Itu kenapa Pak Paul kok seperti itu?
1: Yang pertama adalah ini Pak Gunawan, pada masa badai selingkuh menerpa, umumnya kita ini bersatu padu ya, melawan satu sasaran yang sama, yakni si pengganggu itu ya, si orang ketiga tersebut. Setelah ancaman itu lenyap, kita kembali melihat ketidakcocokan yang telah membuka pintu perselingkuhan itu. Jadi memang tidak bisa tidak, untuk sementara waktu kita itu tuh tidak lagi memfokuskan pada relasi kita, karena semua energi terpusat ya pada si pengganggu itu tuh. Setelahnya kita sudah lewat dari ancaman, pernikahan kita bisa tetap utuh, kita kembali melihat relasi kita dan kita mendapati bahwa iya ya, kok masih sama seperti dulu. Ketidakcocokan masih ada. Dia masihlah orang yang egois. Dia masihlah orang yang kalau marah seenaknya. Dia masihlah orang yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia masihlah orang yang tidak mempedulikan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kita disadarkan, kok gak berubah ya? Kok ketidakcocokan ini masih ada? Nah, inilah yang seringkali terjadi Pak Gunawan. Jadi untuk sejenak, karena adanya gangguan dari luar, semua usaha dipusatkan pada bagaimana ya menolong pernikahan ini nih, dan bagaimana menghalau si pengganggu itu. Namun pada akhirnya kita kembali melihat masalah yang sama itu.
0: Tapi bukankah mereka biasanya bertekad untuk memperbaharui kehidupan pernikahan mereka dan melupakan yang di belakang gitu Pak Paul?
1: Nah masalahnya adalah yang sebetulnya mereka lakukan, mereka mencoba untuk melupakan problem dengan perempuan atau pria yang lain tersebut. Jadi dengan kata lain yang mereka coba kubur adalah ingatan atau memori tentang perselingkuhan itu. Tapi ketidakcocokan yang memang sudah ada di antara mereka itu tuh tidak terselesaikan dengan sendirinya. Nah kadang-kadang pasangan suami istri ya beranggapan bahwa setelah perselingkuhan maka relasi mereka akan bertambah baik. Seolah-olah ketidakcocokan yang dari awalnya sudah ada akan lenyap dengan sendirinya. Nah kenyataannya tidak demikian. Ketidakcocokan itu tetap ada.
0: Ya, tapi bukankah itu lalu bisa menjadi pemicu bahwa yang berselingkuh tadi bisa kembali lagi pada orang yang diselingkuhi itu, Pak Paul?
1: Bisa, itu betul sekali Pak Gunawan. Itu sebabnya memutuskan relasi selingkuh tidak mudah. Karena apa? Karena pada umumnya selingkuh itu tuh dipicu atau didahului oleh masalah antara suami istri itu sendiri. Kemudian akhirnya terlibatlah si suami atau si istri dengan orang ketiga. Nah, kalau ingin diputuskan, memang tahapannya adalah pertama dia harus putuskan relasi dengan orang tersebut, dengan orang ketiga tersebut. Dan tahapan kedua yang biasanya juga sangat berat adalah mengharmoniskan kembali relasi nikah itu sendiri. Nah, ini nih ujian ya yang memang berat. Ada kalanya pasangan suami istri ya gagal melewati ujian yang berat ini. Yang pernah berselingkuh tergoda untuk kembali lagi masuk ke dalam relasi selingkuh.
0: Nah kalau begitu Pak Paul punya saran apa gitu Pak Paul untuk mengatasi masalah seperti ini?
1: Oke, ada beberapa Pak Gunawan yang akan kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari ya bahwa ketidakcocokan itu tuh tidak pudar dengan berakhirnya perselingkuhan. Jangan sampai kita itu mempunyai anggapan kalau, wah, perselingkuhannya sudah beres, maka ketidakcocokan kami itu juga tiba-tiba akan lenyap. Jangan sampai kita memiliki anggapan seperti itu. Jadi inilah masanya membereskan masalah. Ya, jangan sampai kita lari dari masalah atau menutupi masalah. Akui, memang kita punya masalah. Memang dasarnya kita memiliki ketidakcocokan. Nah, mintalah bantuan pihak konselor atau hamba Tuhan untuk menolong menyelesaikan masalah kita. Ini saran saya kepada pasangan yang telah dilanda oleh perselingkuhan.
0: Ya, biasanya Pak Paul, itu orang yang di pihak yang berselingkuh gitu Pak Paul ya, itu rasa bersalahnya terhadap pasangannya itu besar sekali gitu Pak Paul. Sehingga dia tidak lagi berani mengambil inisiatif seperti tadi Pak Paul katakan ke konselor atau apa gitu.
1: Nah, memang perlu kematangan dari kedua belah pihak untuk mengakui bahwa okay, kami punya masalah. Dan karena kami punya masalah, ya masalah ini nih menjadi salah satu pemicu mengapa pasangan saya atau saya akhirnya terlibat selingkuh. Ada kalanya ini yang terjadi Pak Gunawan. Misalkan si suami yang berselingkuh. Nah, setelah si suami akhirnya kembali, ya, melepaskan pasangan selingkuhnya. Dia itu tuh mau membereskan masalah antara dia dan istrinya, yang menjadi salah satu pemicu kenapa dia terlibat selingkuh. Namun ada kalanya, si istri tidak siap. Si istri seakan-akan membutakan mata terhadap masalah yang sudah ada. Si istri seolah-olah itu hanya memfokuskan pada satu masalah, yaitu adanya orang ketiga. Selain dari itu, tidak ada masalah. Nah, tadi makanya saya katakan perlu kematangan. Perlu keterbukaan untuk mengakui, enggak ya, memang kami punya masalah. Dan masalah ini melibatkan saya dan pasangan saya. Jangan sampai kita akhirnya tidak mau mengakui bahwa kita berandil dalam masalah rumah tangga kita. Dan hanya melemparkan tanggung jawab pada pihak ketiga itu tuh. Oh tidak. Ya, jadi langkah pertama adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya Pak Gunawan ya. Kenapa kok setelah terjadi perselingkuhan dan bisa keluar dari kemelut ini, pasangan nikah akhirnya mengalami problem? Nah, selain dari yang pertama tadi yang telah kita bahas, berikutnya adalah ini nih. Pada masa mereka harus bertahan ya, target pasangan adalah menyelamatkan pernikahan. Tidak ada target yang lain. Sehingga semua perasaan luka yang telah diakibatkan ya oleh selingkuh tersebut, ya kita abaikan, kita tidak perhatikan. Semua kebutuhan-kebutuhan kita juga kita abaikan. Kita fokuskan semuanya untuk menyelamatkan pernikahan kita. Nah, setelah badai selingkuh itu lewat, barulah kita menyadari luka yang telah ditimbulkan ya oleh pasangan kita dan oleh selingkuhnya ini. Barulah kita menyadari juga kebutuhan-kebutuhan kita yang sebetulnya begitu banyak ya, yang tak dipenuhi oleh pasangan kita gara-gara perbuatannya dia ya, berselingkuh dengan orang lain. Wah, akhirnya apa yang muncul? Marah. Kita marah sekali karena kita baru menyadari luka itu dan begitu banyaknya kebutuhan kita yang gagal dipenuhi oleh pasangan kita. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Karena sekarang pernikahan kita sudah selamat ya, dia tidak lagi, pasangan kita tidak lagi bersama pasangan selingkuhnya. Nah, kita merasa lebih aman, lebih bebas untuk mengungkapkan kemarahan kita. Nah, biasanya tuh memakan waktu bisa berbulan-bulan sampai beberapa tahun. Untuk pasangan yang dilukai mengeluarkan unek-uneknya, kemarahan-kemarahannya. Dia mungkin merasa dulu saya bodoh sekali. Kok mau diperlakukan seperti itu? Kok orang ini kok kurang ngajar sekali bisa berkhianat? Kok dulu saya ditipu terus-menerus? Kok dulu saya mau aja percaya? Wah, kembali itu semua. Perasaan-perasaan itu dan membuat kita marah sekali. Nah, kalau tidak tahan-tahan, tidak bijaksana dalam menghadapi gejolak emosi ini, pernikahan mereka akan mengalami krisis yang kedua. Bukan lagi krisis karena perselingkuhan, tapi krisis pasca perselingkuhan.
0: Karena kemarahan itu, Pak Paul.
1: Karena kemarahan
0: itu. Dan biasanya pihak istri yang lebih butuh waktu lebih lama, Pak Paul, untuk sembuh dari lukanya itu biasanya.
1: Tepat sekali. Kalau dia adalah pihak yang dirugikan, dia akan memerlukan waktu yang lebih lama ya. Maka saran saya kepada pasangan yang telah mengalami badai selingkuh ini adalah pelaku selingkuh ya, si orang yang melakukan selingkuh harus menyadari bahwa kesembuhan emosional tidak terjadi dengan segera dan memerlukan waktu yang panjang. Ah, ini yang saya minta ya kepada orang yang telah melakukan selingkuh, yaitu saya meminta agar dia mengizinkan pasangannya untuk marah dan mewujudkan lukanya. Jadi terima, memang itu bagian dari kesembuhan emosinya. Kalau si pelaku selingkuh justru menutup pintu, justru lebih marah lagi kepada pasangannya, nah ini memperpanjang masalah. Justru kalau dia izinkan ya pasangannya untuk mengeluarkan kemarahannya, justru proses kesembuhan itu akan berjalan dengan lebih lancar.
0: Iya. Apakah ada masalah lain, Pak Bol, yang timbul setelah perselingkuhan itu bisa diatasi gitu, Pak Bol?
1: Yang berikutnya lagi adalah ini, Pak Gunawan. Badai selingkuh acap kali mengobrak-abrik struktur rumah tangga. Jika sebelumnya ya kita berada di bawah kekuasaan pasangan kita, misalnya ya. Nah, mungkin sekali sekarang kita berdiri sejajar dengannya karena perselingkuhannya itu ya. Atau kebalikannya, mungkin dia dulu yang berada di bawah kendali kita, sekarang dia berselingkuh, dia berada di atas kita. Kenapa? Karena setelah dia berselingkuh, kita menyadari bahwa kita salah. Kita dulu telah mengabaikan kebutuhannya. Kita sekarang menyadari kita takut kehilangannya. Dulu kita anggap, ya dia itu tuh pasti akan ikut kita, tunduk pada kita dan sebagainya. Tiba-tiba kita sekarang dibangunkan ya dari anggapan yang keliru itu bahwa pasangan kita itu tuh hampir saja meninggalkan kita. Wah, baru kita menghargai kehadirannya. Sehingga tadinya kita di atas, sekarang kita turun ke bawah. Dia yang di atas kita. Nah, perubahan struktur ini nih menuntut penyesuaian peran ya. Menuntut perubahan hak juga. Menuntut perubahan tanggung jawab. Dulu kita itu tuh rasanya bebas berbuat apa saja. Sekarang tidak. Ya, dulu kita berkuasa atas pasangan kita. Misalkan istri kita ya, kita berkuasa atas istri kita. Tapi sekarang setelah berselingkuh, kita tidak lagi punya wibawa. Istri kita tidak dengan mudah tunduk kepada kita. Nah, seringkali kita itu tuh ingin kembali ke masa persis sebelum terjadinya selingkuh. Peranan-peranannya kita ingin kembalikan ke posisi semula. Seringkali justru ini yang tidak bisa lagi kita lakukan. Kita harus menerima fakta bahwa tidak. Sekarang semuanya telah berubah. Ya, dulu kita bisa mendapatkan keinginan kita dengan mudah, sekarang mungkin lebih susah. Karena apa? Kita harus bernegosiasi ya, minta pendapat pasangan kita. Dulu tidak usah. Dulu kita pulang jam berapa saja bisa. Sekarang kita harus memberitahukan pasangan kita, kita pulang jam berapa dan coba tepati waktu. Karena ini proses untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pasangan kepada kita. Jadi sekali lagi, struktur berubah. Nah, kadangkala Pak Gunawan, pasangan nikah tidak bisa menerima perubahan struktur ini. Dan akhirnya menimbulkan goncangan babak kedua dalam pernikahan mereka.
0: Ya, atau hanya sekejap aja Pak Paul. Jadi hanya untuk sementara waktu yang sangat pendek, memang ada perubahan itu, tetapi kemudian dia akan kembali lagi ke yang asalnya itu.
1: Nah, seringkali yang terjadi adalah ini. Yang satu ingin kembali kepada posisi semula, yang satu tidak mau. Misalkan pasangan yang dilukai, ya, yang dikhianati, akan berkata, oh, saya tidak mau lagi dibodohi untuk kedua kalinya. Kamu sudah memperdaya saya. Nah, sekarang saya tidak mau lagi diperdaya. Maka sekarang dia menuntut pasangannya untuk lebih bertanggung jawab kepadanya. Untuk berani, untuk bersedia ya, memberitahukan dia pergi dengan siapa. Nah,

0: Jadi kita berusaha ya mencengkram kembali posisi itu tuh. Sebaiknya jangan. Sebaiknya terimalah bahwa memang telah terjadi perubahan. Memaksakan diri untuk kembali ke posisi semula biasanya justru menimbulkan lebih banyak goncangan. Terima saja. Terima ya, dengan bantuan seorang konselor, perubahan itu tuh bisa dilalui ya, dan akhirnya akan berakibatkan baik. Lebih baik daripada yang semula. Ya, jadi saya meminta jangan kaku dan jangan menolak perubahan.
1: Ya, Pak Pol, biasanya beberapa pasangan itu yang saya lihat itu yang terjadi perselingkuhan gitu. Tapi ini kebetulan suami-suami yang kebanyakan melakukan hal itu, lalu dia baru balik ke istrinya itu pada masa tuanya gitu, Pak Pol. Sudah katakan tua gitu. Dia baru kembali menyesali perbuatannya, kembali ke istrinya. Nah, gejala-gejala seperti itu enggak terlalu kelihatan itu, Pak Pol.
0: Itulah yang cukup sering terjadi, Pak Gunawan. Maka kadang-kadang kalau orang datang kepada saya ya, bertanya, Pak, berapa lama saya harus menunggu sampai pasangan saya sadar, bertobat, kembali ke rumah? Seringkali saya harus berkata, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun dan selanjutnya. Memang tidak bisa dipastikan. Jadi kesabaran memang sangat dibutuhkan di sini. Namun di samping kesabaran juga perlu ketegasan. Ada yang akhirnya pasrah dah, membuka pintu rumahnya untuk pasangannya tetap kembali. Namun jadinya harus membagi pasangan dengan orang ketiga itu. Hari apa di rumah kita, hari apa di rumah pasangannya yang lain. Ada orang yang seperti itu juga. Karena tidak ada pilihan lain dalam hidup. Saya mengerti ya, masalah ini nih pelik ya, tidak mudah. Dan untuk setiap pasangan, ada jawabannya masing-masing. Ada jalan keluarnya masing-masing. Dan ada caranya masing-masing. Jadi saya kira untuk saya memberikan satu rumus yang bisa digunakan untuk semua pasangan tidaklah realistik. Setiap pasangan harus menemukan ya dirinya di sini nih. Sanggupnya seperti apa? Mampunya seperti apa? Ini nih harus kita sadari ya. Dan tanggung jawab kita terhadap anak dan sebagainya kita harus pikirkan juga. Jadi begitu banyak faktor yang harus dipikirkan. Dan ini juga akhirnya berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah perselingkuhan itu. Ya, ada kalanya kita tidak sabar ya. Setelah terjadinya perselingkuhan, kita mengharapkan pasangan kita itu tuh berubahnya 180 derajat. Tapi toh tidak begitu. Baik yang menjadi pelaku maupun yang jadi korban, dua-dua perlu waktu untuk berubah. Nah, ini nih perlu waktu untuk berubah yang harus dicamkan baik-baik. Tidak dengan sendirinya si pelaku maupun si korban berubah dengan cepat. Ya, masalah semula yang telah ada akan tetap ada, ya nggak akan lenyap dengan sendirinya. Dan itu perlu kita terima dan perlu kita hadapi, bukan kita hindarkan dan kita lari lagi.
1: Apa mungkin karena faktor usia itu, Pak Pol ya? Lalu orang yang berselingkuh itu menjadi sadar dan melihat bahwa istrinya yang pertama dululah yang lebih baik daripada selingkuhannya yang sekarang, lalu dia kembali lagi ke istri yang pertama gitu, Pak Pol.
0: Ada yang seperti itu. Jadi karena ya melek mata ya, melihat betapa indahnya istrinya, akhirnya kembali lagi kepada istri yang pertama. Memang semua relasi selingkuh itu tuh indah pada awalnya. Sebab relasi selingkuh yang benar-benar didasari oleh cinta, ya memang akan indah pada masa-masa awal. Seperti juga relasi kita dengan pasangan kita pada awal-awal pernikahan, pada masa-masa berpacaran, akan sangat indah. Namun ya setelah kita jalani ya, dengan lewatnya waktu, kita akan menyadari bahwa pasangan kita tetaplah manusia yang mempunyai kehendak dan gaya hidup yang berbeda dari kita, dan kita perlu menyesuaikannya lagi. Jadi yang tadinya seindah pohon apa ya, pohon mawar atau apa, tidaklah seperti itu lagi. Akhirnya kita menyadari di balik setiap bunga ada duri. Dan kita harus ya menghadapi duri-duri itu. Kita tidak bisa hanya mencium-cium bunga setiap hari. Dan itulah pernikahan. Nah, kadang-kadang ya kita dalam pernikahan kita itu ya mengalami disilusi ya, saya pikir.

0: Saya akan hanya menciumi bunga, ternyata banyak duri yang harus saya juga hadapi. Betul sekali. Ya, setiap taman bunga akan ada bunga dan akan ada durinya, dan kita harus bisa menghadapi keduanya.
1: Pak Paul, itu bagaimana sikap setelah mereka bisa mengatasi itu semua, bagaimana seharusnya sikap pasangan suami istri ini terhadap pihak ketiga itu yang kadang-kadang masih melintas di dalam kehidupan mereka, kan?
0: Memang sekali lagi, tidak semua situasi sama ya. Misalkan ada yang seperti ini. Pasangan selingkuhnya itu adalah rekan sekerjanya. Nah, kadang-kadang seseorang tidak mempunyai banyak pilihan untuk bekerja di tempat lain. Memang idealnya adalah lepaskan pekerjaannya supaya dia tidak lagi bertemu dengan mitra selingkuhnya itu. Tapi ya, saya juga menyadari hidup tidaklah seideal itu. Ada kalanya, meskipun itu yang terbaik, tapi itu tidak bisa dilakukan. Nah, si korban selingkuh mungkin saja menuntut ya pasangannya untuk lepas dari pekerjaan tersebut karena dia takut ini akan terulang lagi dengan adanya mitra selingkuhnya di situ. Namun, saya juga ingin ya mengimbau agar semua keputusan dipikirkan matang-matang. Jangan tergesa-gesa didasari oleh emosi sesaat. Kita perlu ya lihat apakah ada pilihan yang baik. Jangan sampai gara-gara mau melepaskan diri dari mitra selingkuh itu, akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan, dan itu menjadi masalah bagi pernikahan itu lagi.
1: Di pihak pasangannya bagaimana, Pak Paul? Kalau memang mitra selingkuh dari katakan suaminya tadi masih sering berhubungan seperti tadi Pak Paul katakan.
0: Nah, dia harus menjaga batas bahwa sekarang tidak ada lagi pertemuan di luar jam kantor. Kalau engkau membutuhkan bantuanku, maaf, aku tidak lagi bisa memberikan bantuan itu kepadamu. Dulu engkau bisa minta aku ke rumahmu kapan-kapan, engkau minta aku datang, sekarang tidak bisa lagi. Bahwa sekarang relasi kita hanyalah sebagai teman, sekerja, itu saja. Dan tidak lagi membicarakan masalah-masalah pribadi, masalah keluarga. Tidak lagi, benar-benar harus menahan diri untuk memutuskan relasi emosional itu. Dan setiap hal yang terjadi di tempat pekerjaan, dia harus membicarakannya dengan pasangannya di rumah. Sehingga pasangannya tidak usah mencari-cari tahu. Bukankah kalau dia nanti pulang ke rumah, diinterogasi oleh pasangannya, dia pun kan tidak senang. Dia pun kan marah. Kok saya masih diinterogasi? Kamu kok gak percaya kepada saya? Nah, sebelum diinterogasi, ya ceritakan terlebih dahulu. Tadi si itu telpon saya, tadi si itu ngomong-ngomong sama saya, nanya saya, tapi saya katakan begini-begini. Saya katakan begini-begini. Terus ceritakan, sehingga pasangan kita yang di rumah akhirnya menyadari bahwa dia jujur. Dia terbuka dan saya aman. Aman karena fokusnya sudah pada rumah tangga sendiri, bukan lagi pada orang lain.
1: Iya. Tetapi seringkali yang terjadi itu justru pasangan yang dikatakan dikhianati itu, Pak Paul, mengungkit-ungkit kembali itu masalah-masalah perselingkuhan yang lama itu.
0: Sampai waktu tertentu, Pak Gunawan, hal itu memang dibolehkan dan memang sehat. Karena kemarahannya itu tuh masih terus ya tersisa. Dia akan terus munculkan, dia akan mengeluarkan kemarahannya. Berikan waktu antara 1 sampai 2 tahun untuk pasangan kita mengalami gejolak emosi itu. Ya, jangan balas ngomong, jangan coba jelas-jelaskan, tidak. Waktu pasangan kita marah, ya, atau nangis, nuduh kita atau apa, kita dengan tenang dengarkan, kita katakan, saya minta maaf, saya salah. Selalu katakan begitu, saya minta maaf, saya salah. Jangan membela diri. Sebab pembelaan diri makin memanaskan hati pasangan kita yang telah kita hianati itu.
1: Untuk kondisi yang cukup berat ini, Pak Paul ya, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dua hal yang ingin saya angkat dari firman Tuhan ini adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, Nah, tidak ada selingkuh. Nomor satu begitu. Namun, kalau sampai kita telah jatuh ya ke dalam dosa selingkuh, dosa perzinahan, dan kita ingin bereskan kembali, bangun kembali rumah tangga kita, ini nih kuncinya, rendah hati untuk mau menerima perubahan, menerima peran yang baru, mengalami keterbatasan, rendah hati mengakui kesalahan dan minta maaf, dan terus-menerus takut akan Tuhan. Ini panduan kita ya, karena kita tahu Tuhan mengawasi kita, jangan lagi berbuat dosa.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul. Saya percaya bahwa pedoman firman Tuhan yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita yang mungkin mengalami peristiwa seperti ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang setelah perselingkuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya hadir di ruang dengar saudara. Harapan saya, saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, begitu ya. Bila mana saudara sekarang ini sedang menghadapi problema hidup, saudara harap tetap tenang dan tetap bersandar kepada Tuhan. Saya yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan mengangkat beban yang ada di dalam hidup saudara. Seperti biasa, saya datang dalam acara Terang Kehidupan, dan silakan menyimak baik-baik dan selamat mendengar.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema hidup kita untuk masa depan. Hidup kita itu untuk masa depan. Demikian ya. Nah, saudara, saya akan mendasari dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16 saya akan membacakannya, saudara menyimaknya dengan baik. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat dan beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan kita, perbincangan kita pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan memberkati pertemuan kami dengan pendengar ini, dengan urapan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang memiliki beban yang berat, Tuhan tolong angkat beban itu, supaya di dalam Engkau ada kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu saudara sudah tahu tentang surat Filipi ini. Jadi mungkin sedikit saya terangkan supaya saudara, bagi saudara yang baru mendengar atau baru tahu tentang Alkitab, maka saya akan menjelaskan sedikit supaya ada sedikit pengetahuan tentang surat ini. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di kota Filipi. Jadi, jemaat di Filipi atau orang Kristen di Filipi adalah orang Kristen pertama atau jemaat pertama atau gereja pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Filipi itu terletak di Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di penjara. Hatinya pada saat itu cemas karena ada pekerja-pekerja Kristen yang menentangnya. Juga karena di dalam jemaat di Filipi itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Meskipun demikian, surat Paulus ini bernada gembira dan penuh harapan. Apa sebabnya demikian? Tidak lain hanyalah karena Paulus percaya sekali pada Kristus. Paulus menulis surat ini karena pertama-tama ia mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian yang telah diterimanya dari mereka ketika ia berada dalam kesukaran. Dan dalam kesempatan ini pula ia ingin memberi dorongan kepada mereka supaya mereka berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran. Ia minta dengan sangat supaya mereka rendah hati seperti Yesus dan tidak dikuasai oleh perasaan angkuh dan mementingkan diri sendiri. Ia mengingatkan mereka bahwa hanya karena rahmat Allah sajalah Allah membuat mereka bersatu dengan Kristus berdasarkan percaya mereka kepadanya, bukan karena mereka taat menjalankan upacara-upacara agama yang ditentukan dalam hukum agama Yahudi. Selanjutnya, Paulus menulis juga tentang kegembiraan dan sejahtera yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hidup bersatu di dalam Kristus. Nah, saudara, kira-kira demikian yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di Filipi. Nah, saudara pendengar, saya memberi tema tadi adalah hidup ini untuk masa depan. Marilah kita melihat tekad Paulus atau prinsip Paulus atau filosofi Paulus di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya akan membacakan dari bacaan kita Filipi pasal 3 ini dari ayat 13. Tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini pasti, saya katakan begitu, pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Masa lalu. Masa yang telah berlalu, masa yang telah kita lewati, ada saja pengalaman atau kenangan yang menjadi ingatan kita dan kadang-kadang itu sulit untuk dilupakan. Ya, pengalaman yang indah, pengalaman yang manis, pengalaman-pengalaman yang mendebarkan, bahkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang membuat hati seperti hancur. Saudara, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada orang yang sangat ingat ketika masih kecil itu dimasukkan ke kamar mandi oleh ayahnya. Itu putri saya. Saya lupa sudah, tetapi putri saya bilang begini sama saya masih ingat kok papa sama saya ketika itu. Kenapa? Papa waktu itu aku masih kecil, entah kenapa aku mau ikut ibadah. Saya dimasukkan ke kamar mandi sama papa, dikunci lagi. Saya nangis ketika itu. Itu diingat anak saya, sekarang anak saya sudah pemudi, masih ingat. Anak saya yang sulung lain lagi.
kepahitan dengan saya. Dia masih ingat ketika itu mau beli bakso katanya. Tetapi oleh karena tidak bisa parkir di tempat yang terbuka dan harus disembunyikan sepertinya begitu, saya tidak mau. Karena alasan saya nanti bisa jadi hilang atau gimana, motor nggak dalam pengawasan. Saya nggak jadi dan sangat kecewa ketika itu anak saya yang sulung itu sampai diingat ketika dia sudah berumur 28 tahun. Jadi cerita-cerita kepahitan. Tetapi yang manis juga banyak. Saya ajak kemana, saya ajak kemana. Saudara-saudara, itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita yang senantiasa mengingat masa lalu. Hanya ada satu hal yang perlu kita ingat. Dan selalu kita ingat dan harus kita ingat. Tidak boleh kita melupakan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita jadi peringatan bagi kita. Jangan lupa Tuhan di dalam hidup apapun. Saudara, saya harus jujur kepada saudara tentang manusia. Mengapa? Manusia itu begitu gampang, sering-sering begitu gampang melupakan Tuhan. Apabila saat keadaan mereka baik, apabila keadaan mereka menyenangkan, maka mereka umat, orang yang percaya itu melupakan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia sudah disebutkan firman Tuhan mengatakan, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Lama sekali maksudnya. Dan pada waktu itu umat Israel dalam kondisi yang baik. Rumahnya menara gading dan sebagainya. Saudara-saudara, dan sampai sekarang ini juga begitu. Ketika menjadi orang percaya hidupnya berkelimpahan, maka dia melupakan Tuhan. Melupakan kebaikannya. Lantas doanya jarang-jarang. Ke gereja tidak lagi. Saudara, itu yang salah. Itu yang salah. Terus pengalaman hidup apa yang harus kita ingat-ingat? Yang harus kita lupakan. Yang harus tidak menjadi kenangan di dalam hati kita. Yang harus kita lupakan dulu adalah pengalaman-pengalaman pahit. Pengalaman pahit jangan diingat-ingat, saudara. Dan kita tidak diminta Tuhan melayani kepahitan dalam hidup kita. Kita diminta melayani Tuhan, bukan melayani kepahitan. Kalau kita terus mengingat pengalaman pahit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hati kita menjadi gersang, hati kita menjadi kosong, terasa luka menoreh-noreh di hati kita. Bagaimana mau bisa melayani? Bagaimana hati bisa bergembira? Kalau kepahitan saja yang kita ingat. Yang berikutnya, yang harus kita lupakan adalah kegagalan-kegagalan. Saya kadang-kadang malu. Melihat kegagalan-kegagalan saya, coba bayangkan ketika itu. Ini pengalaman saya, Anda tidak tahu ya. Ketika ada pemilihan ketua. Ketua ini akan menjadi ketua dalam satu kelompok tertentu. Saya itu di bidangnya. Sudah lama saya melayani di bidang itu. Tetapi ketika pemilihan, kok tidak saya yang dipilih? Orang lain dipilih. Yang memilih saya hanya satu saja. Saya jadi bingung kok bisa begitu. Wah, saya rasa malu sekali. Kenapa kok bukan saya? Saya merasa gagal. Tetapi saya tidak ingin mengingat kegagalan itu. Kegagalan adalah pengalaman kegagalan. Tidak perlu diingat-ingat. Yang berikutnya yang harus kita lupakan adalah kesalahan-kesalahan di masa lalu. Wah, kadang-kadang kalau mengingat kesalahan masa lalu, itu saya sangat malu. Iya, kesalahan masa lalu itu sangat malu. Misalnya begitu, begini. Kesalahan yang sebetulnya kecil tapi memalukan dan terkesan. Pada waktu sedang mau makan,
bersama-sama dengan para tamu, saya mengambil makan lebih dulu sebelum berdoa. Waduh. Ketika itu yang punya rumah membiarkan saya mengambil. Tetapi ketika itu, baiklah, Pak Puji sudah mengambil nasi, lainnya belum, tetapi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Waduh, saudara. Dan itu tidak bisa dilupakan. Tetapi saya tidak ingin mengingat-ingat kesalahan itu. Dan itu menjadi catatan saya. Lain kali saya kalau mengambil makanan harus paling belakangan. Melihat dulu orang lain mengambil makanan. Nah, begitu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Nah, marilah saya ajak belajar dari apa yang dilakukan Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi ini. Paulus juga memiliki masa lalu yang Paulus sendiri mengusahakan untuk dilupakan. Masa lalu itu akan dilupakan oleh Paulus. Sebelum ditangkap oleh Tuhan, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat benci terhadap orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara bisa membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Lupakan itu tidak membangun dan tidak kembali masa lalu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pun harus melakukan hal yang sama. Mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempermasalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Ah, kamu salah, saya salah, saya salah. Percuma, tidak akan kembali. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk masa depan, bukan untuk masa yang sudah berlalu. Biarlah yang berlalu tidak akan kembali, tetapi yang ke depan itu kita harus hati-hati. Saudara pendengar, saya mengajak saudara menggunakan seluruh kekuatan. Menggunakan seluruh kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan kita. Kekuatan saudara dan saya. Untuk menuju keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu. Lupakan itu. Pikirkanlah langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara pun dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan inginkan ia lakukan. Ia tak pernah menghiraukan situasi dalam hidupnya. Sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya, mungkin kita berkata, aku bukan Paulus. Aku tidak bisa seperti dia. Kita tidak perlu menjadi seperti Paulus. Kita menjadi diri kita sendiri. Lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Besar atau kecil. Saya teringat akan seorang ibu yang sudah tua. Kalau datang ke gereja dia senantiasa membersihkan bangku-bangku. Walaupun sudah dibersihkan oleh koster, tapi dia tetap membersihkan. Ketika ditanya, mengapa masih harus dibersihkan, Tonek? Kamu gak tahu, Nak. Saya membersihkan ini sambil berdoa. Apa, Nek, yang didoakan, Nek? Saya berdoa kiranya orang yang duduk di sini ini
akan diberkati firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Yang kedua, bangku-bangku yang kosong yang saya bersihkan itu, saya minta supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang percaya untuk duduk di sini sebagai orang yang baru di dalam Tuhan. Ketekunan nenek ini menghasilkan banyak jiwa baru. Doanya sungguh diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, hidup kita harus melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Mari mata kita mengarah kepada yang di depan kita, yang akan kita lalui, yang akan kita jalani dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, masa lalu tidak akan kembali. Yang akan kita lalui bukan masa lalu. Yang kita langkai bukan masa lalu. Tapi yang kita langkai adalah masa yang akan datang. Nanti, hari ini, besok pagi, lusa, dan seterusnya. Itu yang akan kita lihat. Dengan percaya penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaannya. Jangan terpaku masa lalu. Wah, ada masa lalu lemas. Tidak, kita dipanggil untuk melihat masa depan dan melakukan untuk masa depan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini sungguh menjadi berkat bagi saudara. Dan saudara mulai saat ini akan melihat ke depan dan tidak lagi mengingat apa yang terjadi di belakang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami mohon supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk pertemuan ini. Haleluya, amin.

Ada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau SMS 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

bersamaku, dan mereka yang kucintai beristirahat di pundakku, sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu dan memberkatimu dengan damai sejahtera.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grammy di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Bapak-Ibu saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai yang terakhir saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya percaya Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat terkenal dan kita sudah akrab sedemikian rupa dengan Mazmur ini. Dan memang tidak salah kalau banyak orang menyukai Mazmur ini. Ini termasuk salah satu Mazmur yang sangat indah. Kalau kita perhatikan misalnya, di bagian awal dan bagian akhir, kita akan menemukan kata Tuhan, huruf besar semua, muncul di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya, kata Tuhan tidak muncul secara eksplisit. Di ayat 2 dan 3 misalnya, Tuhan muncul dalam bentuk kata ganti orang, ia. Ia membaringkan aku, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun. Di ayat 4 dan 5, Tuhan muncul dalam bentuk kata ganti orang kedua. Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, engkau menyediakan hidangan bagiku, dan seterusnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi di ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, kata Tuhan muncul secara eksplisit. Seakan-akan ingin menyiratkan kepada kita bahwa seluruh pengalaman hidup kita, secara khusus pengalaman yang ada di Mazmur 23 ini, pengalaman itu dimulai dengan Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Mazmur yang luar biasa indah. Nah, para penafsir biasanya mencoba untuk memahami kapan Daud membuat Mazmur ini. Karena di sini dikatakan Mazmur Daud. Tapi Daud tidak memberikan keterangan apapun tentang latar belakang penulisan Mazmur ini. Kalau kita membaca Mazmur-Mazmur yang lain, misalnya Mazmur 51, kita akan diberi keterangan historis di situ. Mazmur 51 ditulis ketika Daud berzina dengan Batsheba dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Ada latar belakangnya. Beberapa Mazmur juga ada latar belakangnya. Tapi di dalam Mazmur yang sangat terkenal ini, tidak ada latar belakang sama sekali. Sehingga para penafsir mencoba menduga-duga kira-kira apa yang paling tepat sebagai latar belakang dari Mazmur ini. Salah satu pandangan yang menurut saya paling meyakinkan adalah Daud menulis ini ketika dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Ketika dia ingin dibunuh oleh anaknya Absalom, kemudian dia menuliskan Mazmur ini. Mengapa saya menganggap pandangan ini lebih kuat daripada yang lain? Karena kalau kita memperhatikan setting yang dipakai di sini adalah setting tentang padang rumput. Di dalam padang rumput itu ada bahaya, ada musuh-musuh juga yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Sehingga sangat cocok kalau kita berpikiran bahwa Daud ketika menulis, dia juga sedang berada di padang belantara dan dia juga sedang berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Dia sedang dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Nah, tapi mengapa kita tidak menduga bahwa musuhnya itu Saul? Mengapa kita memilih Absalom? Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur ini dengan baik, sebetulnya Mazmur ini tidak bisa dibatasi Tuhan sebagai gembala saja. Tuhan sebagai gembala itu ada di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi ayat yang kelima, Tuhan ditampilkan bukan sebagai gembala, tapi Tuhan ditampilkan sebagai raja di situ. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gambaran ini tidak cocok kalau diaplikasikan seorang gembala kepada domba-dombanya. Karena domba minum tidak memakai piala. Domba tidak butuh diurapi
dengan minyak kepalanya. Domba juga tidak mungkin disediakan hidangan di depan lawan-lawan, di depan binatang buas yang lain. Ini tidak cocok. Saya setuju bahwa ayat 1-4 berbicara tentang Tuhan sebagai gembala dan ayat 5 berbicara Tuhan sebagai raja yang mengundang orang-orang kepercayaannya dia untuk merayakan pesta kemenangan dari sebuah peperangan. Nah, kalau memang benar di dalam bagian ini Daud menggambarkan Tuhan itu seperti gembala dan seperti raja bagi dia, maka kemungkinan besar ketika Daud menulis Mazmur ini, Daud sudah merasakan bagaimana menjadi raja. Kemungkinan besar seperti itu, sekalipun kita tidak bisa yakin 100%. Tapi gambaran yang dipakai Daud di sini, Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai raja, adalah gambaran yang umum pada waktu itu. Karena kalau kita melihat di dalam literatur di luar Alkitab, maka kita akan tahu bahwa beberapa raja kuno pada waktu itu dikenal sebagai gembala dari rakyatnya. Jadi antara gembala dan raja atau penguasa hubungannya sangat dekat. Tapi secara khusus, secara pribadi, ketika Mazmur ini muncul dari seorang yang bernama Daud, maka kita bisa merasakan ada sentuhan-sentuhan emosional di situ, ada sentuhan-sentuhan personal di situ. Karena Daud sendiri dulu adalah seorang gembala. Dan kemudian dia juga menjadi seorang raja. Kalau kita diminta untuk menggambarkan Tuhan seperti apa di dalam hidup kita, maka kita pasti akan memilih gambaran yang paling dekat dengan pengalaman hidup kita, yang paling dekat dengan kesukaan kita mungkin, yang paling dekat dengan hobi kita mungkin. Tapi Daud ketika dia menggambarkan Tuhan seperti apa, dia memilih Tuhan sebagai gembala. Karena Daud dulu juga seorang gembala. Jadi dia tahu bagaimana gembala seharusnya merawat domba-dombanya. Daud juga menggambarkan Tuhan seperti raja, karena Daud sendiri juga raja. Ini gambaran dari sebuah pengalaman hidup. Saya tidak tahu kalau seandainya kita masing-masing diminta untuk menggambarkan Tuhan itu seperti apa di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban kita. Tapi yang saya tahu jawabannya pasti berbeda-beda. Karena pengalaman hidup kita berbeda. Karena Tuhan merencanakan hidup kita secara khas berbeda dengan orang lain. Dan di dalam latar belakang, di dalam ciri kehidupan yang berbeda-beda itu, jalan kehidupan yang berlainan, Tuhan menampilkan dirinya sebagai penolong kita. Sehingga kita kalau disuruh menggambarkan kira-kira Tuhan seperti apa, pasti gambarannya berbeda-beda. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala, Tuhan juga digambarkan Daud sebagai seorang raja. Mari kita melihat gambaran yang pertama, Tuhan adalah sebagai gembala. Di ayat yang pertama Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bangsa Israel bisa mengatakan Tuhan adalah gembala, tapi secara umum mereka mengatakan bahwa Tuhan itu gembala bagi bangsa Israel. Tuhan itu yang menuntun mereka sejak awal sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembala yang membimbing mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di sini bukan hanya pengakuan secara komunal, tetapi ini pengakuan secara pribadi. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala kami. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala Israel. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kataku di sini menunjukkan pengalaman yang bersifat pribadi. Bukan berarti Daud egois. Bukan berarti Daud mementingkan diri sendiri. Bukan. Tetapi Daud ingin memberitahu pengalaman hidupnya secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang secara umum dikenal sebagai gembala Israel adalah Tuhan yang secara pribadi juga merawat dan menolong Daud. Memperlakukan Daud seperti layaknya seekor domba kesayangan. Dan itulah ungkapan hati Daud. Bagaimana dengan kita? Kita sering mendengar Tuhan itu ini, Tuhan itu itu. Kita selalu mendengar Tuhan itu baik, Tuhan itu sebagainya diungkapkan dengan kata-kata yang tidak terbatas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami sendiri apa yang kita yakini? Apakah
Apakah kita sudah memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu memang baik? Itu pertanyaan penting bagi kita. Tuhan baik bukan hanya untuk semua orang Kristen, tapi apakah juga baik untuk kita? Apakah itu menjadi pengakuan kita? Nah, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau Tuhan adalah gembalaku, apa yang diberikan Tuhan kepada Daud? Daud mengatakan takkan kekurangan aku. Kalimat ini diperdebatkan oleh para penafsir. Apakah kalimat ini berarti aku tidak memiliki kekurangan? Takkan kekurangan aku dalam arti semua kekurangan sudah ditutupi oleh Tuhan sehingga tidak punya kekurangan lagi? Ataukah takkan kekurangan aku itu berarti bahwa Daud itu puas bersama dengan Tuhan? Mungkin tidak selalu hidupnya lengkap, tapi hidupnya selalu puas bersama dengan Tuhan. Dan saya lebih setuju dengan pemahaman yang terakhir ini. Takkan kekurangan aku bukan berbicara tentang kita punya kebutuhan dan Tuhan cukupi. Bukan itu. Kita punya kekurangan dan Tuhan penuhi. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak punya keinginan apa-apa lagi. Berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I shall not be in want. Aku tidak berada di dalam kekurangan. Atau kita bisa memahaminya sebetulnya, aku tidak memiliki keinginan apa-apa. Di ayat yang kedua misalnya dikatakan ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara bukan masalah kita lapar kemudian diberi makanan. Ada domba yang lapar kemudian diberi rumput. Karena kalau domba itu lapar melihat rumput hijau, domba itu pasti akan makan. Tapi di ayat 2 dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu tidak makan. Domba itu berbaring di padang rumput yang hijau. Berbicara tentang kepuasan, kenyamanan bersama dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang 5 juga bagian terakhir dikatakan pialaku penuh melimpah. Penuh melimpah. Bukan hanya berbicara tentang haus, kemudian dapat minum. Bukan. Tapi berbicara tentang tidak mau minum lagi karena begitu banyak, begitu melimpah. Ini berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Bukan berbicara bahwa setiap kekurangan kita Tuhan akan cukupi. Tidak. Di ayat yang 4 pun, Daud mengatakan dia berada di dalam bahaya. Berarti ada kekurangan di situ. Ada masalah di situ. Tapi persoalannya adalah apapun masalah, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita berani untuk mengatakan, aku tidak punya keinginan apa-apa lagi. Kita sudah puas bersama dengan Tuhan. Takkan kekurangan aku, bukan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan, tapi berbicara tentang kepuasan hidup bersama dengan Tuhan. Apakah kita puas bersama dengan Tuhan? Saya tidak bertanya ada berapa banyak kebutuhanmu yang ditutupi Tuhan. Saya tidak bertanya seberapa besar berkat yang Tuhan berikan kepada engkau. Tapi saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah engkau puas bersama dengan Tuhan? Apakah saudara pernah berada pada satu situasi, pada satu titik di dalam hidupmu ketika engkau berkata, Tuhan, engkau begitu baik, aku tidak punya keinginan apa-apa lagi. Rasanya tidak pantas kalau aku meminta sesuatu lagi dari engkau. Karena hidupku sudah begitu puas bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah pernah mengalami hal-hal yang semacam itu di dalam hidup kita? Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita pasti akan mengalami itu. Kita pasti akan mampu untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku tidak pengen apa-apa. Aku tidak ingin apa-apa. Yang kurindukan cuma engkau. Aku puas selama engkau beserta dengan aku. Sebagai gembala Tuhan memberikan kepuasan hidup. Tapi Tuhan juga memberikan yang lain kepada kita. Tuhan memberikan kesegaran kepada kita. Tuhan memberikan kesegaran kepada kita. Ayat 2 dan 3a saya bacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gambaran ini sebetulnya kalau kita renungkan dengan baik adalah gambaran yang mungkin akan membuat kita kaget. Sebagaimana saya sudah singgung sedikit di awal khotbah tadi, ketika domba melihat padang rumput, seharusnya yang dilakukan domba itu adalah dia makan padang rumput yang hijau itu. Tapi di sini Daud mengatakan, ia membaringkan aku, bukan membawa aku, tapi membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seolah-olah Daud ini menggambarkan bahwa rumput yang ditemukan oleh gembala ini adalah rumput yang sedemikian melimpah, rumput yang sedemikian tebal, sehingga untuk makan sudah lebih dari cukup. Bahkan padang rumput itu bukan hanya menjadi makanan, tetapi menjadi tempat pembaringan. Ini berbicara tentang istirahat, berbicara tentang kesegaran. Setelah domba-domba dibawa berkeliling oleh gembala mencari padang rumput, domba-domba itu juga mengalami kecapean. Mereka juga capek, lelah, letih. Dan Tuhan bukan hanya memberikan makan, tapi Tuhan juga memberikan kesegaran. Ini poin yang ingin disampaikan di dalam ayat yang kedua dan 3a. Rumput itu bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan tempat pembaringan. Nah tentu saja domba-domba itu sudah makan, tapi mereka mendapatkan lebih dari cukup. Kemudian Daud juga mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah gambaran air yang tenang di sini mungkin sedikit sulit untuk kita pahami. Karena kalau kita melihat air yang tenang, gambaran kita adalah air yang tergenang. Nah kita tahu bersama-sama air yang tergenang itu bukan air yang sehat, bukan air yang segar. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, ia membimbing aku ke air yang tenang, kita seringkali gagal untuk menangkap apa maksudnya. Nah kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur secara khusus misalnya, maka air yang tenang itu seringkali dikontraskan dengan air yang gelombangnya itu begitu keras, dengan air yang arusnya begitu deras. Sehingga kalau dikatakan air yang tenang bukan berarti tidak ada arusnya. Air yang tenang bukan berarti air yang tergenang. Air yang tenang berarti air yang mengalir tapi arusnya tidak keras. Arusnya tidak keras sehingga tidak membahayakan domba-domba. Ini bukan berbicara tentang sungai dengan arusnya yang begitu kuat, bukan. Tapi ini berbicara tentang mata air yang selalu mengeluarkan air yang segar, tapi domba itu bisa minum. Dan bukan hanya domba itu minum, tapi di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Berarti domba itu mendapatkan lebih dari cukup. Kalau masalah minum, mereka juga mandi di sana. Domba-domba itu juga bisa bermain-main di air yang arusnya begitu tenang. Airnya tidak tergenang, tapi arusnya begitu tenang. Sehingga tidak heran di ayat yang ketiga A, dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Sudah pasti domba-domba ini akan segar, akan bebas dari keletihan yang mereka sudah alami akibat berjalan jauh mencari padang gurun. Mereka bukan hanya mendapatkan rumput sebagai makanan, mereka bukan hanya mendapatkan air sebagai minuman, tetapi mereka berbaring di atas padang rumput yang hijau. Mereka bermain-main, mandi di arus yang tenang, dan ini pasti akan membawa kesegaran. Tuhan sebagai gembala kita, Dia tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan menyediakan kesegaran bagi setiap kita. Kita mungkin capek menghadapi hidup ini, sama seperti domba-domba juga capek berjalan mencari padang rumput. Tapi Tuhan selalu sediakan kesegaran bagi kita. Ada waktunya kita akan berhenti dan Tuhan memberikan kesegaran bagi kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Dalam arti kita puas bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan gembala kita, maka Tuhan akan memberikan kesegaran kepada kita.
Dan kalau Tuhan adalah gembala kita, di ayat 3b sampai yang keempat, maka Tuhan itu akan memberikan pimpinan kepada kita. Tuhan memberikan pimpinan kepada kita. Ayat 3b dan 4 saya bacakan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 3b mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Biasanya kita memikirkan bagian ini secara rohani. Menuntun di jalan yang benar, itu berarti Tuhan memimpin kita di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat, di dalam kebenarannya. Nah memang ini penafsiran yang tidak salah sebetulnya. Tapi di dalam bagian ini, kita perlu melihat, kita perlu mengingat bahwa ini adalah gambaran gembala dan domba-domba. Bagaimana seorang gembala menuntun domba di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah kalau kita kaitkan dengan situasi penggembalaan kuno pada waktu itu, maka kita akan memahami bahwa jalan yang benar maksudnya adalah jalan menuju padang rumput yang hijau, jalan menuju air yang tenang yang akan membawa kesegaran bagi domba-domba. Gembala yang baik, dia tahu jalan yang benar. Nah di dalam kitab Mazmur, jalan yang benar seringkali dikontraskan dengan jalan yang berliku-liku. Nah Tuhan tahu jalan yang benar. Seorang gembala pada waktu itu harus mengetahui dengan baik di mana ada rumput yang hijau, di mana ada mata air yang tenang. Dia harus bisa menemukan itu. Kalau dia mencari jalan yang berliku-liku dan tidak mendapatkan, maka domba-domba itu akan letih, lesu, kehausan, dan tidak banyak di antara mereka yang akan sakit dan mati. Tapi sebagai gembala yang baik, gembala itu tahu jalan yang benar, yang tidak usah berliku-liku. Langsung tahu jalan menuju padang rumput yang hijau. Tapi ini bukan berarti jalan yang tanpa masalah. Seringkali seorang gembala tahu persis, ini jalan yang benar, jalan yang lebih dekat, ini jalan yang pasti lebih aman. Tapi jalan yang lebih aman ini seringkali juga harus melewati lembah kekelaman. Dan itulah yang dikatakan di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jalan yang benar bukan berarti jalan yang tanpa bahaya. Mungkin jalan yang berliku-liku menghindari lembah kekelaman tampaknya lebih aman. Tapi kalau sampai jalan yang berliku-liku itu tidak berujung pada padang rumput yang hijau, air yang tenang, domba-domba itu justru akan berada di dalam bahaya. Nah sebaliknya, gembala yang benar tahu, oh ini jalan yang harus ditempuh. Sekalipun lewat lembah kekelaman, tapi dia tahu ini jalan yang benar. Dan itulah cara Tuhan memperlakukan kita. Tuhan tahu jalan mana yang terbaik untuk kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak akan membuat kita bermalam di lembah kekelaman. Tuhan tidak akan membuat kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Tuhan akan membawa kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dikatakan berjalan, berarti ada akhirnya. Ini cuma perhentian sementara. Bahkan bukan tepat kalau disebut perhentian. Ini semacam perlintasan saja. Kita akan melintasi lembah kekelaman itu sementara. Tidak selama-lamanya. Sementara saja kita akan melewati lembah kekelaman. Atau dalam terjemahan lain disebutkan lembah bayang-bayang maut. Apapun itu, di dalam konteks penggembalaan kuno pada waktu itu, kemungkinan besar ini merujuk pada bukit-bukit berbatu, di celah-celah bukit batu yang tanpa cahaya matahari bisa menembus. Di celah-celah batu seperti itulah seringkali terdapat air yang tenang. Dan di balik celah-celah batu itu seringkali terdapat padang rumput yang hijau. Tapi tetap lembah ini menakutkan bagi domba-domba. Dan domba-domba
perlu dihibur bahwa mereka hanya berjalan saja, tidak akan tinggal di sana selama-lamanya. Dan Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Di dalam konsep penggembalaan kuno di Israel waktu itu, gembala akan berjalan di depan, bukan seperti di Indonesia. Gembala ada di belakang, mengatur domba-domba. Gembala di Israel berjalan di depan, sehingga ketika melewati lembah kekelaman, sebetulnya gembala itu sudah ada di depan. Engkau besertaku, itu bukan berarti gembalanya berada di sebelah domba. Engkau besertaku, itu berarti gembalanya ada di depan, sehingga kalaupun ada bahaya, gembala yang akan menghadapi lebih dahulu. Kalau ada satu masalah di depan, maka gembala itu yang pasti akan menyelesaikan lebih dahulu. Engkau besertaku berarti bahwa Tuhan sebagai gembala, Tuhan sudah berlari jauh ke depan sebelum kita melewati hidup kita. Tuhan sudah ada di depan menolong kita. Bahkan dikatakan gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhan, itulah yang menghibur.

kalau kita punya solusi terhadap masalah kita. Yang menghibur kita adalah kalau kita memiliki harta benda yang banyak. Yang menghibur kita adalah kalau kita terkenal. Yang menghibur kita adalah kalau kita dihargai oleh orang lain. Nah, kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, tidak heran dalam hidup kita, kita selalu merasa tidak terhibur. Kita selalu berjuang untuk mendapatkan hal-hal itu yang membuat hidup kita menjadi terhibur. Padahal sebetulnya penghiburan yang sejati itu didapatkan dari keyakinan kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita itu adalah penghiburan yang sejati bagi kita. Di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan, apakah penghiburanmu satu-satunya? Bagian awal di dalam Katekismus ini merupakan pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidup ini? Tidak ditanyakan salah satu penghiburan, tapi satu-satunya penghiburan. Tidak dikatakan penghiburan nomor satu, tapi penghiburan satu-satunya di dalam hidup ini. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidup ini? Dan jawaban yang diberikan di dalam Katekismus ini luar biasa. Jawabannya adalah secara singkat mengatakan bahwa aku, seluruh bagian hidupku adalah menjadi milik Kristus. Sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah penghiburan yang sejati. Kesadaran kita, keyakinan kita bahwa kita adalah milik Kristus, itu akan menjadi penghiburan yang tidak bisa diambil di dalam hidup kita. Kita menjadi milik Kristus. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita menjadi milik Dia selama-lamanya. Itu penghiburan yang sejati. Hampir sama dengan itu, Daud di sini mengatakan, Tuhan, kalau Engkau besertaku dengan semua kekuatanmu, itulah yang menghibur aku. Lewat lembah kekelaman tidak masalah. Yang paling penting sebetulnya bukan di mana kita berjalan. Yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita berjalan yang tampaknya aman, tetapi kalau tanpa Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan keamanan yang sejati. Sebaliknya, mungkin kita berjalan satu tempat yang tampaknya penuh dengan bahaya, tapi selama Tuhan beserta dengan kita, itu cukup bagi kita. Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia memberikan kepuasan hidup bagi kita. Dia memberikan kesegaran kepada kita. Dia memberikan pimpinan yang jelas. Dia tidak pernah salah memimpin hidup kita. Dia tidak pernah keliru merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Segala sesuatu mengerjakan kebaikan kepada kita. Masalah kita tidak bisa memahami kebaikan Tuhan. Tetap kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Masalah kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Itu bukan berarti kebaikannya tidak ada. Dia selalu memimpin hidup kita. Tuhan sebagai gembala luar biasa bagi kita. Nah, gambaran yang berikutnya yang disediakan Daud di sini di ayat yang kelima, Tuhan adalah Raja. Ayat yang kelima saya bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Seperti yang saya sudah sampaikan di bagian awal, gambaran ini tidak cocok untuk hubungan gembala dan domba. Yang lebih cocok adalah ini gambaran dari seorang raja yang sudah menang perang, kemudian dia mengadakan pesta kemenangan bersukaria bersama dengan orang-orang kepercayaannya dia. Gambaran seperti itu sangat cocok sekali di ayat yang kelima. Dikatakan di sini misalnya, engkau menyediakan hidangan bagiku, dan ada keterangannya, di hadapan lawanku. Apa maksudnya ini? Pada zaman dulu, pada saat orang mengalahkan bangsa lain, tidak selamanya rakyat dan pemimpinnya ditumpas habis. Seringkali para pemimpinnya sengaja dibiarkan hidup untuk ditawan dan dijadikan olok-olokan pada waktu perayaan kemenangan. Mungkin bagi kita orang modern, tampaknya tradisi seperti itu sangat ekstrim sekali. Tapi pada waktu itu adalah kebiasaan yang umum pada bangsa-bangsa kuno. Pada waktu mereka mengalahkan satu bangsa,
maka para pemimpinnya

0: itu akan ditawan, dirantai, dan mereka akan dijadikan bahan olok-olokan selama bangsa yang menang itu mengadakan pesta. Dan bahkan ada penemuan arkeologis yang menunjukkan bahwa para raja dan jenderal yang dikalahkan itu disuruh duduk membungkuk di depan tahta raja atau para jenderal yang menang. Dan kemudian mereka dijadikan tumpuan kaki selama perayaan itu berlangsung. Nah, kita tidak tahu persis gambaran seperti apa. Mungkin musuh-musuhnya ini sedang diikat di sebuah tiang sambil melihat orang-orang yang menang bersukaria untuk menambah rasa malu, menambah rasa sakit hati dari orang-orang yang kalah itu. Atau mungkin mereka sedang membungkuk dan dijadikan tumpuan kaki. Kita tidak pernah tahu. Tapi gambarannya adalah orang yang menang, raja terutama, menyediakan hidangan bagi orang-orang dekatnya yang sudah terlibat di dalam peperangan yang dia hargai. Dan orang-orang yang sudah terlibat di dalam peperangan menikmati makanan itu di hadapan lawan-lawannya. Dengan kata lain, lawan-lawan itu dipermalukan. Inti yang mau disampaikan di dalam gambaran ini adalah lawan-lawan itu dipermalukan. Kalau sebelumnya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang keempat, Daud merasa begitu takut dengan musuh-musuhnya, takut dengan bahaya. Sekarang justru terjadi sebaliknya. Tuhan meninggikan dia dan memperlakukan lawan-lawannya. Bukan cuma itu, di ayat yang kelima bagian selanjutnya dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dalam tradisi pada waktu itu, ketika orang akan menikmati makanan atau akan hadir di dalam sebuah pesta, maka orang itu akan diurapi dengan minyak supaya menggambarkan sukaria, menggambarkan sukacita yang besar, supaya semerbak bau parfum itu ada di seluruh ruangan dan orang-orang bersukaria luar biasa. Mengurapi kepala dengan minyak itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang sukaria. Dan bagian yang terakhir dikatakan, pialaku penuh melimpah. Gambaran dari orang-orang yang duduk di sekitar raja, yang selalu minuman di depannya dia tidak pernah habis. Mereka bersukaria. Bukan hanya mereka haus dan bisa minum, tapi mereka sungguh-sungguh bersukaria menikmati kemenangan mereka. Inti yang mau disampaikan di sini adalah Tuhan memberi kita kemenangan. Dan karena kemenangan itulah kita akan bersukacita. Kemenangan dari Tuhan itulah yang membuat kita bersukacita. Tuhan sebagai gembala, Dia membuat hidup kita puas, membuat hidup kita penuh dengan kesegaran, membimbing kita di jalan yang benar, sehingga kita tidak takut bahaya. Dan sebagai seorang raja, Tuhan memberi kita kemenangan dan sukacita yang besar di dalam hidup ini. Nah, pengalaman seperti ini membuat Daud yakin tentang masa depannya. Apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan membuat Daud yakin tentang masa depannya. Sehingga di ayat yang ke-6 dari Mazmur 23, Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang sudah terjadi seharusnya membuat kita yakin tentang apa yang akan terjadi. Kata seumur hidupku, sepanjang masa, yang muncul di ayat yang ke-6, berbicara bukan hanya masa lalu, tapi berbicara tentang hidup kita selanjutnya. Berbicara tentang selama-lamanya, berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan. Saya teringat ketika Daud akan menghadapi Goliat, dia mengatakan satu kalimat yang penting kepada Saul. Daud mengatakan, Tuhan yang dulu melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dengan kata lain, apa yang sudah menjadi pengalaman hidup Daud di masa yang lampau, itulah yang membuat dia yakin berjalan di depan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 23, hal yang sama diungkapkan oleh Daud. Kalau Tuhan adalah gembala dia, kalau Tuhan adalah raja bagi dia, dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka di ayat yang ke-6 dia mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti biasanya diartikan mengejar. Daud bukan hanya diikuti, tapi dia dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Kalau sebelumnya mungkin Daud dikejar-kejar musuh, dia berada di dalam bahaya, tapi sekarang dia dikejar-kejar juga, bukan oleh musuh, dikejar oleh kebajikan, dikejar oleh kemurahan. Daud bahkan tidak perlu mengejar kebajikan itu. Daud bahkan tidak perlu mengejar kemurahan itu. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengejar Daud seumur hidupnya. Yang perlu dilakukan Daud bukan mengejar kebaikan dari Tuhan. Yang dilakukan Daud bukan mengejar kemurahan dari Tuhan. Yang dilakukan dia adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud yakin bahwa kalau Tuhan beserta dengan dia, dia tidak takut bahaya. Kalau Tuhan beserta dengan dia, dia selalu akan terhibur. Makanya di bagian terakhir Daud mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, kalau saudara berada terus berserta dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan akan menjadi bagian kita. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kebajikan dan kemurahan. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Tapi di mana ada berkat Tuhan dalam tanda kutip, belum tentu di situ ada Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah Tuhan berserta dengan kita. Daud yakin dengan pengalaman hidupnya, Tuhan sudah jadi gembala, Tuhan sudah jadi raja bagi dia. Maka dia berani dengan yakin mengatakan, aku tidak perlu mengejar kebajikan dan kemurahan. Aku akan dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Karena aku bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang ketenangan juga. Setelah Daud pergi ibarat domba, dia berkeliling di padang rumput, mencari padang rumput, di padang belantara, mungkin di padang gurun dia lewati. Dia berjalan terus untuk mendapatkan padang rumput dan air yang tenang. Sekarang Daud hanya perlu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus mengejar berkat-berkat Tuhan? Apakah di dalam hidup ini kita masih bekerja keras tidak sewajarnya dan melupakan Tuhan supaya kita mendapatkan kekayaan? Kerja keras harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, yang sadar bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan. Kita harus bekerja lebih keras daripada semua orang lain, terutama lebih keras daripada orang-orang yang tidak Kristen, orang-orang yang tidak punya konsep yang sama dengan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita bisa melupakan hal-hal lain yang lebih penting di dalam hidup kita, keluarga kita, dan terutama kita tidak boleh melupakan Tuhan. Ada banyak orang mengatasnamakan kerja keras, mengatasnamakan tanggung jawab, tetapi mereka justru tidak bertanggung jawab atas keluarganya, tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kita perlu mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Di tengah kesibukan kita apapun, Tuhan tetap nomor satu di dalam hidup kita. Kita tetap perlu bekerja keras, tapi di atas segala-galanya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhanlah yang paling penting di dalam hidup kita. Apakah ada di antara kita yang berada di dalam bahaya seperti yang dialami oleh Daud? Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia harus meninggalkan istana, dia harus pergi ke padang belantara, ke padang gurun. Tapi dimanapun Daud berada, dia mengalami Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan itulah yang paling penting. Bukan di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala bagi kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesegaran, mendapatkan pimpinan yang jelas di dalam hidup kita. Kalau Tuhan adalah raja bagi kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. sebagai gembala, Tuhan memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Tapi yang paling besar, yang paling utama, yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia memberikan nyawanya supaya domba-dombanya diselamatkan. Supaya domba-dombanya tenang bersama dengan Dia. Supaya domba-dombanya sekalipun berada di dalam lembah kekelaman dikelilingi oleh musuh-musuh, domba-dombanya tetap berada di dalam keamanan. Dan itu karena Sang Gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini pemberian yang besar, yang terbesar, satu-satunya yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ini yang paling agung, yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Dia sebagai gembala yang baik, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Apakah kita sedang menghadapi persoalan hidup yang berat? Mari kita bertanya di dalam hidup kita, persoalan apa, penderitaan apa yang melebihi penderitaan gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah ada pergumulan kita yang tidak ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Seringkali ketika kita menderita, kita menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Tapi coba kita berpikir sekali lagi, apakah adil dalam tanda kutip? Kalau Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Dia gembala, tapi Dia mati bagi kita domba-dombanya. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Penderitaan apapun, Tuhan bisa merasakan. Karena Tuhan sudah melewati semuanya itu. Sebagai seorang gembala, Dia berjalan di depan. Dan kita hanya mengikuti Dia saja. Apapun penderitaan kita, kita tidak pernah berada di depan Tuhan. Tuhan selalu di depan kita. Dia tahu bagaimana rasanya dihina orang. Dia tahu bagaimana rasanya dilecehkan orang, dikhianati orang yang Dia kasihi, disangkal oleh orang-orang yang begitu dekat dengan Dia. Dia tahu bagaimana dihina dan dijual sebagai seorang budak. Dia tahu apapun penderitaan yang kita alami, Dia sudah lebih dulu mengalami. Karena Dia adalah gembala. Gembala berjalan di depan, melewati semua bahaya. Dan kita hanya mengikuti Dia dari belakang. Meyakini bahwa bersama dengan Dia, kita akan tenang. Bersama dengan Dia, kita akan terhibur. Kiranya Tuhan sungguh berbicara kepada kita hari ini. Apapun masalah kita, kita belajar untuk melihat anugerah Tuhan. Tuhan itu gembala kita. Dia memberikan kepuasan, memberikan kesegaran, memberikan pimpinan yang jelas kepada kita. Apapun keadaan kita, itu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang di luar kontrol Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan rancangan gembala agung kita. Dan Dia adalah Raja kita. Ada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ada waktunya Tuhan akan menjamu kita dengan sukacita yang besar. Mungkin sekarang belum, tapi kita yakini bahwa ada kemenangan yang akan Tuhan berikan atas hidup kita. Dan karena itu kita yakin, sekarang, dulu, sampai selama-lamanya, kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah diam bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan berkenan hadir di dalam hidup kita. Supaya Tuhan berkenan menyertai kita. Supaya Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya menyertai kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.